0: laporkan masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
2: Kami akan melakukan beberapa survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang terlalu rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Saat ini, saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
5: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
6: Mangrove
5: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
4: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
7: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir, dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
4: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, Papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
6: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih. Lebih banyak itu ceramah.
4: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawaerma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
6: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya, terus meeting, ada game, ya, game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
4: Ya. Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
8: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini, guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar itu.
4: Ya. Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
9: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya, tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calistungnya bisa.
4: Pemanfaatan teknologi digital di Asmat masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Andisa.
10: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
11: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
10: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirokunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
12: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan, juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
10: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
14: Banyak, karena ini banyak pengunjung, kita buka. Kita sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
13: Sudah rampung, Pak?
14: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
13: Kalau Wapres sendiri ada di kurban?
14: Insya Allah tahun ini.
13: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Cora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
15: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
16: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak setiap hari?
15: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
13: Salah satu pengunjung Herlina Pali mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osa Bulete.
17: Konstitusi perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
18: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
19: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
18: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
20: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi solidaritas perempuan.
18: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobi Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
21: Ya baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur

0: lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja, maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso, atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentan waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan belasungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saya ucapkan untuk Anda, mungkin ada yang baru bergabung bersama saya di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas pendengar ya. Apakah Anda sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini, sudah on fire? Walaupun akhir pekan ya pendengar, walaupun akhir pekan, walaupun kita punya pilihan untuk bermalas-malas, tapi apakah ada yang sudah mulai bersibuk ria di pagi hari ini, atau ada yang sudah bekerja ya, karena tidak semuanya yang akhir pekan itu libur, ada juga yang tetap harus bekerja ya pendengar ya. Baik, kita update dulu untuk informasi di pagi hari ini untuk pantauan lalu lintas di Kota Pontianak, di mana informasi ini saya dapatkan dari kanal YouTube CCTV Pengawas Lalu Lintas di Subkota Pontianak, di mana bukan hanya saya yang bisa mengaksesnya ya pendengar, tapi Anda juga bisa mengakses YouTube, ada YouTube ini video yang sama juga ya. Jadi bisa dicek-cek ya kira-kira lalu lintas di Kota Pontianak pagi hari ini seperti apa. Saya awali pagi hari ini dengan pantauan dari Tugu di Gulis ya, Tugu di Gulis di mana pagi hari ini terpantau ramai sekali, dan diinformasikan juga karena ini hari Minggu pastinya sudah ada Car Free Day ya. Saat ini adanya Car Free Day pasti adanya peralihan arus lalu lintas ya, arus jalan seperti itu. Untuk Anda yang biasanya melewati Jalan Ahmad Yani gitu ya, bisa pakai ruas jalan sendiri, sekarang harus dibagi dua ya, karena pastinya salah satu sisi jalan itu digunakan untuk Car Free Day seperti itu. Tapi enggak yang harus muter-muter kok pendengar ya, masih sama lah, masih nyaman juga. Tapi memang pagi hari ini lebih ramai karena juga terpantau di sekitaran tamannya itu pendengar ramai sekali, ada yang berolahraga, ada yang foto-foto, ada yang ini pakai sepeda juga gitu ya, ada yang anak-anak, ada yang orang dewasa, sama ya, ramai sekali. Tapi sedikit saya informasikan juga Pontianak, hampir di semua kamera yang sedang saya pantau saat ini kan saya sedang memantau ada 8 kamera nih, semuanya berkabut ya pendengar pagi hari ini. Jadi memang cuaca pagi hari ini masih cukup sendu dengan kabutnya dan juga asap pastinya ya. Jadi untuk Anda yang memang hanya ingin mungkin menikmati suasana pagi tanpa harus berolahraga, boleh dipakai maskernya ya. Kalau harus berolahraga ya pasti sesak ya kalau harus pakai masker, jadi ya mungkin kalau hanya santai duduk gitu ya bolehlah tetap dipakai maskernya ya pendengar ya. Seperti itu untuk bundaran di Gulis pagi hari ini terpantau sangat ramai menurut saya ya pendengar ya, di mana pengguna jalan juga tidak berkurang walaupun di hari Minggu ya, karena hari Minggu juga tetap harus beraktivitas seperti biasanya. Kita beralih pendengar ke Simpang Tanjung Raya di pagi hari ini. Simpang Tanrai ya, Simpang Legend kata orang tuh, di mana pagi hari ini terpantau ramai lancar, namun kembali lagi yang bikin salfok ada cukup banyak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas di pagi hari ini, entah karena terburu-buru atau karena sudah terbiasa. Jadi bisa mungkin dimulai dari diri kita pendengar ya, tidak perlu mengikuti yang ramai gitu ya, ramai melanggar kok jadi saya ikut, gak perlu diikutin ya. Ada juga yang tidak pakai helm seperti itu, tidak perlu diikutin karena kita sayang nyawa ya pendengar ya. Seperti itu, lalu lanjut lagi kita ke Simpang Garuda. Kita agak lompat-lompat sendiri sedikit gak apa ya pendengar ya, dimana yang bikin salfok ataupun salah fokus dari Simpang Garuda ini adalah di sini tuh cukup masih agak gelap menurut saya ya, mungkin karena memang matahari juga satu masih malu-malu, dua juga karena di sini kayaknya dekat air ya, dekat air, dekat Sungai Kapuas, jadi kayaknya kabutnya lebih tebal di sini. Cuma alhamdulillah hari ini di sini lalu lintas juga lancar ya, masyarakat juga cukup patuh terhadap aturan lalu lintas yang ada. Kita bergeser pendengar ke Kota Baru, tiba-tiba udah nyampe Kota Baru ya. Kita ke bundaran
Bundaran Kota Baru yang dekat SPBU itu, pendengar pagi hari ini untuk SPBU-nya terpantau cukup lengang. Jadi untuk Anda yang ingin mengisi bahan bakar seperti saya, kayaknya nanti pulang siaran saya mau isi bahan bakar dulu gitu ya, aman lah, nggak ngantri, karena yang bikin kita males biasa antrinya ya. Mau nggak mau sih, kalau antri ya tetap harus antri seperti itu ya. Cuma memang yang terpantau padat adalah ya pasar, di situ kan ada pasar tuh pendengar ya, di situ agak ramai, cuma untuk di Bundaran Kota Barunya aman-aman saja. Waduh, ini harusnya tadi nih ya kita pantaunya, malah sekarang baru kesini ke simpang Panglima Aim Yarsi ya. Pagi hari ini terpantau cukup lengang, tidak seperti biasanya yang sampai agak sedikit macet ya pendengar ya. Cuma memang di sini harus lebih berhati-hati karena di sini ada pertigaan dan tidak ada lampu lalu lintas ya, sepemantauan saya. Betulkah tidak, karena saya jarang kesana tuh, jadi ada yang tiba-tiba nyebrang apa segala macam, jadi harus lebih berhati-hati dan lebih waspada. Baik, kita ke satu lagi di Jalan Sultan Muhammad di Senghi ya. Nah, ini pagi hari ini terpantau cukup lengang ya, dan kabutnya juga tebal karena kembali lagi ini di samping perairan ya. Lalu juga masyarakat di sini terlihat ada beberapa yang berolahraga seperti itu pendengar ya. Aduh, saya pengen ke sini deh, kayaknya enak nih pagi-pagi santai di sini ngelihat sungai ya dengan anginnya yang sepoi-sepoi sambil meminum dan menseruput segelas kopi gitu ya. Kayaknya enak deh. Terakhir ya pendengar, kita cek di Jembatan Kapuas 1. Jembatan Kapuas 1 pagi hari ini menurut saya cukup sepi ya, dan kendaraan didominasi pastinya kendaraan roda 2, dan karena ini Jembatan Kapuas 1 tentu tidak ada mobil-mobil besar seperti itu. Kalau Jembatan Kapuas 2 ya ada, kalau di sini nggak ada seperti itu ya. Sama halnya dengan di duplikatnya pendengar, pagi hari ini cukup lengang, masyarakat berkendara dengan nyaman juga sepertinya di pagi hari ini. Bahkan ada beberapa momen di mana lebih terlihat sepi gitu ya duplikasinya, dari yang untuk duplikasi itu terlihat jauh lebih sepi daripada yang sisi satunya ya. Baik, itu dia pendengar untuk informasi yang bisa saya hadirkan di ruang dengar Anda, di mana diawali dengan pantauan arus lalu lintas di Kota Pontianak. Sebenarnya masih banyak titik-titik lainnya, cuma Anda bisa cek sendiri ya pendengar ya, karena sangat banyak sekali. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas. Sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa nggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah udahlah, nggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang nggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat kamu, banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

0: Wah, wah, kenapa?
1: Mai ketel.
2: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
3: Ya bukanlah. Aku lagi mikirin lomba karang taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
2: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
3: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
2: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
3: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
2: Makanya, gimana kalau lomba karang taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
3: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
2: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di update kembali informasi untuk Anda di pagi hari ini ya, di mana semangat kemerdekaan mulai terasa di lingkungan warga Sungai Ambawang. Warga Sungai Ambawang mana suaranya? Di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia, personel Polsek Sungai Ambawang membagikan sekaligus memasang bendera merah putih di rumah warga Sabtu 15 Agustus 2026. Kegiatan menyasar Desa Puku, Desa Ampera Raya, dan Gang Manunggal 18, Desa Sungai Ambawang, Kuala. Kapolsek Sungai Ambawang, AKP Junaifin, memimpin langsung kegiatan bersama personil Babinkamtibmas dan polisi menyambangi rumah warga dan membantu memasang bendera sebagai ajakan untuk bersama menyemarakkan kemerdekaan. Kapolsek Sungai Ambawang AKP Juraifin melalui Kasubsi Penmas Polres Kuburaya Aibtu Ade mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan partisipasi Polri menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, pengibaran merah putih tidak sekedar menjadi tradisi menjelang 17 Agustus, tapi juga bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dan simbol persatuan. Polisi berharap semangat kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni, tapi diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat di lingkungan masing-masing. Selain menyemarakan kemerdekaan, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi Babinkamtibmas untuk berinteraksi langsung dengan warga secara humanis. Dan hingga menjelang 17 Agustus, Polsek Sungai Ambawang mengajak masyarakat untuk terus mengibarkan merah putih di rumah dan lingkungan masing-masing sebagai wujud semangat kebangsaan. Informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan, kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai, dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. RT 03 RW 21 Komplek Graha Zaujati 1 berhasil meraih peringkat pertama dalam lomba pos keamanan lingkungan ataupun pos kamling yang diselenggarakan Kecamatan Pontianak Timur dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Lomba pos kamling ini menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan kemerdekaan, di mana kegiatan ini tidak sekedar menjadi ajang kompetisi antar wilayah, tapi juga mendorong masyarakat untuk memperkuat kepedulian gotong royong serta partisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Pelaksanaan lomba tersebut sejalan dengan semangat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Melalui kegiatan pos kamling, semangat kemerdekaan diwujudkan dari lingkungan terkecil dengan membangun masyarakat yang peduli terhadap keamanan dan kenyamanan bersama. Di mana keberhasilan RT 03 RW 21 ini menjadi peringkat pertama, tidak terlepas dari kesiapan masyarakat dalam pengelola pos kamling. Pos yang representatif, kelengkapan fasilitas serta keterlibatan warga dalam menjaga keamanan menjadi bagian dari penilaian yang mengantarkan wilayah ini menjadi mendapatkan prestasi terbaik. Ketua RW 21 Eka Caitami hadir menerima penghargaan dan menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian tersebut. Menurut Eka, kemenangan ini merupakan hasil kerjasama seluruh warga, dan penghargaan tersebut juga menjadi motivasi agar semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan terus dipertahankan. Ia berharap prestasi tersebut tidak membuat warga berpuas diri, dan sebaliknya penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu untuk meningkatkan keamanan, kebersamaan, dan kegiatan positif di lingkungan, di mana prestasi RT 03 RW 21 sekaligus menunjukkan bahwa pos kamling masih memiliki peran strategis dalam membangun keamanan berbasis masyarakat serta memperkuat nilai gotong royong sebagai bagian semangat kemerdekaan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus, virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di update kembali informasi untuk Anda pendengar di pagi hari ini, di mana usai dilantik sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Kalbar Ria Norsan menggelar rapat kerja strategis bersama seluruh jajaran pengurus HKTI Kalbar yang berlangsung di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat Sabtu 15 Agustus 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan program-program kerja ke depan demi menggerakkan serta memajukan sektor pertanian di Kalimantan Barat. Dalam arahannya, Ria Norsan menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya para petani milenial, untuk tidak hanya sekedar bertani, tapi juga bertransformasi menjadi pengusaha di bidang pertanian ataupun agripreneur ya. Dan Ria Norsan juga menyampaikan HKTI Kalbar berkomitmen untuk mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha tani di daerah hingga mereka dapat terus eksis dalam memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Kalimantan Barat. Ria Norsan menyebut ia akan menindaklanjuti peluang kerjasama yang sebelumnya terbuka di Jawa Timur. HKTI melirik potensi pembangunan peternakan sapi termasuk rencana penerapan teknologi penyilangan sapi limosin dengan sapi Madura yang menghasilkan keturunan berkualitas tinggi atau disebut dengan macerasi. Selain itu juga potensi pengembangan peternakan kambing dan juga domba juga akan dikaji kelayakannya di wilayah Kalimantan Barat. Di samping itu ia memastikan terkait komoditas kratom yang telah banyak diekspor ke luar negeri namun menghadapi fluktuasi pasar, HKTI berencana menyusun regulasi khusus. Melalui rapat kerja ini, seluruh pengurus didorong untuk menyumbangkan gagasan dan program terbaik dari biro masing-masing dengan tetap berjalan selaras dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ataupun ADART organisasi.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih KDMP telah bocor menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun selama operasional koperasi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Yuliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama, tetapi besar gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan Presiden.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan bersama menyimak siaran langsung gereja dari GKI Pintu Elok Pontianak, di mana akan dipimpin oleh Pendeta Ishak B. Riwurohi STH dengan tema menjadi umat yang berhikmat dalam bermedia sosial. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman remaja GKI. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan kembali mempertemukan kita dalam ibadah Hari Remaja GKI. Hari Remaja GKI kita rayakan di akhir pekan menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia adalah kebebasan dari penjajahan, dan kita diingatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tetapi juga tentang bijaksana memilih apa yang benar sesuai seturut kehendak Tuhan. Sebagai remaja Kristen, kita hidup di zaman banyak tantangan, cobaan dan godaan, terutama godaan ketergantungan terhadap gadget yang dapat mengakses dengan bebas terbuka berbagai informasi. Oleh karena itu, Tuhan memanggil kita untuk menggunakan setiap kata, setiap unggahan, dan setiap tindakan sebagai kesaksian yang memuliakan nama-Nya. Mari kita awali ibadah ini dengan sukacita. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Kita ungkapan syukur atas kasih-Nya yang memerdekakan kita untuk hidup dalam kebenaran dan menjadi terang bagi dunia.

0: Minggu 16 Agustus 2026, ibadah hari Minggu dan hari remaja gereja Kalimantan Evangelis saat ini hanya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu.
1: Dan kepada saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di dunia yang sering membuat kita merasa harus tampil sempurna dan mencari pengakuan, ada satu kasih yang tidak pernah berubah, yaitu kasih Allah. Kasihnya menerima kita apa adanya, sekaligus mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita lantunkan, agunglah kasih Allahku.

Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun, betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintah-Nya. Karena itu, marilah kita datang pada Dia dan menyesali dosa di hadapan kehendak kami daripada kehendak untuk itu kami datang memohon, jadilah Tuhan kehendak-Mu.

Kami sering menyakiti hati orang tua kami, guru-guru kami, dan teman-teman kami. Untuk itu, kami datang memohon, Tuhanku, bila hati kawanku.

Di tengah keluarga, sekolah, gereja dan media sosial, kami kerap kali tidak memancarkan terang kasih-Mu. Untuk itu, kami datang memohon. Yesus.

0: Bentuklah kami menjadi remaja yang setia dalam iman, hormat kepada orang tua, serta menyayangi teman dimanapun kami berada. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi perjalanan kehidupan remaja GKE sebagai generasi yang siap meneruskan pelayanan dalam gereja dan negara serta hidup takut akan Tuhan.
1: Saya undang jemaat berdiri. Berita anugerah kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus. Yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu.

0: Jemaat duduk kembali. Pembacaan Alkitab.
1: Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, pembacaan Alkitab terdapat pada Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Dengan perikop, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berseluruhlah yang berdiri, seluruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah, menyuruh

Allah telah menempatkan aku sebagai Tuhan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya.

Halo, kami seksi pelayanan remaja GKE Pintu Elok Pontianak mengucapkan selamat Hari Remaja GKE tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati. Anak terang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Baik, terima kasih pujian yang indah. Bapak Ibu, saudara yang kasih Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita dituntun akan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Kristus, Engkau Allah yang selalu baik, menjaga, memelihara hidup kami setiap hari. Pada saat ini Tuhan, kami datang memuji, memuliakan namamu. Dan saat ini kami mau dituntun akan kebenaran firmanmu. Pakai hamba sebagai alatmu untuk menyampaikan firmanmu. Kami bersama-sama membaca, mendengar, dan juga menjadi pelaku firmanmu dan memelihara kebenaran firman di dalam hidup kami. Bersabdalahkan firmanmu, kami siap mendengar. Terpujilah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang kasih Kristus. Apa kabar? Ya, agak loyo ya. Apa kabar? Ya, luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita dapat merayakan Hari Remaja Gereja Kalimantan Evangelis. Dan saat ini mari kita membaca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Silakan Bapak Ibu membaca firman Tuhan, buka Alkitab secara fisik maupun secara elektronik. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Matius 15 ayat 21 sampai yang ke-28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Firman Tuhan berkata, berbahagialah bagi setiap yang mendengar dan memelihara firman-Nya dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Kristus, kita masih diarahkan subtema dalam bulan Agustus ini, yaitu menjadi umat yang berhikmat dalam bermedia sosial. Menjadi umat yang berhikmat dalam bermedia sosial. Tadi kita telah dibagikan ya, dari remaja menerima tamu dari depan ya, "Aku anak terang." Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita dituntun dalam firman Tuhan bagaimana seorang ibu ya, seorang ibu yang luar biasa, dia mengasihi dan menjadi panutan, menjadi teladan bagi anak yang dikasihinya. Bukan pada saat anak saat sakit ibu sedih, tapi ini kerasukan
roh jahat, kerasukan setan. Dan itu yang membuat ibu ini sangat sedih sekali, berlipat-lipat ganda. Ini perhatian seorang ibu kepada seorang anak, anak yang dia kasihi. Bapak ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada saat ini bagaimana dalam firman Tuhan kita telah membaca dan mendengarnya, seorang perempuan Kanaan yang percaya, ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Bapak ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Yesus pergi dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, ke pesisir dan bukan ke kota, ya, daerah Tirus dan Sidon, tapi ke pesisir. Dan pada saat itulah dia

saudara-saudaranya hadir pada saat itu, bahwa yang membuat mereka sangat saudaranya sendiri yang dibuang, yaitu Yusuf. Bapak Ibu dikasih dalam Yesus Kristus, demikian juga dalam perjanjian baru yang kita baca saat ini, dalam kitab yang kita renungkan dalam Matius 15 ini, bagaimana Yesus mengajar di orang-orang umat Israel, ya, orang-orang yang adalah umat perjanjian Tuhan, umat Israel. Tetapi pada saat ini mereka bukan malah, ya, seperti dalam kitab Yohanes katakan, mereka tahu dia yang akan datang, tetapi tidak menerimanya, ya, tidak menerimanya. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini bagaimana Yesus, dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Walaupun pada saat ini Yesus, ya, menghalangi perempuan Kanaan ini datang dan minta tolong, Tuhan kasihanilah aku, ya, Tuhan kasihanilah aku dan sembuhkanlah anaknya yang kerasukan setan. Dan seorang perempuan Kanaan ini, dia mengenal Tuhan itu adalah anak Daud, dialah Allah yang layak disembah. Bapak Ibu ini kasih dalam Yesus Kristus, dalam hal ini yang dapat kita renungkan bersama, yang kita pelajari dalam kebenaran firman Tuhan, ya, Allah yang empu segalanya, dia yang berotoritas, dia yang mempunyai kekuasaan yang mutlak, dia yang mempunyai power, dia yang mempunyai kuasa, berkuasa atas dunia, dan dia yang bertata dalam kerajaan surga. Dia adalah Tuhan. Dan saat ini bagaimana pengharapan seorang perempuan Kanaan, walaupun ibaratnya dia tidak masuk dalam kerajaan surga, ya, tetapi dia di depan pintunya saja, dia sangat bersyukur, sangat senang, sangat bahagia, dan membuat dia sangat bersuka cita, ya, sehingga dia mempunyai suatu pengharapan yang luar biasa. Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, tolonglah aku. Ini pertanyaan yang kedua. Dia meminta belas kasihan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Yesus Kristus, saat ini Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dari perkataan ini mengibaratkan bagaimana umat Israel, Yesus hadir di tengah mereka, sang guru hadir di tengah mereka, tapi mereka tidak menerimanya. Mereka terbiasa dengan hidup mujizat-mujizat. Mereka terbiasa dengan hidup suatu mujizat yang dilakukan Tuhan, ya. Dan itu bukan suatu kaget bagi mereka, bukan suatu wah bagi mereka, tetapi hanya itu mujizat yang dilakukan Yesus itu hanya di mata mereka biasa-biasa saja. Ini yang membuat mereka, dikatakan dalam ayat yang 26 ini lebih tegas lagi, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, ya. Roti yang sebenarnya yang disediakan bagi anak, tetapi roti sudah menjadi kebiasaan makanan bagi mereka, dan mereka melemparkan roti itu kepada anjing. Dan ini luar biasa bagaimana perempuan Kanaan, dia mengambil roti yang sudah dilempar, sisa makanan, dibuang oleh tuannya. Dia ambil, dan ini jawaban seorang perempuan itu. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh
dari meja tuannya. Bapak ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini luar biasa. Bagaimana seorang perempuan Kanaan ini, dia mempunyai pengharapan yang pasti bahwa di dalam menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia meminta pertolongan di dalam Tuhan. Dia minta belas kasihan kepada Tuhan. Ya, Tuhan memberi belas kasihnya. Dia siap walaupun dia menjadi anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Ini menggambarkan bahwa umat Israel, mereka menganggap mujizat itu perkataan Tuhan, kebenaran yang Tuhan sampaikan, ajaran kabar sukacita yang Tuhan sampaikan. Dia mengakui bahwa itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang layak disembah. Oleh sebab itulah, suatu kepastian yang benar-benar pasti, dia mau beriman, dia mau menyerahkan secara totalitas hidupnya kepada Yesus Kristus. Ya. Dan dia tidak mau hidupnya menjadi sia-sia, percaya kepada hal-hal lain, percaya kepada paranormal, percaya kepada ajaran-ajaran yang lain, tapi benar-benar dia secara fokus, secara totalitas menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Ini yang luar biasa yang membuat iman seorang ibu ini. Sehingga dalam akhir dalam ayat 28 ini, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Inilah jawaban yang ditulis oleh anak-anak remaja, aku anak terang. Yang dulunya anak ini hidup di dalam kegelapan, dalam kerasukan setan. Dengan iman seorang ibu yang benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan

adukan setan. Dari jarak jauh dengan kuasa Allah yang luar biasa, anak perempuan ini disembuhkan. Dari kuasa. Poin yang dapat kita renungkan bersama pada saat ini dalam hidup kita sebagai orang percaya, ya, kita yang menjadi panutan, menjadi teladan, baik mulai dari keluarga, menjadi teladan bagi regenerasi anak-anak kita. Secara khusus hari ini di dalam kita memperingati Hari Remaja Gereja Kalimantan Evangelis. Kita sebagai orang tua, gereja, untuk bersama-sama bergandengan tangan menjadi berkat, memelihara iman kita yang benar-benar semakin hari semakin bertumbuh kuat di dalam Kristus. Jangan stagnasi. Ya, stagnasi artinya jenuh, bosan. Ya. Artinya

Lagi dan sering saya tekankan dalam syukur apa yang kita miliki dalam hidup. Tapi kita bersyukur di situ bagaimana kita memproklamasikan ada pengakuan diri kepada Allah yang hidup. Allah yang selalu baik. Allah yang selalu memelihara hidup kita, selalu baik, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh sebab itulah ini yang dilakukan oleh orang Israel. Walaupun tanah mereka diambil, mereka tetap bermazmur, tetap memuliakan Allah, tetap mengagungkan Allah. Ya, mereka bermazmur, memuji, memuliakan Allah yang selalu baik. Kasihnya tidak pernah berkesudahan, bawasannya selama-lamanya. Bapak Ibu dikasih dalam Yesus Kristus, dengan kita bersyukur, disitu menunjukkan bahwa kita bersyukur ini yang dituliskan dalam Rasul Paulus, bersyukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Berarti mengucap syukur dalam segala hal ini, berarti pada saat kita senang, pada saat kita sedih, suka, duka, pada saat kita memiliki pergumulan, dan pada saat kita dihadapi gelombang badai kehidupan, bumbu-bumbu kehidupan yang berbeda-beda. Mungkin pada saat ini anak kita tidak mau mendengar akan nasihat orang tua. Dengan perkembangan zaman yang luar biasa, dulu anak-anak bermain tanpa gadget, ya, bermain, sering bermain di tanah, ya, ada banyak permainan, ya. Kalau kita buka di media sosial, berbagai banyak mainan-mainan anak-anak zaman dulu. Kalau zaman sekarang, mainnya bukan di tanah lagi, mainnya di kamar atau di rumah. Yang penting ada internetnya, wifi-nya, ya. Mereka bermain di depan gadget. Karena sakingnya bermain game yang luar biasa, sampai 2-3 kali kita panggil nama anak kita, sekali tidak jawab, dua kali tidak jawab, tiga kali naik pitam kita. Betul apa benar? Ya, mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Jikalau ada, mungkin pakai baju warna apa? Ya, terkadang juga saya emosi juga ya. Tapi saya batasi anak-anak untuk memain gadget. Ya, kadang HP orang tua dirampasnya. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam skripsi, dalam perkembangan zaman saat ini, bagaimana kita untuk memberi motivasi, memberi dorongan kepada anak-anak kita dalam masa remaja ini. Mereka keinginan tahuannya banyak, ya. Dalam saat ini juga mereka mencari jati dirinya, ya. Dan saat ini dalam mereka diperkenalkan dalam dunia gadget ini, bermedia sosial, ya. Firman Tuhan dan tema saat ini, subtema yang diarahkan dalam bulan Agustus ini, menjadi umat Tuhan yang berhikmat dalam bermedia sosial. Kita mempergunakan setiap perkembangan zaman dalam bermedia sosial ini, ya. Bagaimana ada begitu banyak dari segi rohani, lagu-lagu rohani, khotbah-khotbah, ya. Boleh kita dengar, kita baca, tapi kita uji semua itu di dalam firman Tuhan. Apakah lagu itu benar-benar lagu yang teologis, lagu sesuai dengan firman Tuhan? Ada begitu banyak orang mencari cuan, sehingga lagu-lagunya diubah, dikelola dengan sebaik mungkin, supaya banyak orang melaik, menyukainya, sehingga cuannya banyak, makin bertambah. Tapi isinya tidak teologis. Itu baru secara rohani, belum secara rohayenya. Belum dalam lagu-lagu yang bukan rohani. Ada juga lagu yang bukan rohani tapi alkitabiah. Ada. Nah, Bapak Ibu dikasih nama Kristus, juga dalam kita men-sharekan dalam media sosial, kita berhikmat. Sehingga apa yang kita sharekan, kata-kata itu tidak menjadi bumerang. Sehingga apa yang kita sharekan itu menjadi berkat. Demikian juga anak-anak kita dalam masa remaja, kita mengajarkan mereka boleh menggunakan setiap gadget dalam bermedia sosial, tapi dipergunakan dengan hikmat, dengan bijak,
ya, supaya mereka juga dengar-dengaran akan nasihat orang tua. Seperti dalam 10 perintah Allah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Bapak Ibu dikasih dalam Yesus Kristus, inilah tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai gereja untuk memberi teladan, memberi contoh bagi anak remaja. Dan anak remaja juga dengan dengaran akan nasihat orang tua menjadi anak yang takut akan Allah, supaya benar-benar menjadi anak-anak terang. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, pada saat inilah dalam kebenaran firman Tuhan kita bersama-sama. Saya percaya kita yang hadir saat ini maupun yang mengikuti live streaming, kita mau mempergunakan setiap media sosial. Perkembangan zaman saat ini kita pergunakan dengan bijak, dengan hikmat, supaya tidak membuat iman kita runtuh, ya, tetapi membuat iman kita semakin bertumbuh kuat dan menjadi saksi Kristus. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini kita diberkati. Selamat Hari Remaja Gereja Kelimbangan Evangelis. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita masuk dalam saat teduh diiringi instrumen musik di muka Tuhan Yesus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Idola Indonesia Layak Anak ya, yang akan berlangsung hingga mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari menjelang siang ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak, yang juga bisa Anda dengarkan di seluruh Indonesia bahkan di mancanegara melalui aplikasi RRI Digital, pendengar. Dan tentunya di pagi hari ini, nah ini kita ketemu lagi dengan Bang Wah ya. Kita sapa dulu, halo.
1: Selamat pagi.
0: Sehat ya Bang ya?
1: Sehat, gimana kabar Abang? Sehat juga?
0: Sehat juga okay. Dong, harus ya, pokoknya harus semangat, sehat. Dan yang pastinya di sebelahnya Bang Wahyudi, selaku trainer dan educator, ini ada dancer cilik kita ya. Wih. Ada Mikaela Lovely Teresa, halo.
2: Halo.
0: Panggilannya?
2: Kaila.
0: Kaila, oke. Kaila, ini dancer cilik, umurnya berapa sih kalau boleh tahu?
2: Umur saya 8 tahun.
0: Umur 8 tahun, berarti kelas?
2: 3.
0: Kelas 3 SD ya. Oke, berarti kemarin udah sempat bagi rapot, udah dapat ranking nggak kemarin?
2: Di sekolah saya tidak ada ranking.
0: Oh, nggak ada ranking. Adanya lulus dan tidak lulus gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau dari semua mata pelajaran lulus semua?
2: Lulus.
0: Oke, baik. Ya pastinya di siang hari ini kita bahas ya sebagai dance gitu, sebagai ruang dan tentunya ini ekspresi untuk anak gitu, untuk tumbuh dan juga berkarya. Nah di sini kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum ke Bang Wah, mungkin Andre pengen tahu lagi nih tentang Kaila nih ya. Kalau Kaila sendiri suka ngedance dari umur berapa?
2: Dari kecil.
0: Dari kecil tuh, dari bayi? Gak bercanda. Dari umur berapa? 5, 4?
2: Saya dulu mulai maden dari umur 5, tetapi dulu saya mendengarkan lagu, saya langsung menari-nari.
0: Oke. Okay. Ingat lagu pertama yang dipakai untuk menari?
2: Tidak ingat.
0: Enggak ingat. Tapi kalau sekarang sukanya?
1: Nah, apa tuh?
2: Nari juga sama.
0: Narinya nari apa?
1: Selain sekadung-sekading ya.
0: Selain tarian semut ya.
2: Tarian modern sama tarian K-pop.
0: Oh, K-pop modern ya. Oke. Okay. Berarti ada idolanya dong. Siapa?
2: K-pop idolanya Lisa.
0: Lisa, Blackpink.
1: Blackpink.
0: Oke. Okay. Kalau Indonesia ada?
2: Enggak ada.
0: Belum ada. Nona enggak mungkin, Nona. Belum.
2: Ada.
0: Nona enggak.
2: Ya, ya.
0: Oh iya. Suka yang mana tuh? Rollerblade.
2: Semuanya.
0: Oh, semuanya suka. Oke, okay, baik. Oh, berarti dari umur 5 tahun udah boleh ngedance gitu ya. Belajarnya sama siapa?
2: Belajar sendiri.
0: Sendiri?
2: Iya.
0: Ada yang ngajarin enggak selain diri sendiri?
2: Pas ada lause-lause di My Dance.
0: Oh, di My Dance ya. Oke, baik. Itu latihannya berapa lama?
2: Setiap hari.
0: Setiap hari?
2: Iya.
0: Berapa jam?
2: 1 jam, kadang-kadang kalau private mau lomba-lomba gitu.
0: Oh, mungkin lebih dari 1 jam ya kalau mau lomba ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Oh, berarti setiap hari ngedance ya?
1: Iya.
0: Senin sampai Jumat? Atau?
2: Minggu.
0: Oh, Minggu. Sampai Minggu?
1: Sampai. Wah! Dunianya dance pokoknya.
0: No off day ya. Oke, okay, berarti latihan terus selama 1 jam. Iya. Itu sore, malam?
2: Bisa siang, bisa sore, bisa malam.
0: Oke, okay, tergantung jadwalnya Kaila ya.
2: Iya.
0: Bisanya kapan. Oke, okay. Itu capek gak sih?
2: Capek, tapi harus dilawan.
0: Oh, capek harus dilawan.
1: Tuh, harus belajar dari anak kecil kan kita.
0: Oke. Oke, sebelum makin dalam ke Kaila, Andre ke Bang Wah ya. Oke, udah tahu nih Bang Wah ya, sekecil ini gitu, tapi adik kita ini udah bisa kasih ruang ke dirinya untuk tahu, oh ini yang jadi sebuah komitmen gitu ya, atau ini yang udah harus ditumbuhkan dari sekarang. Nah, kalau dari Bang Wah sendiri mandangnya seperti apa ini Bang?
1: Oke, ini luar biasa ya kalau misalnya kita harus selalu dukung kayak anak-anak seperti Kaila, yang sangat luar biasa, karena kalau dance itu kan gak cuma bergerak ya. Satu, kita belajar mendengarkan musik kayak gitu. Apalagi kalau misalnya udah bakatnya itu bisa dilihat. Sesimpel misalnya kayak dikasih musik terus menggerakkan sesuai dengan ketukan irama, itu sebenarnya udah satu di antara indikator sama bakat nih. Kalau misalnya anak-anak ini bisa ngedance kayak gitu. Kemudian yang kedua, anak-anak belajar keseimbangan Bang. Nah, kayak gitu. Itu ada gerak tubuh di sana. Sama olah rasa, regulasi emosi. Karena kan yang namanya ngedance pasti adrenalin ya. Kayla ya, apalagi kok misalnya kamu kemarin sampai lomba, sampai menang, yeah, belajar ini, berkolaborasi sama teman-teman di dalam grup, tentu itu gak mudah. Jadi emang benar-benar kayak kalau misalnya ngelihat anak kayak gini, orang tua harus support, teman-temannya juga, sama bersyukurnya Kayla sadar akan potensinya sendiri. Jadi dia sangat enjoy untuk ngikutin dunia dance ini.
0: Oke. Jatuhnya lebih sulit atau lebih mudah, Bang? Ketika tahu adik-adik ini kan pastinya udah pemikiran udah lebih ini ya, lebih jauh ke depan gitu ya. Udah tahu dia harus ngapain gitu. Itu kayak gimana, Bang?
1: Ini sih tentu kayak bakal lebih memudahkan. Kita lebih memudahkan sama Mikaelanya karena satu, ini emang keinginannya sendiri. Selek banget, berarti kan kalau misalnya kayak gini, ini parenting didikan orang tuanya yang kayak sangat luar biasa, motivasi-motivasi yang diberikan. Kamu jangan nyerah kok, misalnya kalau capek kamu harus lawan gitu. Dari statement Mikael aja dari awal gitu tuh kayak udah bisa belajar. Oh, ternyata orang dewasa bisa belajar ya sama anak kecil sekecil Kayla kayak gini, dan dia bintangnya emang hari ini.
0: Baik. Berarti memang iya ya. Kalau orang dewasa kan kadang udah ngeluh, aduh capek gitu. Anak kecil aja bisa bilang kalau capek dilawan.
1: Karena sering lihat ini Kayla, biasanya kalau misalnya abis les, jadwal lesnya kan padat banget kan, kayak gitu. Dia capek tapi tuh kayak masih mau belajar. Yang lu bentar, istirahat bentar, tapi kayak udah dia harus on fire lagi gitu.
0: Oke. Tapi ada jadwal mainnya enggak sih Kayla?
2: Ada, bisa dibagi
0: kok. Oh, bisa dibagi.
1: Belajar manajemen waktu lagi kita kan.
0: Keren ya. Ya biasanya mainnya di waktu kapan?
2: Kalau ada waktu yang bisa diisi oleh main, ada yang waktu les, gitu-gitu aja sih.
0: Sabtu, Minggu?
2: Bisa sore atau malam gitu.
0: Sore atau malam mainnya ya. Berarti masih suka ketemu sama teman-teman juga dong?
2: Suka.
0: Biasanya kalau sama teman-teman mainnya apa?
2: Jarang main sih kalau ketemu teman-teman, soalnya latihan.
0: Oh, pas di tempat latihan main juga sekalian ya?
2: Iya.
0: Oh, oke. Baik. Nah, Kayla, kalau Kayla sering ikut lomba dong berarti?
2: Iya.
0: Pertama kali lomba di mana? Ingat nggak?
2: Nggak ingat sih.
0: Nggak ingat. Tapi menang nggak waktu pertama kali ikut?
2: Udah lupa sih.
0: Udah lupa? Saking banyaknya ya?
2: Iya, benar.
0: Tapi terakhir, ikut lomba apa?
2: Terakhir ikut lomba unit di Dance Challenge.
1: UDC ya.
0: UDC, itu menang.
2: Menang.
0: Juara?
2: Silver, Mendai, sama Special Award.
0: Banyak ya.
1: Gold medalnya dapat.
2: Dapat.
0: Dapat juga gold medalnya.
2: Dapat
0: tuh.
2: Dapat dua.
1: Wow. Dan lombanya di mana, Mikaela?
2: Di Kucing.
0: Lombanya di Kucing?
1: Itu skalanya udah internasional.
0: Skala internasional. Itu inget gak berapa banyak orangnya kemarin?
2: Banyak banget.
0: Banyak
2: sih.
0: Banget?
2: Iya.
0: Dari macam-macam negara?
2: Iya.
0: Berarti keren banget nih. Itu gak takut?
2: Takut tapi harus dilawan.
0: Nah, kalau seorang Kayla, cara ngelawan rasa takutnya gimana?
2: Dengan bilang aku pasti bisa, dan pikirkan kalau aku yang paling bagus di sini.
0: Wow, ini positif banget ya, positif vibes ya buat dirinya gitu ya. Biasanya kan kalau orang dewasa takut, grogi, pasti banyak pikirannya nanti tak kalau salah bakal gimana. Pernah kepikiran kayak gitu, aduh kalau salah gimana nih gitu.
2: Pernah tapi harus dilawan. Soalnya saya pernah bilang ke lausu saya, tapi lausu saya harus bilang pasti bisa.
0: Pernah, berarti kan gak semua perjalanan itu kan, gak semua cerita itu kan mulus ya. Kalau Kayla pernah ngalamin trouble gak gitu? Ketika lagi dance, ketika lagi lomba, pernah?
2: Kayaknya gak pernah.
0: Belum pernah ya?
2: Iya.
0: Jangan sampai deh ya. Oke, berarti persiapannya mateng banget ya. Biasanya kalau mau ikut lomba itu berapa lama latihannya intens?
2: Setiap hari sih juga.
0: Setiap hari. Berarti itu jamnya nambah berarti ya?
2: Bisa.
0: Kalau biasanya 1 jam jadi berapa jam biasanya?
2: Bisa 2 jam.
0: Bisa 2 jam. Narinya sendiri atau sama teman-teman?
2: Bisa sendiri, bisa sama teman-teman.
0: Lebih sukanya nari sendiri apa sama teman-teman?
2: Dua-duanya.
0: Tapi Kayla, Kayla kalau nari sendiri lebih suka nari yang kayak gimana?
2: Nari yang kayak
1: modern deh, lagu favorit.
0: Lagu favoritnya ada.
2: Ada Lisa Girls.
0: Lisa Girls. Oh, oke. Okay. Wow. Keren ya, Bang ya. Jam istirahatnya dengan jam bermainnya, kemudian jam belajarnya itu udah diatur banget. Bahkan Kayla udah tahu rules-nya untuk dirinya, tujuannya kemana gitu ya. Dan dia tahu bahwa ini adalah sebuah karya gitu ya, Bang ya. Nah, tapi kalau dari Bang Wa sendiri memandangnya seperti apa, Bang? Maksudnya anak-anak ini kan butuh juga ya namanya waktu bermain gitu, tapi juga kita harus bisa ngedirect anak-anak ini supaya ya tetap jalannya positif gitu, Bang. Nah, ini seperti apa?
1: Oke, kalau misalnya ngelihat manajemen waktu Mikaela ini pasti juga berkat dari bimbingan orang tua yang sangat luar biasa, udah ngatur. Jadi jadwal lesnya kayak pasti padat, abis pulang sekolah langsung les. Tapi yang paling penting adalah jadikan belajar itu sebagai wahana bermain gitu. Nah, itu yang paling penting. Kalau misalnya kayak belajar harus fun, harus seru, juga ada ruang untuk mereka berinteraksi sama teman-teman juga sambil bermain kayak gitu, pasti harus ada bermainnya. Walaupun tiap hari Mikaela juga selalu nyempatin kok waktu kayak dia bermain sama temannya weekend sore ya, sama bestie-bestinya kan. Boleh kali sapa bestinya, siapa iya, bestinya Mikaela?
2: Semua orang.
1: Termasuk lause-lausenya di My Dance ya. Ini itulah perannya juga seorang orang tua dan juga guru-gurunya pasti kayak juga sangat luar biasa tuh, ngasih petuah-petuah, nasihat-nasihat yang sangat luar biasa juga bagi Mikaela. Anak seperti ini kan komersil seumuran Mikaela ini imitasi ya, kayak gitu, dia meniru, dia juga kayak banyak mendengar dan juga paham banget prinsip apa yang ditanamkan. Nah, jadi kayak misalnya tubuh karakter tuh emang mulai dari usia yang Mikaela, dan kebetulan anaknya kayak ulet, pekerja keras, disiplin, jadi jadilah dia yang sekarang gitu, sampai mendapatkan penghargaan internasional dance kayak gitu di UDC di Kuching Malaysia, itu kayak luar biasa banget bagi Mikaela.
0: Luar biasa sih ya. Andre sekecil ini masih main guli. Oke, oh berarti Kayla udah tahu gitu ya goalsnya mau kemana. Apakah akan sampai gede nanti mau jadi dancer?
2: Mau
0: ya. Ada suka mata pelajaran tertentu nggak?
2: Nggak ada, cuman mau pulang.
1: Itulah jawabannya.
0: Anak-anak ya, yeah, sepolos itu. Oke, okay, tapi berarti kalau apa kayak akademis kurang terlalu ini ya. Tapi tetap harus belajar dong, ya kan? Pernah kalau dengan guru sendiri seperti apa? Gurunya dukungnya kayak gimana? Kalau tadi Bang Wa kan bilang gurunya juga support. Tapi kalau dari versinya Kayla kayak gimana? Guru-gurunya? Ibu gurunya support Kayla nggak, dukung Kayla nggak?
1: Lause-lause.
2: Iya, dia support.
0: Support banget ya. Oke, okay. Teman-teman gimana? Nah, kalau di ekspresinya teman-teman tika tahu, oh Kayla kamu juara gitu, kamu dapat gold medal gitu.
2: Ada. Semuanya.
0: Pernah disuruh teman-teman ngedance gak? Eh Kayla lihat dong dance-nya kayak gimana gitu.
2: Pernah.
0: Terus Kaylanya gimana?
2: Senang, bangga gitu.
0: Terus tampilin deh dance-nya gitu di depan teman-teman gitu. Oke. Okay. Terus kalau teman-teman sendiri pernah enggak minta ajarin dong Kayla gitu?
2: Pernah. Terus kadang-kadang bisa disuruh sama Lausu untuk ajarin teman-teman yang lain.
0: Oke. Okay. And then you happy?
2: Yes.
0: Oke, wah. Oke, berarti ya anak-anak ya Bang Wa ya. Anak-anak tuh apa? Dengan kepolosannya, dengan apa yang udah didapat, pengen sharing, pengen bagi gitu ya, tanpa ada apa ya, ya tanpa ada rasa aku ini paling bisa loh gitu. Enggak ya Bang ya. Oke, okay. Nah Bang Wa, ini supaya adik-adik kita stay humble gitu ya, kalau dari versi Bang Wa itu kayak gimana untuk bisa nanemin ke adik-adik nih, mereka bisa, mereka punya talent gitu ya, mereka punya kemampuan, tapi ya mereka tetap harus pakai ilmu padi gitu.
1: Ilmu padi semakin tinggi semakin merunduk. Oke, kalau misalnya kayak melihat seperti ini, pertama kayak gitu kan, kayak dance ini kan namanya kompetisi. Biasanya kompetisi itu ada ego gitu.
0: Betul.
1: Kayak, pengen menang sendiri atau pengen menonjol sendiri, apalagi di dalam grup kayak gitu. Nah, di sini nih yang harusnya ada kayak mapping atau pemetaan bagi guru-gurunya, bagi lause-lausenya, apalagi kalau misalnya memilih orang itu kan enggak mudah. mudah. Jadi pasti saya yakin kayak gitu loh, selawasanya udah memilih bibit-bibit unggul. Bagi Mikaela ini kan, kalau misalnya dengerin, coba aja kasih lagu dikit aja, udah langsung gerak nih. Udah langsung auto gerak nih anaknya kayak gitu kan. Dan kedua adalah harus cepat ngapal. Iya kan, harus cepat ngapal. Apalagi itu satu, dia ngapal irama musik, biasanya juga sampai lirik. Yang kedua, ngapal gerakan. Itu gak mudah, balancing sama tubuhnya. Nah ketika ini dielaborasi sama karakter, disatuin dulu sama tim. Nah biasanya kan kayak tim banyak yang pada akhirnya adalah tim inti pada akhirnya. Dan Mikaela berarti adalah anak yang bisa diajak kerjasama. Anak yang bisa diajak kerjasama tuh anak yang kayak gimana? Yang ketika dikasih tahu sesuatu mau mendengar. Itu yang pertama. Yang kedua, disiplinnya itu nurut. Kayak gitu, ketika dikasih tahu sesuatu dia langsung bisa lakukan dan dia langsung bisa buktikan.
0: Tapi kalau mama kayak gimana? Mama support dong.
2: Iya banget.
0: Mama pernah ini gak, kalau bahasa kita tetap ya, ribet gak sih gitu mama?
1: Apa yang disupport sama mama tuh Mikaela?
2: Make up-nya, bajunya, kalau misalnya ada lomba atau tampil pasti datang.
0: Always ya, datang nemenin. Berarti kemarin pas di Kucing juga ditemenin?
2: Ya sama papa.
0: Sama papa juga. Oh oke. Okay. Itu lebih kerasa lebih grogi atau lebih pede?
2: Lebih pede.
0: Lebih pede ya?
2: Lebih disemangatin.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi tapi Kayla nggak pernah ngerasa mama gitu atau papa, aku pengen istirahat dulu deh sebentar gitu.
2: Nggak pernah.
0: Pasti pengen mulu.
2: Iya. Saya pengen nari terus setiap hari.
0: Pengen nari terus setiap hari?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau nggak les pun tetap nari di rumah.
0: Oke. Baik. Nanti kita sambung lagi ya obrolan ini ya. Yang pastinya pendengar jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Tetap masih kita di Idola Indonesia Layak Anak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali pendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak dan kita masih di Idola Indonesia Layak Anak, masih bareng sama dancer kecil kita ada Kayla ya, dan juga ada Bang Wah masih selaku trainer dan educatornya. Dan tentunya kita masih membahas sebagai dance sebagai ruang ekspresi anak untuk bertumbuh dan juga berkarya. Nah, kalau kita bicara tumbuh dari dance, tumbuh dengan karya gitu ya. Ini Kayla udah sedikit banyak membuktikannya gitu ya, bahwa anak-anak itu bisa loh dengan konsistensinya, dengan komitmennya gitu ya, bisa ngeraih apa yang mereka harapkan gitu ya, dengan kerja keras, dengan komitmen, dengan pengaturan waktu yang tepat, dan juga ya tetap ada hak, ada kewajiban gitu ya. Kewajibannya dilaksanain, haknya dapat gitu ya, bisa main ya, tetap bisa ngumpul sama temen-temen ya kan. Tapi kalau bestinya ada gak sih, sebutin dong satu nama mungkin.
1: Isha.
0: Isha, kenapa Isha?
1: Karena setiap saya lomba dia selalu semangatin saya.
0: Oke. Dia juga dalam satu grup dance atau gimana?
1: Satu grup dance.
0: Satu grup dance juga. Oh, saling nyemangatin ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Kayla sendiri pengen enggak sih nantinya kalau biasanya kan ada dancer-dancer tuh sendiri gitu ya, punya tarian sendiri gitu ya kan, ikut lomba-lomba, kayak mungkin ikut apa ya yang lumayan agak jauh tuh apa ya, American Got Talent mungkin, atau dari Indonesia dulu deh, Indonesia Got Talent mungkin gitu ya. Ini nyebut merek ya, tapi gak apa-apa lah. Itu mungkin kayak gitu mau ikutan juga?
1: Mau banget.
0: Mau banget?
1: Iya.
0: Udah nyiapin mental ya dari sekarang?
1: Udah
0: ya, oke. Tapi kalau dari Kayla sendiri pengen gak sih belajar traditional dance?
1: Pengen sih. Tapi gak ada yang ajarin.
0: Oh, belum ada yang ngajarin. Tapi pengen ya untuk ke traditional dance ya. Tapi kalau Kayla pengennya tarian yang kayak gimana sih? Ada pernah kepikiran gak? Oh, pengen coba tarian Bali deh, pengen coba tarian Kalimantan gitu.
1: Pernah.
0: Pengennya yang mana?
1: Yang Bali.
0: Yang Bali pengen ya?
1: Iya.
0: Oke. Atau mau coba Jaipong mungkin? Pengen juga ya? Ya. Pasti tentang Indonesia dan Kayla sendiri gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau Kayla sendiri, kalau pengennya nanti gede itu selain jadi dancer mungkin ya, ada cita-cita lain gak sih?
1: Fashion show.
0: Pengen jadi seorang model ya.
2: Iya, model profesional gitu.
0: Oke. Itu juga ikut, berarti latihannya juga sama dong, ada latihan catwalk juga.
1: Iya, ada.
0: Gitu. Oh, sama.

0: Bang Wah dong. Diajarin sama Bang Wah? Enggak.
1: Enggak.
0: Kirain Bang Wah ngajarin.
2: Kemarin baru menang ya.
0: Baru menang juga. Oh, banyak ya. Juga menang. Fashion show menang, dance menang. Waduh, ini jangan sampai jadi penyiar aja ya. Enggak bercanda, bercanda kalau itu. Oke, oh berarti selain tadi dance, ternyata punya ini juga ya. Antusiasnya ke lain juga gitu
2: iya,
0: ya.
2: Oh, soalnya okay. Ada kesamaan tuh Bang kan. Kalau misalnya kayak fashion atau model kan kita juga dengerin musik ikutin irama.
0: Iya benar. Jalannya harus sesuai irama itu ya. Oke. Nah, lebih sulit mana? Catwalk atau dance?
1: Dance ya harus temponya harus sama banget. Kalau dalam grup kalau kita salah sendiri udah ketahuan banget.
0: Siapa yang sering salah? Apakah Kayla?
1: Enggak.
0: Oke. Ada gerakan yang sulit gak sih waktu kemarin ikut lomba di Kucing?
1: Enggak
0: ada.
1: Harus dibisain.
0: Harus dibisain. Oke. Kalau Kayla suka gerakan yang mana?
1: Yang pas musiknya bagian I'm So Good.
0: I'm So Good. Pakai lagu apa sih?
1: Pakai lagu Ghost. Ya Lisa.
0: Lisa, oh Ghostnya Lisa ya. Oke. Oh berarti gerakan yang pas di musik yang itu ya, lirik yang itu ya. Oke, baik. Bang Wah, nah kalau kita balik lagi Bang Wah, ini kalau misalnya tadi adik kita udah tahu ya, mana yang sulit, mana yang tidak gitu ya kan. Terus mana yang mesti dilatih, mana yang nantinya menjadi goals untuk dirinya. Kalau dari Bang Wah dan teman-teman gitu ya, biasanya support adik-adik ini seperti apa sih untuk bisa, kayaknya kamu selain bakat di sini bisa juga lo kesini gitu. Ini bisa jadi opsi lo. Itu kayak gimana nyampeinnya ke adik-adik biasanya?
2: Oke. Kalau misalnya kita lihat potensi kayak lah yang sangat luar biasa ini, tentu kita yang pertama juga kita harus komunikasi sama orang tua sebenarnya. Nah, kalau misalnya saya sebagai edukator dan trainer kayak gitu ya, setelah selesai latihan, satu, selalu komunikasi sama orang tua. Nah, apa yang biasanya dikomunikasiin sama orang tua? Pertama, apa yang udah bagus? Kayak gitu. Progresnya udah sejauh mana? Sesimpel misalnya hari ini, misalnya powernya nambah gitu ya. Terus kayak dia lebih semangat. Hal-hal kecil ini juga harus di-report kayak gitu. Lalu juga sampaikan misalnya adalah hal yang kurang tapi bisa diperbaiki. Bukan kita bilang yang jelek ya, enggak.
0: Iya, bener.
2: Adalah hal yang kurang tapi masih bisa ditingkatkan nih, area bagian yang mana. Lalu perihal bakat kayak gitu kan. Bakat kan enggak cuma satu kan. Anak-anak nih biasanya suka banyak. Apalagi dia kalau misalnya ketemu sama teman-temannya di tempat les, itu kan yang kayak luar biasa. Itu bikin nambah energi bagi Kayla, bagi teman-temannya. Karena cuma di sini tuh kayak gitu, mereka itu bisa bermain dan sama ketemu teman-teman bestinya lengkap ya Kayla ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi yang kayak kalau misalnya ada bakat kayak gini, kita lihat juga bakatnya bisa digeser ke yang lain enggak, tapi punya kemiripan. Kayak Kayla gini kan, bakatnya dance, terus kayak fashion show. Nah, jadi itu sama-sama di arena musik. Kita enggak tahu nih apakah nanti juga Kayla bisa nyanyi, bisa main alat musik kayak gitu kan. Jadi dia jadi kayak benar-benar idol K-pop gitu ya Kayla ya. Bisa nyanyi, bisa dance, bisa fashion show. Karena semuanya packaging kayak gitu. Ketika nanti misalnya dia jadi artis suatu hari kayak gitu, dia bisa nyanyi, multi talent. Terus ketika photoshoot apa segala macam, dia bisa gerak gitu. Ketika dia diminta runway show kayak gitu, dia juga bisa. Pernah runway enggak kok Mikaela? Itu peragaan busana, show
1: iya.
2: Pernah. Nah, kan itu luar biasa. Kayak gimana pengalamannya?
1: Agak dadakan sedikit.
0: Kayaknya lebih deg-degan ngedance ya. Enggak ya.
2: Biasanya tuh kalau lomba kayak gini yang lebih deg-degan tuh orang tuanya.
0: Iya benar. Harus ini sesuai tempo enggak anak ini yang jalannya gitu ya. Oke, baik. Oh berarti balik lagi ya ke orang tua, bimbingannya seperti apa? Dari tim pelatih gitu ya dan juga educator ini ya pastinya bantu support, bantu ngembangin ya Bang ya. Balik lagi bibitnya, balik lagi ke adik-adik yang ini gitu ya, mau atau enggak gitu ya, atau ada yang kurang kita bisa jadikan itu kelebihan gitu ya kan. Dan yang pastinya ini ya, tadi inilah Mikaela gitu ya. Oke. Yang pastinya Kayla kalau ditanya suka gambar enggak
1: suka.
0: Enggak suka. Nyanyi
1: Suka.
0: Bisa?
1: Bisa.
0: Lagu apa biasanya?
1: Suka nyanyi yang random kadang-kadang.
2: Selain sakadung sakadi.
0: Kayaknya lagi tren di anak-anak kayak gitu ya. Kalau Kayla suka nyanyi apa?
1: Nyanyi semut.
0: Semut. Selain semut ya.
1: Lagu Lisa kadang-kadang.
0: Lisa. Ini kayak gimana tuh?
1: Yang sama kayak narian yang girls itu.
0: Coba dong dikit.
1: Sama kayak tadi.
0: Malu deh ya. Oke, okay, nah kalau Kayla sendiri kalau misalnya makan gitu. Nah itu kayak gimana? Biasanya ini kan dancer nih kan model gitu juga ya. Itu kan diatur banget gitu. Pernah gak sih pengen makan ini tapi aduh ntar dulu deh, nanti malah takutnya gerakannya jadi lambat gitu kan, karena kan berat badannya bertambah gitu.
1: Pengen.
0: Ada pernah?
1: Pernah,
0: tapi ditahan dulu gitu. Apa tuh?
1: Kayak misalnya kayak tepung-tepung terus sama yang manis-manis gitu.
0: Oh oke, okay. Tepung-tepung apaan sih biasanya, gorengan?
1: Iya, kayak sama kayak
0: mie.
1: Snack-snack. Sama yang manis-manis tuh kayak misalnya
0: es krim.
1: Iya, es krim.
0: Apalagi?
1: Terus beng-beng yang manis itu.
0: Oh oke, okay. Coklat-coklat ya. Coklat. Tapi harus ditahan dulu gitu ya. Berarti biasanya kalau habis lomba ada reward kayak gitu gak sih?
1: Ada
0: ya. Nah, berarti kan ditahan dulu. Berarti kan bukan gak boleh ya. Tapi harus ditahan dulu untuk kalau udah selesai ada rewardnya nih gitu ya. Oke, tapi kan gak berlebihan juga ya kan. Biasanya kalau dikasih pilihan, nah itu tadi kalau makanan, pengennya yang mana nih? Kalau misalnya udah menang nih, udah selesai gitu,
1: pengen banget sih mie sih.
0: Mie ya? Oh oke. Ini kayak anak kecil hobi banget ya makan mie ya.
2: Aku juga deh. Makanya makan mie mentah malahan.
0: Itu dia kan. Iya kan. Iya juga lagi.
2: Kocok-kocok.
0: Oke. Tapi ya itu ya rewardnya ya. Pengennya dapat hal sederhana banget ya Bang Wa ya.
2: Iya.
0: Pengennya bisa makan yang enak gitu ya. Versinya Kayla tentunya ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari Kayla pribadi, dari Kayla sendiri, pengennya kalau udah menang, selain itu pengennya dapat reward apa sih dari mama dan juga papa?
1: Makanan juga sih.
0: Makanan juga. Oh, pengennya lebih ke makan ya.
2: Squishy enggak, mainan-mainan.
1: Iya.
0: Oke. Oh, koleksi banyak dong ini jangan-jangan. Iya. Banyak.
1: Banyak.
0: Ada berapa?
1: Mainan blind box sama squishy banyak banget, enggak bisa dihitung.
0: Enggak bisa dihitung. Oke, okay. Berarti
2: emang eranya blind box.
0: Oh iya, benar. Berarti kalau semakin banyak eventnya semakin banyak dong hadiahnya berarti.
1: Iya.
0: Berarti bukan itu dong ini kejar ya kan?
1: Iya.
0: Tapi pengalamannya ya. Iya. Ah, kalau pengalaman yang paling menyenangkan?
1: Pas di UDC juga sih.
0: UDC juga salah
1: sama
0: satunya.
1: Sama pokoknya lama-lama yang lain juga senang banget.
0: Yang paling diingat selain UDC?
1: Lomba di sini sih sama WOD.
0: Oke.
1: Okay. Apa tuh? WOD yang di Jakarta.
0: Oh yang di Jakarta. Oke. Okay. Oh berarti udah kemana-mana juga di Indonesia. Oke. Okay. Tapi kalau Kayla sendiri pengennya kalau di Indonesia pengennya datang lombanya di mana sih? Misalnya entah itu ke mana ya? Ke Jogja mungkin, ke Bali mungkin. Udah pernah sampai ke sana?
1: Belum.
0: Tapi pengen nggak?
1: Pengen
0: ya. Oke. Okay. Nanti mudah-mudahan ya ada event di sana gitu ya. Ya entah itu di sana atau di tempat-tempat lain ya, pokoknya di Indonesia diikutin juga ya. Oke. Okay. Ih, tapi kalau biasanya satu tim tuh berapa grup sih? Maksudnya satu grup tuh berapa orang sih anggotanya?
1: Bisa ganti-ganti sih.
0: Tergantung, berarti tergantung lombanya ya.
1: Iya.
0: Biasanya minimal berapa?
1: Bisa ada yang 5, ada yang bebas gitu.
0: Oh, tergantung ya berarti ya.
1: Iya, tergantung.
0: Oke, okay, baik. Itu kalau dari Kayla biasanya ngikutin tempo ritme teman-temannya kayak gimana, susah nggak sih?
1: Nggak susah sih. Tapi kadang-kadang nggak susah tapi harus dilawan.
0: Okay, baik. Ya susah-susah harus dilawan lah ya pokoknya ya. Okay, baik. Bang Wah, kalau dari yang ditangkap dari adik-adik ini gitu ya, dari itu khususnya juga Kayla ini ya, bahwa ada yang apa ya, membuat adik-adik kita ini ke-trigger gitu ya, untuk bisa apa konsisten dengan apa yang dilakukan gitu ya. Kayak ya kalau mereka berhasil, mm-mm, mereka udah selesai, mm-mm, ada something reward. Kalau kayak gitu tuh sebenarnya good or not sih sebenarnya?
2: Oke. Okay. Uh-huh. Nah ini pasti banyak positifnya, uh-huh, pasti banyak positifnya, tapi juga ada negatifnya kalau kita nggak bisa kontrol kayak gitu. Yang pertama kalau misalnya kita dengerin dari cerita Kayla kayak gitu, kalau misalnya kita udah menang, apresiasi tuh kayak gitu. Ini kan berkenaan sama love language gitu kan. Yang pertama kita harus kasih word of affirmation, kita harus kasih afirmasi positif, kita kasih pujian, ih Mikaela keren banget hari ini, luar biasa udah bisa dapet juara kayak gitu. Nah kata-kata seperti itu yang akhirnya menenangkan, bikin makin semangat ya Kayla ya. Bagi Lause-nya pasti kayak gimana? Apa kata Lause yang paling diingat pas menang?
1: Keren banget.
2: Nah tuh kan, jadi anak-anak makin semangat gitu. Pasti semuanya juga support kayak gitu. Nah yang kedua ini biasanya adalah gift gitu, giving gift gitu, kasih sesuatu yang berkaitan dengan kado atau hadiah gitu. Tapi kado hadiahnya tuh gak hanya sembarang dikasih buat anak-anak, tapi ada notes, ada catatan, ada reasoning di sana, ada alasan. Nah kalau misalnya kamu ingin dapat ini, berarti kamu harus makin semangat ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu gak menang, gak dapat nih, jadi harus makin belajar. Bukan kayak kalau nggak dapat ya udah anak-anak tuh berhenti, tapi harus ada alasan di sana kenapa ini dikasih kayak gitu. Dan anak-anak juga kayak dikasih pilihan, kamu maunya apa, tapi dengan catatan harus sesuai dengan kemampuan orang tua. Dan anak-anak juga harus diajarin apa yang boleh dan tidak mereka beli, dan itu harus kasih tahu kebermanfaatannya apa. Jadi ada komunikasi di sana kayak gitu. Nah jadi orang tua juga kontrol, anak juga kontrol gitu. Nah Kayla ini tipe yang emang dia kayak mendengar, dia bisa kontrol gitu. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan kayak terjadi. Misalnya kayak oke, aku mau beli mie satu dus gitu.
0: Jangan juga ya.
2: Aku makan tiap hari.
0: Pusing nanti
2: kan. Seminggu sekali oke lah gitu kan. Seminggu dua kali oke lah.
0: Tapi jangan sampai dihabisin satu dus ya, jangan ya. Oke, Kayla pernah gak sih gak sesuai harapan gitu? Oh padahal udah yakin banget nih ini bisa juara satu gitu. Tapi pernah. Tahunnya juara dua gitu.
1: Pernah.
0: Itu kecewa gak?
1: Kecewa sih, tapi pasti kita ada kekurangannya atau enggak kita kurang latihan.
0: Oh, berarti kayaknya udah sadar ya. Oh, ini kayaknya memang karena aku kurang latihan gitu, kurang serius gitu ya. Oke. Okay. Oh, kalau Kayla pernah ngerasa ini enggak sih, ngerasa kayak aduh lagi enggak mood nih mau latihan, aduh lagi enggak pengen deh ikutan ini, ikutan itu gitu. Pernah kayak gitu enggak?
1: Pernah.
0: Pernah. Itu kalau Kayla biasanya balikin lagi supaya happy lagi, supaya oh iya aku harus kayak gini nih biar nanti aku bisa menang nih gitu. Itu kalau Kayla biasanya kayak gimana?
1: Dengan cara kayak harus bagus biar bisa menang.
0: Berarti bangkitin moodnya lagi pakai apa?
1: Pakai yang aku pasti bagus.
0: Oh, pakai kalimat-kalimat positif ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Atau harus ngelakuin hobi lain dulu gitu biar apa? Enggak jenuh gitu, enggak.
1: Iya, ada dance.
0: Tetap balik lagi ke dance lagi.
2: Yang kayak random moving aja.
0: Lebih ke abstrak ya maksudnya. Oke, okay. Oh berarti tetap ngedance tapi dance yang beda supaya moodnya balik lagi gitu ya. Oke. Okay. Ini banget ya. Tetap dunianya kesana gitu ya Bang Wa ya. Tapi gimana nih Bang Wa? Kadang kan anak-anak ini kan random juga gitu ya. Untuk bisa moodnya stabil, kadang-kadang malah ada yang udah bagus di latihan, tapi tiba-tiba di hari-harinya, waduh, ini moodnya kacau atau PD-nya gimana gitu. Nah, kalau dari Bang Wa biasanya bantu anak-anak ini berkarya dengan motivasi yang baik itu kayak gimana supaya ya di hari H ya udah laksanakan aja apa yang udah dipakai pas latihan gitu.
2: Memang tiap anaknya pasti punya kesukaannya masing-masing, dan sebenarnya PR dari seorang edukator itu adalah menyelami dunianya anak dan mengenal mereka satu persatu. Nah jadi emang kalau misalnya di sela-sela latihan, nah disitulah tuh biasanya kita bisa tukar cerita sampai kita tahu dunianya anak-anak. Dan yang paling penting adalah tahu apa yang sebenarnya mereka suka, gitu kan. Mm-hmm. Biasanya kan simple kayak toko kartun, mm-hmm. kayak gitu kan, idola, mm-hmm. makanan favorit. Nah kalau saya tuh setiap anak kayak saya pelajari idolanya mereka. Jadi kayak udah searching dulu, pelajari apa segala macam, ikuti sosial medianya. Jadi misalnya ketemu sama kayak Kayla ini, kita ngobrolin dunianya mereka. Oh seperti ini ya, mm-hmm. kayak gitu kan. Ada perkembangan update nih. Jadi mereka makin senang dan semakin relate. Kadang kan ada guru sama murid yang kayak benar-benar gapnya jauh banget.
0: Yeah.
2: Secara sosial emosional juga gak dekat. Padahal mau bonding itu bukan mereka yang harus ngikutin dunianya kita, kayak gitu, yang udah tua. Tapi kita yang harus ikut arus dan tenggelam ke dunianya mereka, kayak gitu. Tapi tetap harus ada kompas dan mengarahkan mereka di sana, supaya mereka juga terarah. Nah kalau misalnya kayak lomba, ya udah tuh temenin, ngobrol, kayak gitu, kasih motivasi, semangat. Lalu kalau misalnya udah tampil, ya udah kita jadi tukang teriak-teriak aja kan. Sama rekam, kayak gitu kan, posting, kayak gitu, tag, itu kan eranya mereka ya, kayak gitu kan, teriak-teriak. Kalau misal mereka udah kita teriakin, pasti langsung energi nambah kan, kayak lah kan.
0: Oke, oh berarti itulah pentingnya ada yang nonton ya. Jadi emosi atau energinya tuh keluarnya lebih maksimal gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Kayla sendiri, ini kan ada teman-teman yang dengerin, ada guru-guru juga yang dengerin, ada pelatih-pelatihnya, laus-lausnya ya yang dengerin ya. Terus ada mama juga di sini, ada papa juga mungkin lagi dengerin juga gitu ya. Nah, ini apa yang mau disampaikan?
1: Buat teman-teman, jangan sesamain bakat sama orang lain ya. Soalnya masing-masing anak pasti punya bakat sendiri-sendiri.
0: Oke, jangan dibanding-bandingin ya.
1: Iya,
0: karena punya bakatnya masing-masing gitu ya. Mungkin Kayla bisa nari, tapi Kayla mungkin belum terlalu bisa ke yang lainnya. Gitu. Tapi teman-teman bisa gitu ya kan?
1: Iya, bisa.
0: Oke, kalau ke guru-guru, apa yang mau disampaikan?
1: Guru-guru, terima kasih ya udah support saya untuk lomba-lomba yang lainnya.
0: Oke, kalau untuk lausenya?
1: Terima kasih ya udah ajarin saya sampai menang lomba ini.
0: Oke, baik. Kalau untuk mama dan papa?
1: Terima kasih udah bisa bayarin dan terima kasih udah bisa support saya.
0: Oke.
2: Sponsor.
0: Sponsorship ya. Oke. Berarti mama dan papa jadi energi terbesar juga ya buat Kayla ya.
1: Yeah.
0: Untuk bisa terus nari, untuk bisa terus capai apa yang Kayla mau ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Enggak ada rencana mau ke yang lain berarti ya selain dance ya. Memang pengen jadi dance. Oh berarti nanti kita tunggu 20 tahunan lagi berarti ya Bang Wa ya. Kita lihat namanya Kayla makin ini makin ada di atas ya. Oke, harus konsisten ya. Oke, baik. Bang Wa terakhir deh, apa yang mau disampaikan ke anak-anak juga untuk bisa tumbuh dengan baik, tentunya tumbuh dengan karya yang pastinya keren dengan cara yang positif gitu Bang Wa ya. Apalagi ini udah mau 81 tahun Indonesia Merdeka. Ya juga khususnya buat orang tua untuk bisa dampingin anaknya untuk bisa sampai ke tujuan yang baik tentunya.
2: Oke. Nah, buat anak-anak seluruh Indonesia, gimana caranya supaya kita terus bisa bertahan di semesta yang sangat luar biasa ini? Kita harus tahu apa yang kita suka dan kita menjalani hal yang kita suka itu dengan karya yang sangat luar biasa. Jadi teruslah jadi anak Indonesia yang mengetahui apa yang kita suka dan terus berlatih. Jangan overthinking. Jadi kalau misalnya apa yang gak disuka, malahan kayak dipelajari sampai akhirnya gak suka banget kayak gitu. Tetapi singkirkan dulu apa yang gak suka, pelajari asal bisa aja. Tapi terus latih apa yang kita bisa. Karena mau bertahan di semesta ini, pelajari satu skill yang kamu ngerasa good banget, yang kamu ngerasa jago banget, sampai kamu ngerasa kayak skill itu yang kayak biasa aja, padahal orang lain itu menilainya kayak wah sangat luar biasa. Itu tandanya kalau kamu udah ngejalanin skill itu tuh ngerasanya biasa aja, tapi orang nilainya luar biasa, berarti kok punya bakat yang sangat luar biasa di sana. Jadi kenali bakatmu, kayak gitu ya, kenali potensimu, terus latih dan terus berkarya.
0: Oke, okay. Bagi para orang tuanya apa nih kira-kira? Sedikit aja deh dari Bang Wah.
2: bagi orang tua, kadang kita juga harus banyak belajar dan mendengar anak. Kayak gitu ya, ajak anak untuk diskusi, untuk ngobrol. Tidak juga 100% kita biasanya jadi orang yang paling benar, walaupun kita udah muncul terlebih dahulu makan asam garam di dunia ini. Tanyakan dulu kepada anak, diskusi, jika temukan titik diskusi maka pilihlah itu. Dan jadi orang tua jangan terus, jangan pernah berhenti untuk letih, untuk capek gitu ya. Karena yang namanya jadi orang tua ini adalah guru pertamanya anak-anak. Terus jadi orang tua yang bisa support anak-anaknya dan tentunya menyayangi anak-anaknya dengan setulus hati. Karena mereka lah yang nanti bakalan terus juga bisa menginspirasi di dunia ini, apalagi anak-anak seperti Kaila.
0: Oke, baik ya. Pastinya mewujudkan mimpi anak-anak bukan mewujudkan mimpi orang tuanya ya. Nah, kadang-kadang kan ada yang apa ya, ya orang tua dengan keinginannya bukan keinginan anaknya. Nah, itu dia, kalau ini beda ya. Ini memang tadi dari awal juga udah confirm, udah di-disclaim juga bahwa Kaila ini adalah keinginannya sendiri dan memang itu bakat yang tumbuh dari keinginannya sendiri. Karena berkali-kali ditanya juga tetap aja pengennya ngedance gitu ya, pengennya ngedance, pengennya happy-nya di dance gitu ya. Oke, pastinya sukses terus untuk Kaila. Sukses juga untuk karirnya nanti ya, mau itu jadi apapun yang penting positif tentunya ya. Dan juga untuk mama papanya juga ya, sukses terus untuk bisa membuat Kaila jadi lebih baik nanti ke depannya. Dan tentunya nanti kita tunggu beberapa tahun yang akan datang lagi atau berapa waktu lagi, karena nanti katanya mau ada lomba ya.
1: Iya.
0: Sukses juga nanti, lancar lombanya.
1: Amin.
0: Menang lagi ya.
1: Iya.
0: Nanti biar bisa cerita lagi di sini ya. Oke deh, baik. Pastinya untuk Bang Wal terima kasih banyak. Nanti kita tunggu untuk adik-adik lainnya untuk bisa didampingi juga, untuk bisa cerita bareng sama kita di sini di Idola Indonesia Layak Anak ya. Semoga di 81 tahun ini dan nanti menuju Indonesia Emas itu semuanya udah memang terbentuk dengan anak-anak yang luar biasa yang nantinya bisa membawa Indonesia ke zona emasnya itu sendiri. Ya udah, kalau gitu pendengar jangan kemana-mana, nanti masih ada program lainnya untuk menemani Anda. Kami harus akhiri Indonesia Layak Anak edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk rapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the plate.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Hyon Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya, jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Alfredo.
1: Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramos dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Mr. Simon has two challenges for you.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
2: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
3: This is my best win of my career.
4: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
3: That was, I think the key, no? Keep believing in me.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasak Poppymai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand mengandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poppymai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Locke menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Locke menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbert Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari... Ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: الله أكبر الله أكبر.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Boleh, Bebi. Aku berpada doa dengan umatku, kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
2: Oke, Li.
3: Berlama-lama kemudian.
4: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Bebi.
4: Li, tang cari sakit ingin lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk Be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami Be udah lama rusaknya.
4: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang gitu bisa disebut kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
4: Bisa lah Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
4: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.

0: Halo, assalamualaikum. Lo, halo. Siapa ye? Buat apa? Tang lalu dia los.
1: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telpon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

97,4 FM pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada akhir pekan ini pendengar di hari Minggu 16 Agustus 2026, ya. Ada saya EL yang menemani Anda di Sambas Siang edisi hari ini pendengar, hingga nanti ke jam 5 sore, ya. Dan mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu meskipun kondisi cuacanya yang panasnya luar biasa tentunya. Sudah 11 atau 12 hari begitu ya. Memang belum turun hujan untuk di Sambas Kota, ya. Mudah-mudahan nanti segera turun hujan, kan. Kita berharaplah tentunya, ya, agar segera turun hujan.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, hari ini sudah 16 Agustus ya, besok itu sudah 17, merupakan hari peringatan kemerdekaan ke-81 ya Republik Indonesia, tepatnya pada hari besok, hari Senin ya. Biasanya memang kalau udah 17 Agustus itu diadakan upacara bendera ya, biasanya itu di lapangan terbuka begitu ya, juga instansi Istana Negara juga menggelar ya. Besok itu kami juga akan hadirkan pendengar ya, untuk siaran langsung besok ya, di jam 9.25 ya. Besok ya ada upacara peringatan detik-detik kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia besok ya, untuk siaran langsungnya begitu ya. Disiarkan di seluruh Indonesia di Pro 1 ya. Tempatnya Istana Negara Jakarta pada besok. Kemudian penurunan bendera merah putih itu juga disiarkan langsung besok di jam 4 lewatnya 45 menit sampai selesai begitu pendengar ya. Dan tentunya pendengar, sudah jam 12 lewatnya 36 menit ya. Kami hadirkan dulu untuk rangkaian informasi berkaitan dengan seni ataupun juga budaya, tradisi. Dan ini juga masih berbicara ya pendengar ya, mengenai 17 Agustus ya. Ada tradisi yang memang ini melekat dengan masyarakat Indonesia begitu ya. Dan perlombaan ini pendengar ya, menjadi salah satu tradisi yang lekat dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap Agustus. Beragam lomba ini diselenggarakan oleh masyarakat tentunya untuk memeriahkan suasana sekaligus mempererat kebersamaan. Lomba seperti balap karung, begitu ya, makan kerupuk, panjat pinang, tarik tambang ya, bukan tarik ulur ya, tarik tambang begitu ya. Ataupun juga balap bakiak, ini juga menjadi bagian kegiatan yang kerap hadir ya dalam perayaan 17 Agustus. Pesertanya pun berasal ya dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Orang tua juga ada ya. Kalau tempat saya kemarin itu panjat pinangnya untuk ibu-ibu ya, yang tua itu ya, panjat pinang, tapi pinangnya tidak begitu tinggi begitu ya. Meskipun jenis perlombaan itu telah berlangsung secara turun-temurun, tetapi untuk asal-usul tradisi lomba 17 Agustus ini belum diketahui secara pasti. Dilansir dari DJKN Kemenku.go.id, berdasarkan artikel KPKNL Palu ya, berjudul Lomba 17 Agustusan. Tradisi yang sangat melekat dan selalu ditunggu-tunggu. Tradisi perlombaan untuk memeriahkan kemerdekaan itu mulai marak ketika Indonesia ini merayakan ulang tahun kelima kemerdekaan pada 1950. Namun belum diketahui secara pasti tokoh yang menjadi pelopor penyelenggaraan perlombaan tersebut. Karena memang pada masa itu, untuk intensitas pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan mulai berkurang, sehingga perlombaan dipandang sebagai bentuk kegembiraan dalam merayakan kemerdekaan. Selain menjadi hiburan, sejumlah perlombaan memiliki makna yang berkaitan juga dengan kehidupan masyarakat dan perjuangan kemerdekaan, seperti balap bakiak. Ini mengutamakan kekompakan antar peserta. Perlombaan hanya dapat dimenangkan apabila seluruh anggota tim ini mampu untuk mengatur langkah secara bersama-sama. Sementara itu, lomba makan kerupuk ini memang kerap dikaitkan dengan ya gambaran kehidupan masyarakat lah ya, yang memang sederhana pada masa penjajahan. Kerupuk yang merupakan makanan sederhana ini menjadi simbol kondisi tersebut. Jadi memang ada makna filosofi tersendiri begitu dalam lomba-lomba yang diadakan.
Sementara itu untuk Panjat Pinang, ini memiliki sejarah yang lebih panjang. Menurut artikel tersebut ini, permainan ini pernah digunakan sebagai hiburan dalam berbagai acara pada masa sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat menjadi peserta yang harus memanjat pohon pinang atau tiang licin untuk mendapatkan hadiah yang diletakkan di bagian atas. Dalam perkembangannya, panjat pinang dimaknai sebagai gambaran perjuangan mencapai kemerdekaan. Tiang-tiang licin ini menggambarkan rintangan, sementara hadiah di puncak melambangkan keberhasilan setelah melalui berbagai tantangan. Dan tentunya perlombaan 17 Agustus ini tidak hanya menjadi sekedar hiburan, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi dan mempererat kebersamaan. Kesederhanaan permainan ini juga menjadi daya tarik yang membuat perlombaan tetap bertahan dari generasi ke generasi hingga saat ini, pendengar.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah setiap detik

0: Oi, ngapain kau tangkis melamun?
1: Aduh nahe, aku tuh beras nak keraji ke Malai. Tapi be, dengar-dengar orang mendahkan urusannya be payah.
0: Payah apa be? Ikut aku aja yo, lewat jalan belakang. Tak anjari be paspor ya be.
1: Tapi, pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
0: Iya, usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
1: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu ya sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
0: Iya dah nasib uang iya lah. Aku janji, kupastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
1: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
2: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

0: Dan mendengar jam 1 siang kita akan merapat terlebih dahulu ke RRI Pro 1 Pontianak untuk mengikuti warta berita daerah siang.
1: Santos bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah warta berita siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita.
1: Sari berita penting.
2: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan keluarkan instruksi tangani karhutla,
3: yaitu tentang Perda Nomor 1 Tahun 2026.
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kalbar himbau anak miliki KIA.
4: Yang pertama dihubungkan anak miliki, sehingga dia memiliki identitas yang memiliki kejelasan.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini, edisi Minggu 16 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat hingga kini mencapai sekitar 28.000 hektar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat pencegahan karhutla dengan mengeluarkan instruksi kepada masyarakat untuk mematuhi aturan pembakaran lahan dan menunda aktivitas pembakaran selama kondisi cuaca panas.
5: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan, luas lahan di Kalimantan Barat yang terbakar akibat karhutla tergolong besar dibandingkan daerah lain, yakni sekitar 28.000 hektar. Karena itu, pemerintah tidak hanya mengeluarkan imbauan tetapi instruksi yang wajib dipatuhi masyarakat, baik mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang kearifan lokal dan pembakaran lahan. Ria Norsan menjelaskan masyarakat diperbolehkan membakar lahan maksimal 2 hektar untuk kegiatan berladang sebagai bagian dari kearifan lokal. Namun pembakaran harus dilakukan dengan memenuhi sejumlah ketentuan. Masyarakat wajib melapor kepada kepala desa atau RT setempat, menyekat lahan dengan membuat parit keliling, serta tidak meninggalkan lokasi sebelum api benar-benar padam.
3: Kalau imbauan hanya mengimbau, nah, tapi instruksi ini, supaya mereka harus mengikuti, ya. Nah, instruksi kita adalah yaitu tentang Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang kearifan lokal dan pembakaran lahan, ya. Nah, itu kita kan dibolehkan membakar lahan ladang 2 hektar untuk kearifan lokal, tetapi harus mengikuti ketentuan-ketentuan, ya. Misalnya ada tempat, kalau kita ikut tempat ketentuannya ini, insya Allah tidak akan terjadi kebakaran yang lebih meluas. Yang pertama, lapor kepada kepala desa atau RT setempat. Yang kedua, ya, menyekat lahan yang akan kita bakar, artinya memberi parit keliling. Nah, yang ketiga, tidak meninggalkan lokasi sebelum apinya padam. Nah, yang keempat ini tadi, ya, memadamkan api apabila meninggalkan lokasi, harus dipadamkan dulu. Setelah padam baru meninggalkan lokasi. Nah, kalau itu dijalankan, saya rasa insya Allah tidak meluas kebakarannya.
5: Sementara itu, untuk melindungi anak-anak dari paparan kabut asap, kegiatan belajar mulai tingkat TK hingga SMA diliburkan sementara. Ria Norsan mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah anak-anak terkena infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Masyarakat juga diminta membatasi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap kepatuhan masyarakat terhadap instruksi pembakaran lahan dapat mencegah karhutla meluas serta mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Mantan Bupati pertama Kuburaya Kalimantan Barat, Muda Mahendrawan, terpilih sebagai Ketua Ikatan Lintas SLTA Alumni 1989 atau ILSA 89 Pontianak periode 2026-2030 pada pengukuhan pengurus ILSA 89 Pontianak. Berikut kita simak laporannya.
6: Kegiatan yang diselenggarakan di Geraha 169 Desa Pematang 7, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya ini juga menghadirkan game hiburan yang menyediakan door prize dan wisata jelajah sungai. Ketua ILSA 89 Pontianak 2026 hingga 2030, Muda Mahendrawan yang alumni SMA 3 Pontianak tahun 1989 menyatakan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan seluruh keluarga besar ILSA 89 Pontianak. Menurut Muda, ILSA ini merupakan komunitas persahabatan. Untuk itu, Muda mengajak semua keluarga besar ILSA 89 Pontianak agar tidak berhenti berbuat yang berdampak bagi ILSA maupun orang lain.
7: Saya ingin menyampaikan kita harus menyadari semua. Kita hidup, kita bergerak, kita menjalankan amanah, menjalankan fitrah kita. Tentu semuanya itu punya rasa tanggung jawab. Dan hari ini kita di sini tidak lain adalah bentuk daripada tanggung jawab kita. Saya menerima amanah untuk menjadi dan mau bersedia menjadi ketua IRSA ini. Tidak lain karena saya melihat ini sebuah hal yang cukup punya keunikan dan sebuah hal yang tidak biasa.
6: Mudah menilai persahabatan yang ada di IRSA ini harus diperkuat dengan baik agar persahabatan yang terjalin sampai hari ini mampu mewujudkan tagline IRSA 89 Pontianak, yaitu bersahabat bahagia, masa lalu, kini, dan masa depan. Mudah juga mengajak seluruh pengurus menjaga nama baik IRSA dengan sikap, ucapan, dan perbuatan yang mengutamakan prinsip bersama untuk mewujudkan IRSA inklusif dan terbuka. Usai pengukuhan dan game hiburan, seluruh pengurus dan anggota IRSA Pontianak menjelajahi wisata sungai dengan menggunakan dua kapal bandong menyelusuri Sungai Kakap. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali informasi di siang hari ini, pendengar. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memenuhi hak identitas bagi setiap anak. Kita simak laporannya.
8: Kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA terus didorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan setiap anak memiliki identitas kependudukan yang jelas sebagai bagian dari pemenuhan hak anak. Kepala Dukcapil Kalbar Yohanes Budiman menyampaikan bahwa anak merupakan bagian penting dalam pembangunan generasi masa depan. Karena itu, pemerintah melalui Dukcapil berperan memastikan anak memiliki dokumen kependudukan. Yohanes menjelaskan KIA diberikan kepada anak sebelum berusia 17 tahun. Setelah memasuki usia 17 tahun, identitas kependudukan anak akan berubah menjadi KTP elektronik.
9: Kenapa dia butuh kartu identitas anak? Yang pertama untuk dihubungi ke anak sendiri, sehingga dia memiliki identitas yang memiliki kejelasan dibanding dengan kartu-kartu lain seperti kartu pelajar atau kartu-kartu lainnya. Karena di dalam kartu identitas anak ini ada elemen-elemen seperti nomor kartu keluarga, nomor tanggal lahir, nama orang tua sesuai kakak, dan seterusnya. Dan diharapkan sebenarnya bahwa tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas kesehatan provinsi dalam hal ini untuk melindungi anak-anak, tapi kita minta kepedulian para orang tua, para guru ya, sehingga bisa memastikan bahwa setiap anak yang belum berumur 17 tahun sudah memiliki kartu identitas anak. Ingat bahwa anak adalah aset generasi kita ke depan.
8: Dukcapil Kalbar terus melakukan sosialisasi KIA di berbagai daerah. Upaya tersebut telah memberikan hasil positif dengan capaian penerbitan. Wilhelmus melaporkan.
0: Di balik segelas serbat berwarna merah dengan aroma rempah yang khas, tersimpan kisah perjuangan seorang pengusaha UMKM Pontianak yang konsisten menjaga cita rasa tradisional. Berawal dari usaha rumahan pada 2018, Mita memilih mengangkat serbat sebagai produk utama mengingat minuman khas Pontianak itu belum banyak dipasarkan secara luas. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
10: Salah satu minuman khas Pontianak, serbat terus diekspos oleh beberapa UMKM. Salah satunya UMKM Serbat Pontianak yang memproduksi minuman ini hingga dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Mari ikuti ceritanya.
8: Usaha yang dirintis sebelum pandemi COVID-19 itu dimulai dari skala kecil. Seiring meningkatnya permintaan, Mita kemudian menambah varian produk berupa jeruk kecil, minuman khas yang juga memiliki penggemar tersendiri. Selama hampir 8 tahun, usahanya terus berkembang dengan tetap mempertahankan kualitas dan cita rasa. Serbat racikan Mita dibuat dari berbagai rempah pilihan asli Indonesia. Kayu secang menjadi bahan utama yang dipadukan dengan kapulaga, pala, cengkeh, kayu manis, dan daun pandan. Seluruh bahan diracik dengan takaran khusus agar menghasilkan aroma dan rasa yang khas. Proses pembuatannya dimulai dengan mencuci dan menimbang seluruh rempah, kemudian merebusnya hingga sari dari aromanya keluar. Setelah itu gula dimasukkan ke dalam rebusan, disusul pewarna makanan yang aman dikonsumsi. Seluruh proses memasak memerlukan waktu sekitar 1 jam hingga serbat siap dikemas.
11: Nah, jadi saya mulai usaha itu tahun 2018. Nah, usaha itu dimulai sebelum COVID kalau nggak salah itu ya. Nah, kita mulai usaha kecil-kecilan dulu, mulai dari serbat dulu. Kemudian udah berapa tahun kemudian baru kita tambah varian baru yaitu jeruk kecil. Nah, karena produk ini waktu itu belum ada yang jual ya, belum ada yang jual. Dan ini pun karena asli Pontianak, jadi kita mau produk ini nih yang apa? Produk yang asli Pontianak yang kita apa? Kita tampilkan gitu. Bahan dari serbat itu dari rempah-rempah asli ya dari Indonesia. Yang pertama tuh ada kayu secang, kapulaga, ada pala, cengkeh, kayu manis, sama ada daun pandan. Ada semanisnya juga ada.
8: Dalam sekali produksi, Mita menggunakan sedikitnya 20 kg gula dan dapat menghasilkan sekitar 30 hingga 60 liter serbat per hari, tergantung kebutuhan pasar. Produk-produknya kini telah dipasarkan ke berbagai toko oleh-oleh, minimarket hingga supermarket di wilayah Pontianak dan Kuburaya. Tak berhenti pada serbat, sekitar 3 tahun terakhir Mita juga mengembangkan minuman jeruk kecil. Berbeda dengan serbat, proses pembuatannya membutuhkan ketelitian lebih karena seluruh buah jeruk diperas secara manual untuk menjaga kesegaran dan cita rasa alaminya. Bagi Mita, mempertahankan minuman tradisional bukan sekedar menjalankan usaha, tetapi juga menjadi cara melestarikan kekayaan kuliner khas Pontianak agar tetap dikenal di tengah maraknya minuman modern. Dengan semangat itu, ia berharap serbat dan jeruk kecil khas Pontianak dapat terus dinikmati masyarakat, bahkan semakin dikenal hingga keluar daerah.
10: Serbat Pontianak adalah salah satu UMKM yang terus menjaga dan melestarikan minuman khas Nusantara, yaitu Pontianak, Kalimantan Barat.
0: Sekian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili klub kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti warta berita daerah siang dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan pendengar, nanti di jam 1.30 kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Purdangdut edisi hari Minggu ya, 16 Agustus 2026 ya. Tentunya mendengar tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan nanti untuk Anda yang ingin bergabung, silakan kirimkan SMS atau juga WhatsApp-nya di 085176700977.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat. Di...

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Running keep running, hari berbangkit.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu. Pipi, Li, tang cari sakit nyen lo jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si gipen si antuk be yang kena batu Li.
1: Aw lah tuh jalan kame be udah lama rusaknya.
3: Yo, tang jam aja Li. Bahaya mun gitu bisi-bisi buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana dia maja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Siang menjelang sore, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita bersama Bang El tentunya. Sape yang salu dengar suara Bang El di Pro Dangdut? Nah, di hari Minggu ih, Bang El teh di Pro Dangdut teh silakan yang nak gabung eh silakan. Kita buka di SMS, telepon ataupun WhatsApp-nya di 0851 767007. Dan tentunya pendengar di Prodangdut ini, Anda bisa dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital atau juga di rri.co.id. Cuacanya panas luar biasa, saya kan agi tuh beraunya tuh luar biasa hasilnya ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesehatan nih, tetap dilindungi juga begitu ya, dan tetap juga jaga kesehatannya ya. Kalau nak keluar, gunakan masker ya, karena memang kabut asap di Sambas ye terasa, terutama di Sambas Kota begitu ya. Oke pendengar, kita langsung aja ke penelpon pertama kita itu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Waktu kita terbatas, salam-salamnya 5 ataupun juga 6 orang aja ya. Oke, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan, siapa di sana? Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuh Bang Pawadi kita tuh
1: Kabar ini alhamdulillah sehat. Tapi Din Bang Bawadi dalam masuk masih sedang berduka cita, Bang El.
0: Kenapa ya?
1: Kan ada

0: 3 hari yang lalu meninggal, sudah sampai 4 hari itulah Bang Hero.
1: Jadi
0: meninggal, dia meninggalkan anak 5, seorang laki-laki, 4 perempuan.
1: Sakit kah atau gimana ya?
0: Iya lah Bang Hero. Itu lagu Bang Eli.
1: Iya, lagunya apa itu
0: lagunya ibu aja dari tapi ya. Sodik.
1: Oke lah, kita bungkus. Salam-salamnya lah, silakan Putri ya.
0: Lagunya ibu. Nah, salam-salamnya buat Bang El ngaji betungan. Selamat bertugas, mudah-mudahan Bang El tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga sedang menjalani hari ini tokoh nasi kemerdekaan Bang Eli. Karena esok kita akan melaksanakan upacara 17 Agustus. Nah, kita juga masih merdeka Bang El.
1: Merdeka juga.
0: Mudah-mudahan kita Indonesia itu dalam keadaan lindungan yang maha kuasa dan diberinya kerahmatan dan kesantosaan lah. Kita di Indonesia itu diberinya mudah-mudahan ketenangan dan kedamaian sentosa lah Pak El. Salamnya buat semuanya lah Pak El, kita rangkul untuk semuanya. Bagi yang belum bergabung kita ucapkan selamat bergabung. Dan mungkin yang tidak bergabung kita ucapkan juga sabar-sabar aja.
1: Dengar aja dulu.
0: Ya. Buat kawan-kawan di tempat Bung Fadi itu yang ada di tanggal kan
1: Bang El. Ramainya seperti ini. Maklum.
0: Terima kasih Bang El. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fadi kita udah bergabung di via telepon menjadi penonton pertama ya. Di siang hari itu panasnya luar biasa, asikkan main. Panasnya itu be. Mudah-mudahan segera turun hujan ya. Atau enggak, kalau misalnya belum hujan ya, boleh ya melaksanakan sholat ya, sholat istisqo ya, untuk meminta hujan ya. Jadi silakan begitu ya, di tempatnya diajak, diumumkan ya, sholat di tanah lapang ya, untuk meminta hujan, sholat istisqo ya. Di Kalimantan Barat ini belum ya untuk saat ini ya. Mudah-mudahan nanti segera ya digelar begitu ya, agar segera turun hujan begitu ya, karena juga kemarau tambah lagi karhutla ini luar biasa begitu ya. Oke, lanjut. Halo Bro Dangdut.
2: Lanjut adalah Sisa. Assalamualaikum Bang
1: El. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tuh edisi nih, panas ke juga tuh
2: Bukan lagi cara panas Bang El. Kabut asap pun ada juga.
1: Dari mana ye?
2: Pagi-pagi weh, dah ada keluar gila pas
1: hari. Keluar gila, ketutup deh.
2: Kalau di weh juga saya sandu pun ya, anak gue. Paling pun datang hari gitu panas juga. Tapi panas. Weh ya ada normal macam tak biasa
1: ya. Jadi AC luntur kulik ya.
2: Mun keluar pagi-pagi rasa pedas mate Bang El.
1: Pedas, jangankan mate, seluruh jiwa pun pedas lah ya. Oke lah kayak lagi teh, nak request lagu apa tuh biar sajok sikit lah kali be.
2: Lagunya dari Rita Sugiarto aja lah.
1: Apa tuh?
2: Kugapai cintamu.
1: Kugapai? Kugapai cintamu keh?
2: Oh.
1: Ntar roh banget roh tuh pun si anak kita gapai gimana lah ika juluk.
2: Sah anak di juluk emang gegel lah.
1: Dilempar ke, ditapel ke. Kugapai cintamu.
2: Panjat
1: pinang kali. Oke lah kita bungkus pun gaya tuh salam-salamnya lah silakan sih.
2: Salamnya buat Bang semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Pak Long lengan maklumnya juga. Buat Bang Senja, Wanusu, Wanasi, Masa Pegi, Cibu Sri, Haya lainnya di Langkul habis saja lah dari A sampai C. Buat Bang E, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak lagi kita dari Perjawa Sinun nih. Dan Kayla tadi juga menyampaikan memang di sana itu sudah terlihat juga ya untuk kabut asapnya begitu ya. Oke, kita lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut kita.
1: Cukulan kita di Mengkudu bagaimana itu ya untuk siang hari itu di sini.
3: Jam 12.30 hujan panas.
1: Hujan panas udah kena beri hujan sedikit.
3: Panas tapi rintik ya.
1: Rintik.
3: Ya.
1: Bentar kelana ya. Bentar kelana ya, hujan panasnya ya.
3: Bentar.
1: De nyampaikan salam kelinanya.
3: Jadi.
1: Bepada nak hujan lagi esok kali.
3: Yang kalian pekatan tu anaknya.
1: Ah, jadi. Baiklah pun ke. Okeylah jikalau nak request lagu apa kita itu eh.
3: Lagu Abang Opi. Abang Opi.
1: Abang O, abang siapa?
3: Abang Opi.
1: Abang Opi dari siapa itu?
3: Tiga Madu.
1: Tiga Madu. Okeylah pun gaye. Kita bungkus. Salam-salamnya lah silakan sih.
3: Salamnya utamanya buat Bang El. Selamat menyambut hari kemerdekaan.
1: Iya.
3: 17 Agustus. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Buat Bang Andi, Mama Nasa juga. Bunda Ari, Tinja, Amar, Katia, Bang Alimin, Bang Nanda, Maya Jala. Maya ngelainya kita bungkus habis dari A sampai Z.
1: Oke.
3: Selamat Bang El, makasih banyak.
1: Makasih juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cikulan kita di Mengkudu Sinun sudah bergabung di pihak telepon tentunya ya. Lanjut ke penelpon berikutnya. Siapa ke di Sinun nanti WA-nya, WhatsApp-nya akan bakal bacakan. SMS-nya pun akan bakal bacakan. Tapi kita telepon dulu lagi. Halo Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Pak Adik kita itu ya di Dungun Cundong. Bagaimana Sinun, panas lagi ke?
4: Panas masih duduk panas.
1: Si An ke tadi hujan panas sih, Nun?
4: Si An,
1: oke lah pun dia.
4: Oh, sampai situ ya, semangat saya lu.
1: Oh, nyampai, lewat kelinaknya dia. Oh. Oke lah Pak De, request lagu apa ya, Pak De?
4: Lagunya lagu dari Muhsin Alatas. Hati.
1: Lomba yang terakhir.
4: Tuan lagi.
1: Maya, Memori Cinta.
4: Maya yuk lah.
1: Maya ke?
4: Tau.
1: Mana Maya ye? Maya, oke lah. Yo, Ade ternyata dia lagi busuk piring katanya.
4: Ade ke?
1: Ade.
4: Sudah lama antara war lagu Maya.
1: Jadi sibuk Maya tuh eh. Kita bungkus lagunya, salam-salamnya lah silakan pun gaya se.
4: Nah, salam Abdul
1: Iya.
4: Kesannya kena murah kan aja gitu kena
1: murah. Banyak duitnya pergi murah. Amin. Ini doa Pak De ya, kita tunggu doa Pak De.
4: Terus tinggalnya lah pokok. Gole-gole aja. Salam berdana kali dengan Cikulan
1: kita.
4: Bang Bawadi.
1: Bang Bawadi.
4: Kak Tia.
1: Iya.
4: Ella. Kak Yen, Aki Busri. Yang lain dibungkus habis dari A sampai Z.
1: Oke lah siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dekite dari Dungun Cundong ya. Bang Alba cekan lalu untuk WhatsApp yang sudah masuk. Perdangdut, dangdut adalah kita. Itu arasi nak dengar. Apa itu lagu dari Maggie Z. Judulnya Tajamnya Cinta. Tajamnya cinta ya. Apa ya dia cintanya ya. Duri ke. Salam-salamnya sama Ella Sepaket, Dedi, Bang Nanda, Wanaci, Pak De, Maksu, Bunda Ari, Kibusri, Bang Pawadi, Bang apa tuh, Bang Bujang Sepaket, Pak Anjang, Kak Meme Sepaket, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Andi, Lanius, dan yang lainnya darangkul dari A sampai Z. Salamnya dari Wan Usu. Baiklah, terima kasih untuk Wan Usu. Lagunya udah bakal persiapkan, nanti sama-sama kita dengarkan ya. Lanjut. Assalamualaikum Bang El. Waalaikumsalam. Lagunya Hari Berbangkit dari Roma Irama. Bang El yang bacakan, semoga sehat selalu. Dari Didi Tegantan. Oke Bang Didi, lagunya udah bakal putarkan di awal tadi. Mudah-mudahan tadi sempat dengarkan ya. Untuk Bang Didi di Kantan ya. Oke, berdengar kita ke lagu dulu kalau begitu. Ke lagu dari Sodik Monata, Ibu Rita Sugiarto, Kugapai Cintamu, dan lagu-lagu lainnya. Dan tentunya pastikan tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita di Radio Republik Indonesia. Samba Sodik Monata, Ibu.

0: 97,4 FM pendengar Anda kembali lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Sudah kita dengarkan tadi lagu terakhir itu dari Itje Trisnawati, Dana Asmara, requestan dari Wan Acik kita ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore. Itu rasa nak dengar lagu Dana Asmara dari Itje Trisnawati. Salamnya sama Ella, Kak Mar, Julia, Wan Usu, Bunda Ari, Tia, Risa, Lung Amsiah, Lung Ita, dan buat semua yang dengar ajak lah. Buat El yang baca, makasih. Semoga selalu sehat. Wassalam dari Wan Aci di Sagang Galing. Dan selamat menyambut tanggal 17 Agustus Merdeka. Merdeka luar biasa, semangat pendengar kita ya. Untuk 17 Agustus ya. Oke, tentunya ya. Pendengar, Bang Ale juga bacakan untuk SMS yang sudah masuk. Nanti yang mau telepon juga boleh ya di WhatsApp ya, silakan. Di SMS Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, lagunya ikutan kawan aja buat Bang Ale, semoga sehat selalu, dari Alisa di Rambayan. Baik, terima kasih untuk Kak Alisa di Rambayan. Baik itu ya. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya Nanda dari Matang Danau ya. Request lagunya Sambaladu dari Ayu Ting Ting. Salamnya buat Pak Adi Yusuf, Cikulan, Wan Usu, Wan Aci, Ibu Sri, Bang Andi, Kak Ella, Kak Tia sepaket, kemudian Bang Alimin, Bang Bawadi, Pak Ngapalapa, Bang Senja, Bujang sepaket, dan yang lainnya kita rangkum dari A sampai Z yang daan bisa disebutkan satu persatu ya, tanpa terkecuali. Cuaca di Matang Danau panas bedangkang katanya. Oke. Salam untuk semuanya, semoga tetap semangat dan kompak selalu katanya. Baiklah, terima kasih untuk Bang Nanda di Paluh Sinon. Lagunya tadi apa? Sambal lado ya. Kayaknya enak ya makan sambal lado ya. panas-panas ya. Bukan sama lado, tapi balado ya, beda ya. Okay lah, dari Ayu Ting Ting ya, udah Bang Al persiapkan. Nanti sama-sama kita dengarkan begitu ya. Terima kasih sekali lagi ya untuk Bang Nanda kita di Palu begitu ya. Lanjut ke telepon WhatsApp silakan, atau juga telepon biasa kita juga terima pendengar di 0851760097 ya. Belum tampak sepertinya tuh ya untuk cuaca bakalan hujan ya. Semari sih udah gelap ya nampaknya semari ya, tapi udah jadi deh. Ya luar biasa panasnya ya. Mudah-mudahan nanti segera turun hujan begitu ya. Udah lama gitu deh dan kena hujan ya. Air pun udah mulai kering ya. Oke, penelpon berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Tia kita tuh? Gak
1: berharap
0: ya. Panas sekali ya.
1: Panas
0: kan lagi ya. Baiklah, kita sajukkan dengan lagu Dangdut. Lagu apa tuh? Halo, Kak Tia.
1: Halo.
0: Lagunya apa? Gimana? Dari Ricky Karina. Siapa?
1: Dari Ricky Karina.
0: Ricky Karina. Oke. Apa itu?
1: Harga diri.
0: Harga diri. Oke lah, kita bungkus. Salam-salamnya lah, silakan saya pun gaya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kita lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Siapa yang di sini? Non di 0851-76700977. Harga diri, rekusan dari Kak Tia, harga diri ya dari RP Karina udah dipersiapkan, nanti sama-sama kita dengarkan ya. Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bang Senja, kita bagaimana kabarnya di sini untuk
1: kabar kemana tempatnya tahun-tahun?
0: Baiklah pun gaya, langsung aja rekus lagu apa itu
1: lagunya. Tapi lagu undangan palsu aja lah.
0: Undangan palsu.
1: Dari Caca.
0: Undangan palsu. Oke lah, kita bungkus. Salam-salamnya lah, silakan pun gaya.
1: Salam-salamnya kereta ini depan Wanaci, Wanisu. Panjang Bang Jaja kita, Bang Nanda kita. Nah, Pak Ade Cikulat. Nah, yang rainnya rangkul aja lah, Bang. Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Senja kita dari Parit Jawa Sinon, ye. Lanjut ke penelpon berikutnya, silakan di 0851-76700977. Waktu kita masih cukup panjang, 40 menit ke depan begitu ya. Bentar, bak acik dulu, SMS sudah bak bacakan. Mana gitu, ya, di Facebook ada ke? Biasanya ada tuh ya, request di Facebook tuh ya. Aman ya? SMS, WhatsApp, udah?

Oke lah, kalau begitu kita langsung saja ke lagu ya. Nanti di sesi yang berikutnya. Untuk yang belum bergabung, silakan nanti bergabung begitu ya. Kita juga masih tunggu di 0851760977 begitu ya. Oke, ke lagu dari siapa tuh? Ayu Ting Ting, Sambalado ya. Lapis Y, RP Karinai, Harga Diri, dan Caca Handika, Undangan Palsu.

0: Viral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh, ya, pergi ke rumahku.
2: Oke, Li.
3: Berlama-lama kemudian.
4: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
4: Li, tang cari sakit ingin lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang, si gipen si antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
4: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
4: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
4: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa disebut kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana dia maja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas sore hari ini, pendengar ya. Kami informasikan di Sambas Kota, di Jalan Tabrani pada sore hari ini sedang diguyur hujan dengan intensitas ringan. Alhamdulillah sudah turun hujan tadi ya. Sekarang juga masih berlangsung hujannya ringan ya. Langit juga tampak begitu gelap, pendengar ya, untuk sore hari ini ya. Mudah-mudahan tentunya di tempat Anda tentunya ya belum hujan, segera diguyur hujan juga ya. Boleh juga disampaikan informasi cuaca di tempatnya bagaimana, apakah sudah juga turun hujan atau masih panas, boleh dibagikan di 085176700977 ya. Mudah-mudahan tentunya hujannya deras ya, agar tentunya juga bisa memadamkan karhut lah yang terjadi di beberapa tempat. Dan mudah-mudahan tentunya hujannya deras ini juga bisa kembali menyegarkan udara kita, begitu pendengar ya. Dan kami juga akan hadirkan di ruang dengar Anda informasi pada sore hari ini, pendengar ya. Tentunya di FM 97,4 MHz ya. Pendengar, gempa 5,7 ya kembali mengguncang NTT pada minggu siang, pendengar ya. Gempa bumi ini kembali mengguncang wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu 16 Agustus 2006. Kali ini gempa tercatat berkekuatan magnitudo 5,7 skala Richter. BMKG melaporkan gempa tersebut ini terjadi pada pukul 13:51 waktu Indonesia Barat siang. Gempa ini diinformasikan melalui laman akun media sosialnya BMKG di X ataupun juga Twitter. BMKG menyebutkan untuk pusat gempa ini berada di koordinat 7,90 derajat lintang selatan dan 120,64 derajat bujur timur, 81 km timur laut Ruteng, Manggarai, NTT. Adapun untuk kedalamannya ini 10 km. BMKG juga menegaskan informasi awal tersebut ini mengutamakan kecepatan penyampaian kepada masyarakat. Oleh karena itu, hasil pengolahan data ini belum stabil dan masih dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang diterima. Gempa magnitudo 5,7 ini menjadi salah satu gempa susulan setelah gempa kuat berkekuatan magnitudo 7 ini mengguncang wilayah NTT ya pada hari Sabtu kemarin ya, 15 Agustus 2006. Aktivitas kegempaan di sekitar Ruteng ini juga masih berlangsung. Sebelum gempa magnitudo 5,7 terjadi, wilayah tersebut setidaknya telah diguncang 5 kali gempa dalam kurun waktu sekitar 30 menit. Rangkaian gempa susulan tersebut menunjukkan aktivitas seismik di wilayah NTT masih cukup tinggi pasca gempa utama.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Pemprov Kalimantan Barat mendorong peningkatan kapasitas produk Kalbar naik kelas.
3: Bahwa potensi perairan Kalimantan Barat dapat diolah menjadi produk yang bernilai ekonomis.
2: Badan Gizi Nasional Kalimantan Barat mendorong SPPG libatkan 15 UMKM.
4: Satu SPPG itu sudah kita wajibkan, dia harus menerima supaya dari 15 UMKM.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Minggu 16 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong potensi daerah tidak hanya dipasarkan sebagai komoditas mentah, tetapi dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus gelar kapasitas daerah dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporannya.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pelaku UMKM dan masyarakat mengembangkan potensi daerah menjadi produk bernilai tambah dan memiliki akses pasar yang lebih luas. Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat membuka gelar kapasitas daerah di Galeri dan Depot Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. Ria Norsan mengatakan gelar kapasitas daerah bukan sekedar pameran, tetapi menjadi ruang untuk mempertemukan potensi, kreativitas, inovasi, dan karya masyarakat Kalimantan Barat. Kalbar memiliki berbagai potensi mulai dari pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan, hingga produk UMKM dan industri kreatif. Menurut Rian Norsan, potensi tersebut harus dikembangkan melalui hilirisasi agar tidak berhenti sebagai komoditas tetapi mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing.
6: Mari kita jadikan momentum hari ulang tahun kemerdekaan 81 ini untuk memperkuat rasa bangga terhadap Kalimantan Barat, bangga terhadap potensi daerahnya, bangga terhadap budayanya, dan terutama bangga terhadap karya masyarakatnya. Kalau bukan kita yang menghargai ya, hasil karya dari masyarakat kita, siapa lagi Bapak Ibu sekalian? Kitalah yang pertama menghargai daripada karya dan hasil masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian.
5: Khusus sektor kelautan dan perikanan, pemerintah mendorong pengolahan potensi perairan Kalbar menjadi produk bernilai ekonomi. Langkah ini sekaligus diharapkan mendukung kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ria Norsan juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, pelaku UMKM, dan masyarakat untuk mendorong inovasi serta membuka peluang ekonomi baru. Dirinya berharap keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur dari pelaksanaan pameran, tetapi dari munculnya kolaborasi baru, terbukanya pasar, menguatnya jejaring, dan semakin naik kelasnya pelaku UMKM Kalimantan Barat. Gelar kapasitas daerah meliputi pameran kearsipan, gelar produk unggulan daerah, pekan produk kelautan dan perikanan, serta pameran fotografi dan produk kreatif. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, warga perbatasan Kabupaten Sintang keluhkan kondisi kemarau saat ini sehingga berdampak pada infrastruktur jalan kering berdebu di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
7: Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Ambresius Murjani mengatakan kondisi cuaca panas dan kemarau saat ini sehingga berdampak pada infrastruktur jalan kering di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Kondisi jalan berdebu tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Jalan ini juga merupakan akses kendaraan truk dari sejumlah perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di wilayah Ketungau. Ambresius Murjani berharap ada partisipasi dari pihak perusahaan untuk mengurangi debu dengan melakukan penyiraman atau penyemprotan air ke jalan. Berdasarkan data dari pihak puskesmas setempat, banyak warga yang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA pada anak-anak maupun orang dewasa. Ia menerangkan berdasarkan informasi dari beberapa desa akan menyurati pihak perusahaan perkebunan untuk melakukan penyiraman jalan tersebut.
8: Supaya ikut mengantisipasi mengurangi debu. Kepala desa yang sudah membuat surat itu baru desa Empunak Tapang Keladan meminta kepada pihak perusahaan untuk melakukan penyiraman jalan untuk mengurangi debu. Nah, dua hari Senin kemarin Kepala Desa Sungai Pisau sudah menyurati perusahaan.
7: Amrisus menambahkan, saat ini warga mengantisipasi dampak debu tersebut menggunakan masker dan juga jas hujan sebagai pelindung diri dari dampak debu tersebut. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: BPSDM Kalbar bersama Kemendukbangga BKKBN Perwakilan Kalbar dan Yayasan Kanker Indonesia menggelar seminar penguatan kompetensi ASN perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema deteksi dini dan pencegahan kanker pada anak usia sekolah, sekaligus mendorong peningkatan kesadaran kesehatan sejak dini. Berikut laporannya.
9: Kegiatan penguatan kompetensi ASN perempuan digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Seminar ini menjadi ruang edukasi bagi ASN perempuan untuk memahami pentingnya deteksi dini dan pencegahan kanker, terutama kanker yang dapat dicegah melalui vaksinasi dan pemeriksaan rutin. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Kalimantan Barat, Windy Prihastari, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian kepada ASN perempuan yang memiliki peran ganda sebagai aparatur negara sekaligus ibu dan pendidik utama di keluarga.
10: Kita melakukan sosialisasi

0: bernama Pendidik Pertama. Selain tugasnya sebagai ASN, sebagai role model, sebagai pelayan publik di masyarakat, tugas perempuan ini berat dan banyak.
1: Windy menilai pengetahuan kesehatan yang diperoleh ASN perempuan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat diteruskan kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Sementara itu, Ketua Himpunan Onkologi Indonesia, HOGI, Profesor Dr. Dr. Brahmana Askandar, SPOG, Sub-SP Onkologi, yang menjadi pemateri melalui Zoom Meeting, menekankan pentingnya pencegahan kanker serviks melalui vaksinasi. Vaksin HPV, menurut Brahmana, paling utama diberikan pada usia muda, khususnya 9 hingga 15 tahun. Sementara bagi perempuan yang telah aktif secara seksual, pemeriksaan atau screening rutin menjadi langkah penting untuk mendeteksi kelainan sejak dini.
2: Efektif mencegah kanker serviks itu ada dua. Yang pertama adalah berikan vaksinasi utamanya pada usia muda. Yang kedua, lakukan screening rutin, ada keluhan maupun tidak ada keluhan, pada mereka yang sudah hubungan seks, ada riwayat hubungan seks. Nah, vaksinasi utamanya memang ditargetkan pada usia muda karena data yang sangat kuat, data ilmiah sangat kuat mengatakan demikian, dan tidak ada efek samping sejauh ini.
1: Brahmana menjelaskan perkembangan dari kondisi normal hingga menjadi kanker serviks berlangsung bertahap dan dapat memerlukan waktu sekitar 10 hingga 15 tahun. Melalui seminar ini, ASN perempuan diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman mengenai kesehatan dan pencegahan kanker, tetapi juga menjadi penyambung informasi bagi keluarga dan masyarakat. Edukasi serta deteksi dini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan kanker sejak usia sekolah. Wilhelmus dan Dian Lestari melaporkan.
3: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menyasar pemenuhan gizi, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM daerah. Setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG diwajibkan melibatkan 15 UMKM sebagai pemasok bahan baku. Berikut laporannya.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG diwajibkan melibatkan 15 UMKM setiap SPPG sebagai pemasok bahan baku. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, saat konversi pers UKWR di RRI Pontianak Senin kemarin. Agus menegaskan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya penyerapan pangan lokal hasil petani dan peternak setempat sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
5: Sekarang satu SPPG itu sudah kita wajibkan, dia harus menerima supplier dari 15 UMKM wajib. Itu UMKM yang terdaftar dengan harapan itu menyerap petani-petani lokal yang ada di wilayah.
4: Selain itu, Agus menyampaikan, pemanfaatan pangan lokal juga dinilai penting untuk menjaga kesegaran bahan baku yang digunakan dalam penyediaan makan bergizi. Bahan pangan yang diperoleh dari wilayah sekitar SPPG memiliki waktu distribusi yang lebih singkat sehingga dapat diterima dalam kondisi yang lebih segar. Namun, SPPG belum dapat melakukan pembelian bahan baku langsung kepada para petani dan peternak dikarenakan belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB sebagai salah satu persyaratan administrasi. Karena itu, hasil pertanian dan peternakan lokal saat ini dapat disalurkan melalui UMKM yang telah memenuhi persyaratan. Dengan semakin banyaknya UMKM yang terlibat, program MBG diharapkan tidak hanya menjadi program pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi daerah. Penguatan rantai pasok berbasis pangan lokal dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara SPPG, UMKM, petani, dan peternak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat. Dina Triana melaporkan.
3: Gerakan Gemar Makan Ikan terus didorong Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Selain meningkatkan konsumsi, inovasi produk olahan ikan dinilai penting agar semakin menarik dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kita simak laporannya.
6: Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Forikan Provinsi Kalimantan Barat, Erlina Norsan mengatakan, gerakan gemar makan ikan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar semakin luas diterapkan di masyarakat. Menurut Erlina, peningkatan konsumsi ikan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Selain mendorong konsumsi ikan, Erlina juga menekankan pentingnya inovasi dalam pengolahan produk berbahan dasar ikan.
7: Untuk itu peran keluarga, PKK, Posyandu, Bunda PAUD, sekolah UMKM, serta seluruh masyarakat sangat penting dalam membangun budaya makan ikan. Kita juga perlu terus mendorong inovasi pengolahan ikan agar lebih beragam, menarik, praktis, dan sesuai dengan selera masyarakat. Khususnya anak-anak, dengan demikian gemar makan ikan tidak hanya meningkatkan konsumsi ikan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi UMKM serta meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.
6: Selain itu, produk olahan ikan menurut Erlina perlu dibuat semakin beragam, menarik, praktis, dan disesuaikan dengan selera masyarakat sehingga konsumsi ikan dapat terus meningkat. Erlina menilai penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan hilirisasi produk kelautan serta perikanan juga perlu berjalan seiring dengan gerakan gemar makan ikan melalui Forikan. Hilirisasi diharapkan mampu memberikan nilai tambah terhadap produk perikanan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir. Erlina berharap kolaborasi tersebut dapat membangun ekosistem yang lebih produktif serta mendukung terwujudnya masyarakat pesisir sehat dan sejahtera. Dengan demikian, gerakan gemar makan ikan tidak hanya berdampak pada peningkatan konsumsi, tetapi juga mendukung penguatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju generasi emas 2045. Syahrul Sani melaporkan.
8: Info cuaca hari ini.
3: Pendengar, untuk mengetahui kondisi informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat sore Iskandar, silakan laporan Anda.
9: Ya, selamat sore rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Mempawah, Sanggau, Skado, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 17 Agustus 2026, kami perakirakan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat cerah hingga cerah berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Kota Singkawang, Kabupaten Sekadau, Mempawah, Kuburaya, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update sampai dengan hari ini pukul 3 sore tadi, terdeteksi adanya 340 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya karhutla di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
3: Terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya gelar kapasitas daerah dorong produk Kalbar naik kelas, serta SPPG wajib libatkan 15 UMKM. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Li, udah bulan Agustus tuh eh. Ngapain depan rumahmu tang bulan lalu masang bendera merah putih?
1: Wow, ih, lupa ingat aku. Udah masuk bulan Agustus gesang tuh eh.
0: Nah, makanya Li, cepat dipasang. Iye, bukan cuma hiasan. Iye, tanda kita bangga jadi warga Indonesia. Dan sekaligus kita menghormati jasa para pahlawan kita yang dulu udah berjuang mati-matian supaya kita bisa merdeka sampai hari itu.
1: Betul juga. Kadang aku santai-santai aja sampai lupa dengan maknanya. Padahal kan kemerdekaan itu diperjuangkan dengan pengorbanan yang luar biasa.
0: Nah Li, makanya sana dianggap sepele, pasanglah bendere. Iye, secara sederhana untuk menyampaikan rasa syukur dan cinta kita kepada tanah air.
1: Oke lah, aku nak masang nyenjeklah langsung, biar merah putih berkibar indah depan rumahku.
2: Memasang bendera merah putih bukan sekedar hiasan, melainkan wujud rasa bangga dan penghormatan kepada jasa pahlawan dan sebagai ungkapan rasa syukur dan cinta kita kepada tanah air.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Dan mendengar Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas ya. Di luar sana ini sudah mulai perlahan sedikit mereda hujannya begitu ya, setelah tadi diguyur hujan dari jam 3 lewat ya. Itu hujannya lumayan sedang lah ya, dari ringan ke sedang, tapi tidak begitu lebat lah ya. Mudah-mudahan tentunya untuk hujannya di hari ini tentunya ini juga bisa menyegarkan lah ya udara kita. Memang beberapa hari ini yang berkabut begitu ya, kabut asap ya, yang belum hujan di tempat lainnya, mudah-mudahan nanti segera turun hujan begitu ya. Dan mendengar, kami juga masih akan temani Anda dengan rangkaian informasi kacang hijau, mendengar ya. Ini tentunya kalau berbicara mengenai kacang hijau, itu biasanya ada yang dibikin bubur, ada juga yang dibikin kecambah, atau dibikin es, begitu ya. Untuk dibalik ukurannya yang kecil ini, mendengar ya, kacang hijau itu menyimpan beragam nutrisi yang mendukung kebutuhan tubuh dan juga kesehatan. Melansir dari berbagai sumber, kacang hijau ini merupakan jenis kacang-kacangan yang berasal dari wilayah subkontinen India. Tanaman tersebut ini kemudian menyebar luas ya ke berbagai negara tropis termasuk Indonesia dan menjadi bahan makanan yang populer. Selain itu, kacang hijau juga dapat diolah menjadi berbagai makanan dan juga minuman lainnya. Di antaranya tumisan, campuran sup, salad, kue, bubur, ataupun juga minuman bergizi. Kacang hijau ini juga mengandung protein, ada juga karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, zat besi, kalium, dan juga magnesium. Kemudian juga memiliki atau juga mengandung vitamin B, vitamin C, folat, vitamin K, serta antioksidan. Kandungan serat di dalam kacang hijau ini, pendengar ya, itu juga dapat mendukung pemenuhan kebutuhan serat harian. Serat tersebut ini juga dapat memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga membantu mengontrol nafsu makan sehari-hari. Selain mendukung pencernaan, kacang hijau ini juga dapat membantu menjaga tekanan darah melalui kandungan antioksidannya. Adapun kandungan polifenol dalam kacang hijau ini juga disebutkan itu dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap terkendali. Kemudian kandungan zat besi dan berbagai mineral di dalam kacang hijau ini juga dapat mendukung pembentukan sel darah merah tubuh. Magnesium yang terdapat dalam kacang hijau itu juga berperan dalam membantu menjaga kepadatan dan kesehatan tulang, pendengar. Dan pendengar, itu dia informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nanti di jam 5 sore Anda akan ikuti rangkaian program acara lainnya hingga nanti ke tengah malam, pendengar. Tentunya tetap bersama kami di FM 97,4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Bibi,
3: Li, tang cari sakit nyen lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami B udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajo Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schuringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah setiap detik menjadi kenangan yang tak terlupakan.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
2: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
1: خلق الإنسان من علق.
2: Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
1: Iqra' wa rabbukal akram.
2: Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia.
1: Alladhi 'allama bil qalam.
2: Yang mengajar manusia dengan pena.
1: 'Allamal insana ma lam ya'lam.
2: Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
1: Kalla innal insana layatgha.
2: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
1: Ar-ra'ahu istaghna.
2: Apabila melihat dirinya, serba cukup.
1: Inna ila rabbikar ruj'a.
2: Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu.
1: Ara'aita alladhi yanha.
2: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang?
1: 'Abdan idza shalla.
2: Seorang hamba ketika dia melaksanakan salat.
1: Ara'aita in kana 'alal huda.
2: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran, petunjuk?
1: Aw amara bittaqwa.
2: Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah.
1: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla.
2: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
1: Alam ya'lam bi anna Allah yara.
2: Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?

0: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabania, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Kebakaran hutan merupakan hal yang berbahaya karena akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dengan terbakarnya hutan, maka banyak pohon. Lapisan ozon kita akan semakin menipis karena gas karbon dioksida semakin banyak dan oksigen semakin berkurang. Selain kebakaran hutan juga mengakibatkan kabut asap dan menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya merusak saraf otak, menghambat kecerdasan dan pertumbuhan anak-anak, mengganggu aktivitas belajar anak di sekolah, menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut, menghambat transportasi laut maupun darat, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan, diancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dulu, kemerdekaan diperjuangkan dengan senjata. Kini, kita menjaganya dengan karakter dan juga karya-karya. Tapi, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Bila masih ada malas, hoax, korupsi, dan putus asa. Semangat kemerdekaan bukan sekedar pasang bendera, tapi bangkit, belajar, dan jadi manfaat bagi sesama. Jangan biarkan perjuangan jadi kenangan tanpa makna. Merdeka itu ketika kita bebas dari kebodohan, bebas dari kemalasan, dan berani bertanggung jawab atas masa depan.

17 Agustus bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ia adalah suara dari masa lalu, teriakan merdeka yang menggema dari hutan rimba, ladang, laut hingga penjara-penjara penjajah. Para pahlawan kita, mereka bukan hanya nama di buku sejarah. Mereka adalah darah dan air mata yang tumpah, adalah doa dan harapan yang mereka titipkan untuk negeri ini. Kini, kemerdekaan itu ada di tangan kita. Bukan untuk disia-siakan, tapi untuk diteruskan. Untuk diperjuangkan dalam bentuk baru. Kejujuran, kerja keras, persatuan, dan cinta tanah air. Mari kita buktikan bahwa perjuangan mereka tak pernah sia-sia. Bahwa semangat 45 tetap hidup di dada kita, di langkah kita, di setiap upaya kita membangun Indonesia lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka tetap merdeka.

Kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi. Hal ini diakibatkan beberapa faktor pencetus. Untuk itu perlu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan adalah dengan menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran agar mempermudah mencari air sebagai sarana mematikan api jika terjadi kebakaran.

bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepat banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
4: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan KUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara, sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
6: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada yang juga dari 14 juga datang dari sini.
4: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Datnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
7: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27.
8: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, kalau bagi orang awam?
7: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah jadi skadron ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
4: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
9: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrimsus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, antaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
9: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
10: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
9: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
11: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
12: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
11: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi sudah. Termasuk juga kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petaninya juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
12: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guru Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
13: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan pada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini kan seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
12: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
14: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat perumpungan.
15: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
14: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat perumpungan. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
15: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
16: Artinya gini, dinas kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah, kalau asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustulang dan rumah sakit.
15: Ridwan menambahkan, dinas kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
17: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
18: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
17: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
18: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
19: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan, jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di puskesmas atau puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
18: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada Ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude di Mahardika dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pue Yang Wanacanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Canankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Namo Saraswati Jayaya Nama. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewo Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Nama. Om Anubhadrah Kertawiyantu Waswata. Ya Tuhan, semoga atas perkenan-Mu tiada satu halangan, dan semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia, angayu bagil dan rasa syukur kita haturkan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas restu dari beliau kita sampai saat ini diberikan kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Kembali lagi bersama saya, Umat Sedharma, Ibu Ilan Riastuti Ningrum, penyuluh agama Hindu dari Kabupaten Sambas. Mimbar Hindu pekan ini mengangkat sebuah tema, yaitu ajaran Trihita Karana.

Nah, sebagai falsafah kehidupan masyarakat Hindu. Trihita Karana berasal dari kata tri yang berarti tiga, hita yang berarti kebahagiaan, dan karana yang berarti penyebab. Dengan demikian, Trihita Karana artinya tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Umat Hindu, konsep kosmologi Trihita Karana merupakan falsafah hidup tangguh. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. Umat Sedharma, pada dasarnya, hakikat ajaran Trihita Karana menekankan tiga hubungan manusia dengan kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan itu meliputi hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan Sang Yang Widiwase. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, maka manusia akan hidup dengan damai, tentram, dan seimbang. Sementara itu, umat Sedharma, hakikat mendasar Trihita Karana mengandung pengertian tiga penyebab tadi yang bersumber pada keharmonisan. Jadi kuncinya yaitu harmonis. Bagaimana toh supaya hidup kita ini bisa harmonis? Nah, harmonis itu akan tercipta apabila kita bisa menjaga tiga hubungan tadi. Hubungan kita dari manusia, berhubungan baik dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan ide Sang Yang Widiwase. Nah, umat Hindu, dengan menerapkan falsafah tersebut, kita harus berusaha untuk benar-benar menjadikan bahwa ajaran Trihita Karana itu sebuah pedoman, sebuah pandangan. Nah, supaya apa? Supaya ke depan kita menjadi manusia yang berguna bagi alam, berguna bagi negara, bagi umat dan lingkungan sekitar. Umat Sedharma yang berbahagia, perlu diketahui bahwa Indonesia ini kan adalah negara yang majemuk, yang terdiri dari beragam suku, adat, budaya, dan agama. Meskipun beragam, masyarakat Indonesia ini kita dikenal hidup dalam sebuah kerukunan. Rukun, tandanya apa kerukun? Nah, di situ loh, kita di dekat tetangga kita ada suku yang berbeda, agama yang berbeda, adat istiadat berbeda. Nah, kerukunan adalah hidup damai dan tentram dengan menjalani kehidupan sosial, saling toleransi antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, baik yang seagama maupun beda agama. Kerukunan juga mengandung makna kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan kita dengan orang lain. Umat Sedharma, kita pasti mempunyai tetangga. Tetangga kita pasti banyak kan yang beragamanya itu non-Hindu, ada yang Muslim, ada yang Nasrani, ada yang Buddha, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita rukun dan bisa saling hidup toleransi, bukankah alam ini juga akan merestui, jadi seimbang, jadi harmonis gitu. Semua umat beragama meyakini ajaran agama yang dipeluknya, karena semua agama pasti mempunyai sumber agamanya itu dari mana? Dari kitab suci. Misalnya kalau agama Hindu, kitab sucinya yaitu Weda. Nah, umat Hindu, kita meyakini bahwa kitab suci Weda itu sebagai himpunan wahyu dari Sang Yang Widiwase, atau bisa dikatakan merupakan tafsir atau penjelas dari Weda itu sendiri. Di dalam kitab suci Weda, kita menemukan banyak sabda Tuhan yang mengamanatkan untuk menumbuh kembangkan kerukunan umat beragama, toleransi, solidaritas, dan penghargaan terhadap semua manusia dengan tidak membedakan tentang keimanan yang dianut. Salah satu di antaranya tertuang dalam kitab Atharva Weda pada mantra sebagai berikut: Yena Dewa Nawijanti No Javit Visatemita Tatkarno Brahman Yogri Samjinana Puru Nibyah. Artinya, wahai umat manusia, bersatulah dan rukunlah kamu seperti menyatunya para dewata.
Aku telah anugerahkan hal yang sama kepadamu, dan oleh karena itu, ciptakanlah persatuan di antara kamu. Umat Sedharma, selain itu juga ada dalam kitab Bhagavad Gita Adiyaya 3 sloka 10 juga menyatakan sebagai berikut. Sabayatnah prajatrista purawaca prajapati anena prasawisya diwan esawo sti witah kamadu, yang memiliki makna, pada zaman dahulu prajapati menciptakan manusia dengan yatnya dan bersabda, dengan ini engkau akan berkembang dan akan menjadi kamadu dari keinginanmu. Sloka Bhagavad Gita tersebut bisa kita lihat ada beberapa unsur yang saling berkaitan untuk saling beryatnya. Ada prajapati yaitu Sang Hyang Widi dan ada manusia. Nah umat Hindu, dengan menerapkan trihita karana seperti yang diuraikan di atas tadi secara mantap dan dinamis, akan terwujudlah kehidupan harmonis yang meliputi pembangunan manusia seutuhnya. Dalam kaitannya dengan mewujudkan kerukunan umat beragama, pemerintah juga mencanangkan sebuah konsep tri kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, tri kerukunan itu apa? Ini, tri kerukunan itu terdiri dari tiga, yaitu kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Dalam pandangan Hindu, kerukunan bisa diimplementasikan melalui ajaran trihita karana tadi, karena ajaran tersebut merupakan ajaran yang digunakan untuk membina kerukunan tidak hanya terhadap sesama manusia, melainkan juga terhadap Tuhan, bahkan terhadap seluruh mahakarya Brahman. Baiklah umat Sedharma yang berbahagia, mari kita bahas satu persatu bagian dari ajaran trihita karana, yang diantaranya yaitu satu, parahyangan. Parahyangan adalah hubungan harmonis yang menyebabkan kerukunan antara manusia dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Sebagai umat beragama, atas dasar konsep teologi yang diyakini, khususnya umat Hindu, yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana berusaha untuk berhubungan dengan Sang Hyang Widi melalui kerja keras sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Contoh pelaksanaan parahyangan, seperti umat Hindu setiap hari melaksanakan Trisandhya, berdoa sebelum melakukan kegiatan, membaca Weda, melaksanakan yatnya sesa atau ngejot setiap hari, melakukan meditasi, mendengar dharma wacana, turut beryatnya, terlibat dalam persiapan piodalan, ikut gotong royong di pura, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pawongan. Pawongan itu adalah hubungan harmonis yang menyebabkan kerukunan antara umat sesama manusia. Pawongan menekankan agar sesama umat beragama selalu mengadakan komunikasi dan hubungan yang harmonis. Kegiatan ini dipandang penting dan strategis mengingat umat manusia selalu hidup berdampingan. Karena apa? Manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Contoh pelaksanaan pawongan yaitu menjaga hubungan baik dengan setiap orang, memaafkan kesalahan orang lain, minta maaf apabila melakukan kesalahan, membantu memberi jalan keluar, saling menghargai, saling tolong menolong, peduli dan menghormati mati sesama manusia. Yang ketiga yaitu palemahan. Palemahan adalah hubungan harmonis yang menyebabkan kerukunan antar umat manusia dengan alam lingkungannya. Ajaran ini menekankan kepada umat manusia untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan alam, sehingga terwujud keharmonisan alam dan tetap terjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya apa? Ikut serta membersihkan lingkungan, membuang sampah dan tempatnya, menegur orang yang membuang sampah sembarangan, menyirami tumbuh-tumbuhan, memberi makan hewan, begitu. Hidup rukun dalam agama Hindu ini jika diwujudkan dengan konsep trihita karana, maka terjadilah sebuah harmonisasi alam. Alam akan terjaga, manusia akan sehat, semua restu dari para dewata pasti akan turun. Jadi, trihita karana ini merupakan sebuah konsep yang mengajarkan kita tentang bagaimana seseorang mampu menjalin hubungan yang harmonis kepada Tuhan, kepada manusia, dan lingkungan. Nah umat Sedharma,
Demikianlah tadi ulasan saya mengenai ajaran Trihita Karana sebagai falsafah kehidupan masyarakat Hindu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Radio RRI, dan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pendengar. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Sang Hyang Widiwasa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Asik-asik, lumayan bikin merinding ini.
1: Iya eh, sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin, Vin. Jadul banget, Vinoma emang patut dilestarikan guys.
1: Loh enggak, aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih, kasian ya Tante Ratna itu.
0: Ah udah-udah, ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong, kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh, Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini-sini, tak pilih. Agevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Wis mayan loyo Bayu, wah ngelamun aja kebiasaan.
1: Eh Yanto, wis dapat berapa hari nih?
0: Lumayan lah, paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger, aku baru si jendil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran? Loh, nih.
0: Walah, sabar yo, mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib loh.
1: Iya sih, tak sabar ya wis, BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: opo rek, kaget aku.
0: Haha, melok seneng, ya opo, dicupuk.
1: Lah yo, baru digibah kok mentungkul. Ya wis bro, cabut sih ya.
0: Oke, hati-hati, mukul lancar. Walsae, ojo ngamon di dalan.
1: Siap.

0: Lah iya, terus Din diserme.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita. Sita, tolong minum eh.
1: Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mbok rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini, ndak payungan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah. Pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus Vin.
2: Ya Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo mbak. Kai lo. Katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Gak ngomong belas ya dia.
2: Jawab kok. Katanya cuman mau nunggu temen. Nah Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh. Udah mulai gelap juga. Tapi dia gak mau.
3: Ya wis mbak kalau gitu, tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Nah, setelah itu, baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku gak yang meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh yu. Surup-surup jalan ay.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: Loh, nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi gara-gara kaget ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan bisa nih ceritanya. Lombok 3 lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
4: Pesanan beneran, Lin. Lin?
1: Gak ada siapa-siapa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillah. Makasih, Bu.
1: Nak jope, me. Musim panas masih nak bakar-bakar.
0: Saya be, Bu. Ibu meliatik sampah tang temunggu ringan.
1: Hai, di, Bu. Kemarau gitu, api kacik pun jadi lawan. Seudah api besar.
2: Hah? Jadi api, Bu?
1: Jadi lawan lah jua.
3: Hah?
4: Cegah kebakaran, selamatkan nyawa. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas kebakaran.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Jane aku isih tresno kowe, tapi perjuanganku malah tak sepele.
1: Mas, aku sing baru, Mas.
0: Ya wis, aku pamit.

0: 97,4 MHz.
1: Rindu masa lalu, rindu kenangan indah, kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Ngapain be?
1: Kau ya be ngapain?
0: Ngapain udah?
1: Dah indah ngapain ye? Tang daan sadar-sadar.
0: Ngapain me? Daan jelas lalu.
1: Kaulah daan jelas dan peka.
0: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Cantik nyancak botol minumanmu, Yai.
1: Carat ke, Bang? Itu di namanya tumbler, Bang, ya. Botol minuman yang cantik begaya lah udah.
0: Cantik nyancak, bentuknya pun unik mungil lagi, eh.
1: Au di, Bang. Kini banyak tumbler yang bagus-bagus, ya. Mudah lagi dibawa ke mana-mana. Jadi, be, kita dari rumah pun bisa bawa air gunakan tumbler, Bang, ya. Agi pun dengan bawa minuman dari rumah, ya. Jadi upaya kita untuk ngurangi penggunaan sampah plastik.
0: Betul katamu, Cak. Selain ngurangi sampah plastik, bawa air dari rumah pakai tumbler pun bisa ngemat biaya juga, ya.
1: Iya, Bang. Memang saat itu agi digalakkan pengurangan pemakaian botol minuman kemasan sekali pakai. Nah, salah satunya dengan gunakan tumbler.
0: Iyalah, Cak, pun gaya. Abang pun nak cari tumbler juga lah untuk dibawa kemana-mana.
2: Untuk mendukung Indonesia bebas sampah plastik, bisa dilakukan dengan cara sederhana. Kita bisa membawa perubahan untuk menjaga lingkungan dan tetap sehat dengan membawa tumbler atau botol minuman sendiri dari rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: RRI Net Radio Visual. RRI Net Tonton
1: Yang. Oh bang, asap rokokmu ya be?
2: Ke iye ngapu dek?
1: Nggak kis asap anak apes dibuatnya itu ya?
2: Iye pun ke?
1: Oh bang, tau ke? Urang nang daan merokok tapi ngirup asap rokok ye, namanya perokok pasif. Resikonya bisa kena berbagai penyakit. Hampir same basarnya dengan yang merokok, malah lebih basar lagi.
2: Inyan lah eh.
1: Inyan di be. Menurut WHO, sekitar 1,2 juta manusia ye meninggal tiap tahun karena asap rokok, walaupun dia tidak merokok. Nah, yang perokok pasif ye beresiko penyakit jantung atau serangan jantung karena terjadi kerusakan di pembuluh darahnya. Iye dih disebabkan oleh asap rokok ye. Laka iye, faktor resiko kanker paru pun bisa diderite oleh perokok pasif ye. Oh bang, daan kira saya berdosa abang ye. Udah nyababkan orang kena penyakit karena leh asap rokok abang ye.
2: Au ih, baru tahu juga abang.
1: Ya dah tahu be sebenarnya ye. Mangkenye bang, mau nak merokok ye, talan jak sekalian dengan asapnya ye, biar daan merugikan orang lain.
3: Jangan sampai orang lain menjadi korban dari asap rokok Anda. Stop merokok dan matikan rokok Anda sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Rindu masa lalu. Rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Pak RW, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu.
0: Rajinnya Pak, pagi-pagi dah sibuk bersihkan lingkungan rumah.
1: Iya deh, Bu. Agi bekerenah tuh maklumlah musim banyak nyamuk. Kini tuh Bu, dan agi peduli. Nah musim panas ke, musim hujan ke, mundah lingkungan kita berantakan, kotor apa nang anda, pasti kesempatan nyamuk nak berkembang biak. Makalah tuh saya tuh bekerenah tuh
0: Asih takut juga saya. Api agi mendengar nyamuk edis agep tike, nang nyababkan DBD ye. Nah yang terbaru saya dengar-dengar virus jika ye lebih bahaya agi. Iri-iri naik kereta, ngarek gitu. Dah Pak lanjutkan bersih-bersihnya. Saya nak ke warung lu lah, mali obat nyamuk.
1: Oh, sile-sile Bu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

0: sendiri?
1: Enggak, itu loh Dil. Tadi aku ngelihat ada abang-abang lagi nyikatin barangnya di motor, terus ada yang klakson. Si abangnya kaget, terus dia jatuh dong sama barang-barangnya.
0: Ampun, kayak gitu tuh harusnya kamu bantuin. Bantuin enggak?
1: Ya enggak lah. Aku kan memang cuma lewat aja, tapi sumpah lucu loh.
0: Kamu tuh ya, bukannya nolong malah ngetawain orang. Coba kalau misalnya kamu jadi abang-abang itu, gimana tuh perasaan kamu?
1: Ya kesel lah.
0: Nah itu tahu. Lain kali kalau ada orang kesusahan ya dibantuin lah, jangan cuma dicuekin. Ya apalagi diketawain.

0: foto. Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana anggota Komisi 2 DPR, Jazuli Juwaini, meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai untuk mendukung pembayaran gaji dan insentif ASN P3K, serta pelayanan publik. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk hak ASN dan kepastian hukum. Anggota Komisi 2 DPR RI Jazuli Juwaini menilai besaran transfer ke daerah atau TKD perlu dihitung secara cermat agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan gaji dan insentif pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, dukungan dana pusat ke daerah diperlukan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Karena itu kita memohon dana pusat ke daerah itu juga jangan dipangkas terlalu besar, karena itu akan mempengaruhi.
2: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menilai kepastian dan keadilan hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Ia meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan sistem penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila.
3: Bagaimana caranya mencapai tujuan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur? Apakah sekarang sudah adil? Banyak orang yang mengatakan baru sebagian. Apakah Indonesia sudah mengarah kepada keadilan sosial? Masih tertatih-tatih. Oleh karena itu, ketika kita ditanya apa harapan kita, wujudkan keadilan sosial, wujudkan sila-sila Pancasila.
2: Refleksi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menyoroti pentingnya pemenuhan hak masyarakat, pelayanan publik, serta kepastian dan keadilan hukum. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan mencapai cita-cita bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana usai memeriksa Ketua DPRD Kwan Sing, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan pemberian uang sebesar $14.000 Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan, serta proses pengembaliannya dalam pengembangan perkara dugaan korupsi di Kwan Sing. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian uang kepada pihak Kementerian Kehutanan serta proses pengembaliannya dalam pengembangan perkara dugaan korupsi yang berlangsung di Kuantan Singingi. Penyidik menelusuri aliran dana, mekanisme pemberian serta pihak yang diduga menerima uang dalam perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah rampung memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan pemberian uang tersebut. Empat saksi yang diperiksa yakni Ketua DPRD Kwan Sing, Juprizal, PJ Sekretaris Daerah Kwan Sing periode 2024-2025 Fahdiansah, Novianti selaku pihak swasta, serta Rama Andre Nugroho selaku Koordinator Kelompok Kerja Wilayah Sumatera Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan di Kementerian Kehutanan.
1: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD, NOV, RAN, dan CUP. Di mana dalam pemeriksaan tersebut penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak di Kementerian Kehutanan dan juga pendalaman terkait pengembaliannya. Sedangkan untuk saksi saudara PTU tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut dan penyidik akan menjadwalkan ulang.
2: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Juprizal mengaku tidak mengetahui soal amplop berisi uang tersebut. Padahal amplop tersebut yang diduga diserahkan pihak Pemkab Kwan Sing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Saat ditanya mengenai uang senilai $12.000 Singapura yang telah disita KPK, Juprizal kembali enggan memberikan penjelasannya.
3: Pak Juprizal, izin Pak, sedikit aja Pak. Pak, dikit aja Pak. Apa pemeriksaan hari ini terkait apa Pak?
4: Dikit aja Pak, dikit aja. Pak, gimana Pak? Yang benar.
3: Apa aja Pak pemeriksaannya? Dengan pengembalian uang itu Pak, seperti apa Pak?
4: Ya, mengenai yang dolar Singapura.
3: Belum, apa ada sama punya cara saja Pak? Ya. Sama Bapaknya kan Bapak jarang-jarang.
4: Apakah Bapak yang diperiksa?
5: Pak yang $12.000 Singapura itu gak ada tuh Pak. Kita KPK baru $12.000. Nah itu kemana Pak yang $12.000 lagi?
3: Belum ada tahu Pak.
5: Itu gak tahu?
3: Kan disitanya dari Bapak Pak.
2: Sebelumnya KPK memang menyebut adanya uang sebesar $14.000 Singapura yang diberikan kepada Raja Juli Antoni. Namun ketika dilakukan pengembalian, jumlahnya berkurang menjadi $12.000 Singapura. Penyidik kemudian menyita uang $12.000 Singapura dari Juprizal pada Rabu 8 Juli 2026. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pemberian kepada pihak Kemenhut dalam proses pengurusan izin pelepasan hutan produksi terbatas. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya kita telah memasuki segmen Kopi Pro 3 ya, komentar dan opini Pro 3. Dan pada edisi kali ini adalah edisi spesial karena bertepatan pada tanggal 17 Agustus ya, dan ini adalah tanggal di mana kemerdekaan Indonesia terjadi ya pendengar ya. Dan tentunya topik pada dini hari ini pastinya berkaitan dengan hal tersebut, yaitu apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia. Dan tentunya Anda bisa bergabung nantinya di line telepon kami ya, dan dibantu oleh pengarah acara kami ada Bung Hadani Sabil. Pastikan juga Anda bisa terus bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti, karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya, dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, mendengar. Kita telah sampai di tanggal 17 Agustus ya, dan ini adalah momen yang mungkin kita tunggu-tunggu juga, karena ini adalah hari yang spesial, di mana tanggal 17 Agustus ya, adalah hari kemerdekaan Indonesia, dan tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia juga pastinya akan mengenang di apa saja sih yang terjadi di tanggal 17 Agustus itu, karena memang sejarahnya itu cukup panjang sekali ya, dari mulai dijajah dan lalu merdeka, lalu menuju proses reformasi hingga sampai sekarang ini kita telah memasuki usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya kita kembali merayakannya ya di hari kemerdekaan Republik Indonesia pada dini hari ini, dan ini menjadi sebuah momentum juga untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus merayakan perjalanan bangsa Indonesia yang terus tumbuh hingga hari ini. Dan sesuai dengan tema, apa makna kemerdekaan bagi Anda? Tentunya kemerdekaan itu sendiri memiliki makna yang berbeda-beda ya bagi setiap orang. Bagi sebagian dari kita, kemerdekaan itu bisa saja seperti hal-hal kecil ya

seperti kemerdekaan mungkin terasa melalui kesempatan untuk belajar dan bekerja, kebebasan untuk berkarya, kebebasan ya untuk berkarya, keberagaman budaya yang bisa kita nikmati atau kesederhanaannya, kesempatan untuk hidup berdampingan dengan masyarakat dari berbagai latar belakang, bisa bermacam-macam ya makna kemerdekaan bagi kita semua. Dan itu yang menjadi topik kita pada dini hari ini, apa makna kemerdekaan bagi Anda di momen 17 Agustus di tahun ini. Dan tidak kalah pentingnya juga, apa harapan Anda untuk Indonesia ke depannya. Karena ini momen yang sangat pas sekali ya, di tanggal 17 Agustus sebagai hari ulang tahun negara kita tercinta. Apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia? Silakan nanti Anda bisa bercerita, menceritakan apa sih makna kemerdekaan dan apa harapannya bagi Indonesia. Silakan nanti ya di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Shana Sanon, Tanah Airku.

0: saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
1: Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Sebelumnya, teks proklamasi disusun tiga tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Naskah teks proklamasi asli ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Naskah sebanyak 2 alinea tersebut selesai dibuat selama 2 jam. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Kemudian tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari Jumat 17 Agustus 1945 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah teks proklamasi dibacakan. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit PETA bernama Latif Hendraningrat serta dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan. Berita momen pembacaan proklamasi kemerdekaan RI juga disebarkan lewat berbagai media, baik radio, surat kabar, hingga telegram.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Di HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada sayembara tiket undangan HUT RI. Jadi pengumuman mengenai warga yang terpilih mendapatkan tiket undangan upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka ini dapat dicek secara mandiri melalui situs resmi pendaftaran Pandang Istana atau melalui email atau nomor WhatsApp resmi panitia yang digunakan saat mendaftar. Lantas seperti apa cerita dari dibaliknya pemenang sayembara tiket? Saat ini kami telah bersama pemenang sayembara tiket HUT RI, Sandy Setiawan.
1: Wawancara Pro 3.
4: Kak Sandy, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Kakak.
4: Waduh, semangat banget nih Kak Sandy. Ini pasti lagi siap-siap juga ya menjelang menghadiri HUT RI besok hari.
5: Bener banget, Kak. Bener banget nih, sangat semangat banget.
4: Oke, persiapannya gimana itu Kak Sandy?
5: Nih, aku nih kemarin kan abis ambil tiket nih, Kak ya. Ambil untuk nanti upacara ya, Kak. Yeah. Nah, untuk sekarang itu persiapannya tentu saja saya ada persiapan dari seminggu yang lalu. Sebelum saya dapat email, saya kayak apakah saya harus daftar atau apa. Dan kemarin tuh saya habis ambil tiket juga, saya harus menjaga stamina sih Kak, pastinya untuk jaga kesehatan, terus jaga fisik saya, sampai yang paling penting menjaga semangat sih Kak, karena ini momen spesial sih untuk saya, karena untuk datang dalam kondisi yang benar-benar siap menikmati acara sih Kak nantinya.
4: Oke, nah apakah ada pakaian khusus ini yang akan dipakai saat acara nanti?
5: Pastinya sih Kak, ini sebenarnya pakaian yang tradisional dari daerah saya sih Kak, pastinya. Yaitu adalah saya pakai pakaian adat Sunda sih Kak. Itu adalah pangsi yang saya bawa sendiri dari Cianjur, Jawa Barat. Kebetulan saya memang stay di Jakarta ya Kak, cuman dikirim dari orang tua dari Cianjur, spesial. Saya pakai pakaian adat Sunda, itu pangsi dari Jawa Barat. Dan pakai ikat Sunda juga. Dan kemudian saya juga memakai pernak-pernik seperti pin kujang dan pin trisula yang saya pakai juga di ikat Sunda sih Kak.
4: Oke, komplit ya. Jadi juga langsung disiapkan oleh orang tuanya sendiri nih Kak Sandy ya.
5: Iya.
4: Oke. Nah, Kak Sandy, apa sih yang paling ditunggu dari rangkaian acara HUT RI dari Kak Sandy sendiri?
5: Yang paling aku tunggu sih tentunya kemeriahan acaranya ya Kak, bisa merasakan langsung suasana perayaan kemerdekaan bersama banyak orang dari Sabang sampai Merauke, apalagi pasti ada banyak banget momen seru nih. Dan penampilan menarik seperti dari Gita Bahana sih yang aku tunggu setiap tahunnya ya. Pasti ada gebrakan-gebrakan barunya gitu kan ya.
4: Oke, baik, jadi menunggu performance dari Gita Bahana Nusantara. Kak Sandy, nah tadi kan juga menunggu-menunggu begitu ya momen dari Gita Bahana Nusantara, tapi kalau perasaannya sendiri setelah terpilih sebagai pemenang tiket war sayembara ini seperti apa Kak Sandy? Karena kan juga sulit ya, karena juga banyak yang war begitu, banyak yang antusias begitu untuk ikut upacara di istana.
5: Bener banget sih Kak. Yang pertama sih sebenarnya jujur aja Kak, sebelumnya saya itu udah tahu sih info-info yang kayak gembar-gembor kayak bakal ada war tiket ataupun nanti bakal ada upacara di istana yang memang harus kita cari tahu sendiri ya Kak. Nah kemarin tuh saya memang dapat link dari teman saya gitu kan untuk daftar. Cuman saya kan nggak fokus ya karena sambil kerja ya Kak, sambil di kantor. Dan setelah saya buka itu perkiraan sekitar pukul 9.55 saya langsung masuk link itu. Kemudian di pukul 10 tiba-tiba saya dapat antrian Kak, karena di situ kita harus ngantri dulu ya Kak. Terus tiba-tiba saya harus ngisi data dari mulai kayak nik, terus kayak alamat, foto, terus swap foto dengan KTP seperti itu. Eh ternyata saya masuk Kak, dan saya masih speechless sih Kak waktu awal, kayak ini beneran gak sih gitu kan. Karena saya kayak ngerasa oh ini kayak gak nyangka sih Kak gitu kan. Sebelumnya mungkin kayak acara-acara nasional mungkin saya pernah ikut juga, cuman untuk di istana mungkin saya seperti kayak wah ini kesempatan yang memang spesial sih Kak gitu kan, bisa bertemu dengan banyak-banyak orang yang berpengaruh juga di Indonesia sih Kak.
4: Oke. Nah, Kak Sandy, apakah sampai standby begitu di device-device yang lainnya, semisal gadget-gadget yang lainnya begitu di tab-nya mungkin, apakah cuma di handphone saja begitu?
5: Wah ini bener banget Kak, aku baru pertama kali daftar ini, saya memang pakai satu aja sih Kak, pakai handphone aja, karena memang awalnya tidak ada yang ya niatan untuk daftar, karena ya udah deh, karena udah kayak dalam hati kayak ah gak mungkin dapat gitu kan ya. Pas aku buka si linknya tiba-tiba ya itu dapat antrian dan isi data-data dan masuk email, dan dari situ lanjut-lanjut seperti kita tuh dapat 3 email sih Kak, sampai yang nanti kita dapat bentuk fisiknya sih, undangan fisiknya sih Kak.
4: Oke, ini udah diambil berarti ya Kak Sandy ya?
5: Bener banget Kak, kemarin aku juga seneng juga pas ngambil hari Sabtu kemarin tuh Kak, tanggal 15. Kemarin saya juga dapat di blok D kebetulan.
4: Oke, mungkin ini dari pemirsa RRinet juga yang blok D, jangan lupa nih nanti disapa Kak Sandy-nya begitu ya, bareng-bareng ya, di HUT ke-81 RI ini. Nah Kak Sandy, tapi ini baru pertama ya mengikuti perayaan HUT RI secara langsung di istana ya?
5: Bener banget Kak, bener banget.
4: Oke, baik, baru pertama begitu langsung hoki, langsung laki begitu ya, langsung dapat tiketnya loh. Dan cuma bener dengan satu device begitu ya Kak ya. Apa sih Kak, memang itu tips and triknya mungkin harus di internet yang cepat Kak atau gimana?
5: Menurut saya sih itu yang pertama ya hoki ya Kak ya. Yang kedua internet sih memang harus memadai sih Kak. Mungkin kemarin saya memang pakai wifi kantor juga, jadi internetnya agak sedikit kencang. Tiba-tiba pas buka link langsung ikut antrian dan isi data sih Kak kemarin.
4: Oke, berarti Kak Sandy mungkin langsung update story juga ya. Thank you kantorku, wifi-nya kenceng nih gitu ya.
5: Bener banget lagi.
4: Oke, Kak Sandy apa nih harapannya untuk perayaan HUT RI tahun ini?
5: Oke, aku itu berharap sih semoga perayaan HUT RI di tahun ini semakin meriah, penuh kebersamaan dan kebahagiaan sih Kak. Semoga semangat kemerdekaan bukan hanya dirayain lewat acara aja sih Kak, tapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu maju dan memberikan hal positif sih Kak bagi Indonesia.
4: Oke, amin Kak Sandy, semoga sesuai harapan ya Kak Sandy ya. Jadi memang amin. Udah siap nih ke Blok D begitu nanti untuk mengikuti upacara HUT RI. Istirahat ya Kak Sandy ya, jangan lupa ya, soalnya besok pagi-pagi ya Kak Sandy ya. Selamat pagi.
5: Iya, ibu banget pasti Kak.
4: Oke. Makasih Kak Sandy telah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Pemenang sayembara tiket HUT RI Sandy Setiawan berbicara terkait serba-serbi sambut HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Wawancara Pro 3.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Seperti apa kalau di Pelabuhan Bakauheni yang kabarnya ini menjadi pusat perayaan kemerdekaan bertajuk Merah Putih dari Beranda Sumatera. Seperti apa kesiapannya? Kami akan tanyakan langsung dan update terkininya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendri Kurniawan, yang saat ini telah tersambung bersama kami.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Hendri, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Hana.
1: Pak Hendri, sejauh mana ini kesiapan Amfiteater Bakauheni Harbor City sebagai pusat perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI bertajuk Merah Putih dari Beranda Sumatera?
2: Oke, siap. Kita persiapan sudah 80%. Itu sesuai dengan arahan Seskap ya. Kemarin sudah keluar dengan arahan Pak Bupati bahwa kita memaknai acara HUT peringatan HUT RI ini dengan riang gembira bisa menghibur masyarakat. Makanya untuk kedua kalinya kita akan mengadakan acara HUT RI di Amfiteater BHC untuk mendukung pariwisata, memaknai dengan hikmat apa HUT RI dan menghibur masyarakat.
1: Baik. Nah, mungkin dapat diceritakan itu Pak Hendri, persiapan 80% dari suasananya itu seperti apa Pak Hendri?
2: Kita 80% itu produksi sudah mulai berjalan, besok banyak ada hiburan untuk masyarakat, live musik, ada juga tari kreasi Nusantara, sudah itu ada marching band dari sekolah kebangsaannya Pak Julhas, sudah itu besok juga ada para motor yang membawa bendera RI, bendera Lampung Selatan, dan bendera ada city branding kita, Spirit of Krakatoa, dan terakhir ada juga nanti waktu ada titik kemerdekaannya, waktu Bupati pencet itu sirine, itu seluruh kapal yang ada di pelabuhan itu akan serempak menunjukkan sirine beserta penumpangnya. Nah, itu yang kita coba besok kita lakukan, Mbak.
1: Oke, berarti total jumlah kapalnya itu ada berapa, Pak, yang di sana?
2: Total jumlah kapal yang akan bunyi itu minimal 7-10 kapal yang sandar, tapi kita akan woro-woro juga ke kapal yang antri, beserta semua masyarakat yang sedang antri di kapal, dan kita akan woro-woro juga masyarakat yang ada di kapal untuk naik ke deck.

0: Oke. Nah, kalau untuk indikator yang akan digunakan pemerintah untuk mengukur kalau memang merah putih dari Beranda Sumatera ini berhasil, selain dari jumlah pengunjung, lalu pemberitaan media, seperti apa lagi itu, Pak?
1: Ya, kita selalu ukur, karena yang UMKM yang kita bina juga kita cek terus, Mbak. Mm-hmm. Karena Pak Bupati selalu, berhubung beliau ini semuanya harus diukur semua. Yeah. Jadi kan nanti dari tier bawah ke tier tengah, mereka akan kelihatan semua, Mbak. Apa dampak yang kita lakukan selama ini, dampaknya buat mereka apa, pariwisata, setiap kita promosi pariwisata termasuk ini, kami ukur semua, Mbak, spot-spot kami. Ternyata sekarang kami udah kelebihan ini, orang yang datang ke destinasi. Sehingga sedangkan infrastruktur masih belum selesai semua, jadi kami selalu ukur dengan tepat detail sehingga akan baiklah pelayanannya.
0: Oke, baik. Apakah juga memang venue-nya ini yang dipilih begitu, pelabuhan ini memang untuk menjadi daya tarik wisata juga?
1: Iya, ini venue ini dimiliki oleh BHC, anak perusahaan ASDP, yang ke depan kita akan woro-woro terus di pariwisata supaya bisa konser nasional dan lain-lain bisa diadakan di sini, Mbak.
0: Okay.
1: Jadi nanti, kalau jika ini hidup, ekosistem yang akan kami bentuk di sekitarnya itu akan hidup. Itu harapan kami.
0: Oke, baik. Berarti ini memang semacam uji kemampuan juga ya menjadi venue event nasional ke depannya, seperti itu ya, Pak ya?
1: Oh iya, dari zamannya Pak Egy ini udah ada 3, kalau nggak salah, event nasional di situ udah kita lakukan. Moga-moga makin hidup aja.
0: Iya, baik, Pak. Lalu untuk mungkin pesannya kepada masyarakat Lampung Selatan dan masyarakat Indonesia yang akan mengikuti atau mungkin menyaksikan Merah Putih dari Beranda Sumatera langsung ini, Pak.
1: Oke, pesannya untuk semua kawan-kawan, kita juga menyediakan hadiah bagi yang hadir langsung dan mengambil footage-nya dan diposting. Yang pertama, ayo hadir, hiburannya ada, semuanya ada. Dan kawan-kawan bagi yang tidak bisa hadir maupun di daerah lain, bisa lihat langsung, nonton langsung di live YouTube kami. Ini kita lagi pra-live, nanti kita lihat hasilnya.
0: Oke, baik, Pak Henry. Okay. Ini saya juga jadi mau OTW ke sana, Pak Henry. Mau ke Pelabuhan Bakauheni melihatnya seperti apa ya? Karena tadi seru sekali ini, Pak. Sirenenya nanti akan berdampingan begitu berbunyi dengan 7-10. Akan memang gebiar sekali ya, Pak Henry ya.
1: Yeah,
0: oke, Pak Henry. Sukses untuk acara besok ya, Pak Henry ya. Terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Henry Kurniawan, berbicara terkait serba-serbi sambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi, Amfiteater Bakauheni Harbor City ini disiapkan menjadi pusat perayaan kemerdekaan bertajuk Merah Putih dari Beranda Sumatera pada Senin 17 Agustus.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kami masih membahas mengenai apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia. Silakan di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888 yang nantinya akan dibantu oleh Bung Hadani Sabil untuk bisa bergabung dalam sesi komentar dan opini. Iya, pendengar. Tentunya makna kemerdekaan bagi setiap orang itu berbeda-beda ya. Kalau dari sudut pandang mungkin ya bagi pelajar itu ya mungkin kebebasan untuk menuntut ilmu, merdeka belajar, bisa bebas memilih.

0: jalur minatnya, jurusannya, bakatnya, mengembangkan kreativitas tanpa takut dihakimi juga. Contohnya juga bagi petani, dari sisi petani ya, bebas dari jeratan tengkulak, mendapatkan harga pupuk yang terjangkau dan harga jual hasil bumi yang tentunya adil ya. Bagi para pekerja juga bisa berbeda kesejahteraannya yang layak, seperti mendapatkan upah yang layak, jaminan kesehatannya, dan lingkungan kerja yang nyaman juga. Selain itu juga ada keseimbangan hidup ya, mungkin ya, work-life balance, bebas dari eksploitasi waktu kerja yang berlebihan. Dan masih banyak lagi bagi berbagai macam sudut pandang, tapi bagaimana menurut Anda makna kemerdekaan bagi Anda sendiri, dan apa harapan Anda untuk Indonesia di momen kemerdekaan ini? Silakan di line telepon kami. Ada Pak Dian di Palembang. Selamat pagi, selamat dini hari ya, Pak Dian.
1: Selamat pagi, merdeka Indonesia.
0: Merdeka. Gimana Pak Dian nih kabarnya?
1: Iya, saya arti makna kemerdekaan ya,
0: okay. Mas Dian. Iya, maknanya apa tuh bagi Pak Dian?
1: Apa Pak?
0: Maknanya apa bagi Pak Dian?
1: Makna
0: silahkan.
1: Makna kemerdekaan tuh kamu saya tuh gini Mas ya. Supaya Indonesia ini rakyatnya lebih sejahtera.
0: Oke.
1: Bebas dari bencana alam.
0: Oke. Kalau bebas dari bencana alam, oke lah, masih bisa seperti.
1: Iya, harga kebutuhan pokok tuh bisa terjangkau oleh masyarakat banyak.
0: Oke.
1: Ya itu arti kemerdekaan bagi saya.
0: Oke. Kesejahteraan ya bagi masyarakatnya ya.
1: Iya, kesejahteraan artinya.
0: Oke, lalu untuk harapannya apa tuh kira-kira dari Pak Dian?
1: Harapannya Indonesia tuh bebas dari korupsi.
0: Bebas dari korupsi ya?
1: Iya, pokoknya tuh masyarakatnya tuh, ya pokoknya tuh jangan mementingkan diri sendiri.
0: Oke.
1: Ya bebas dari korupsi itu lah Mas.
0: Iya, kayaknya memang masalahnya korupsi besarnya di situ ya.
1: Lebih berat, iya.
0: Oke, okay. Okay, baik Pak Dian. Terima kasih.
1: Selamat pagi,
0: Merdeka. Ya, dari Pak Dian di Palembang ya, ada Pak Taufik di Kuta Bali. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Taufik.
2: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Pak Taufik. Merdeka ya. Pak Taufik.
2: Indonesia kompak selalu selat. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Sekali merdeka tetap merdeka. Gimana nih menurut Pak Taufik nih, makna kemerdekaan bagi Pak Taufik nih?
2: Ya, makna kemerdekaan itu sebagai barometer bagi saya pribadi dan untuk generasi. Maksudnya bagaimana saya kiranya berpikir yang positif, bertindak positif, maksudnya kan berpikir sebelum bertindak kepada negatif gitu kan. Bagaimana sekiranya kemerdekaan itu dalam artian yang positif, sekiranya untuk bagaimana sekiranya Indonesia itu bisa maju sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Istilahnya lebih baik ditunggu daripada menunggu. Istilahnya ditunggu daripada menunggu itu istilahnya ditunggu owner, maksudnya siap pakai di segala akses. Ya untuk generasi.
0: Iya. Lalu apa nih harapan untuk Indonesia nih ke depannya, Pak Taufik?
2: Ya terutama pendidikan, jangan hanya teori.
0: Oke.
2: Okay. Harus praktek, dipraktekkan.
0: Pendidikan.
2: Soalnya
0: ya?
2: Teori tanpa praktek berdampak, maksudnya nihil gitu. Tapi kalau sudah pendidikan itu ada teori dengan 75% praktek, insya Allah kita bisa siap pakai. Gitu. Ya.
0: Oh, jadi sistem pendidikannya jadi, gitu?
2: Ya, sistem pendidikannya. Kan lebih baik SDM-nya berkualitas daripada seperti gini kan. Percuma kita punya sumber daya alam, kalau istilahnya sumber daya manusianya lemah. Kita tidak bisa, pasti kita tidak bisa mengelola.
0: Iya.
2: Kita kaya dengan sumber daya alam, tapi kosong dengan sumber daya manusianya. Jadi pendidikan itu harus benar-benar digenjot.
0: Okay.
2: Benar-benar di realita gitu, kenyataan. Bagaimana sekiranya keluar dari fakultas atau keluar dari pendidikan itu siap pakai. Jadi kita itu ditunggu, benar-benar ditunggu oleh pekerjaan. Bukan menunggu pekerjaan, ditunggu oleh pekerjaan. Sudah benar-benar siap pakai untuk generasi selanjutnya begitu.
0: Oke, baik.
2: Tidak seperti kemarinnya, tidak seperti kemarinnya. Kemarin-kemarinnya kita menunggu pekerjaan karena kita tidak punya skill. punya pengalaman gitu.
0: Oke.
2: Okay. Makanya kita harus job training inilah itu. Kalau kita punya skill, kita tinggal menjalankan aja sesuai dengan skillnya gitu. Jadi pemerintah harus siap menyiapkan sarana pekerja sesuai dengan skill generasi yang akan datang gitu.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Taufik.
2: Merdeka, tetap merdeka.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari Pak Taufik ya di Kuta Bali. Tadi saya sempat terfikirkan apa yang diucapkan Pak Taufik tadi. Kalau semisal memang SDA ya, sumber daya alamnya di Indonesia ini sangat melimpah sekali. Tapi kalau semisal diolah dari SDM yang kurang mumpuni, jatuhnya ya bakal kurang bagus juga hasilnya nanti jatuhnya. Nah, saya teringat juga kalau dari ucapan Pak Taufik tadi, SDA-nya bagus. Artinya kita sebagai rakyat Indonesia juga harus bangga dong memiliki sumber daya alam yang bagus, kekayaan alam yang bagus. Nah, saya ingin mengajak Anda juga, apa sih yang membuat Anda bangga menjadi orang Indonesia atau menjadi rakyat Indonesia itu sendiri, seperti yang disampaikan Pak Taufik tadi, sumber daya alamnya melimpah, budayanya banyak, kulinernya juga dari berbagai daerah banyak sekali, keramahan masyarakatnya, mungkin prestasi anak bangsanya di berbagai bidang, dan juga kalau kita bilang Indonesia ya, itu biasanya orangnya tuh sangat suka gotong royong dan suka membantu lah, ramah lah, seperti itu. Kira-kira apa yang membuat Anda bangga menjadi masyarakat Indonesia, dan makna kemerdekaan bagi Anda, dan apa harapan Anda untuk Indonesia, silakan. Ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Leman.
3: Halo, selamat pagi Bang Wisnu.
0: Iya, selamat pagi.
3: Agus Lampung.
0: Iya. Merdeka Pak Leman.
3: Merdeka Bang Wisnu.
0: Ya. Merdeka gimana nih menurut Anda? Begini, Pak Leman. Bang Wisnu,
3: kita makna kemerdekaan, kita mempunyai kedaulatan Bang Wisnu. Ya, kedaulatan atau pemerintahan, kekuasaan atas kemerdekaan bangsa Indonesia di penjajahan Belanda dan Jepang, Bang Wisnu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, Bang. Jadi kita bisa membentuk pemerintahan sendiri, Bang Wisnu, atas kemerdekaan ini, Bang Wisnu. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai hak untuk pendidikan, untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, Bang Wisnu, gitu. Dan kita tidak mau dikuasai oleh bangsa lain, Bang Wisnu, atas kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita cintai ini, Bang Wisnu, gitu. Jadi bisa mengelola SDM dan SDA bangsa Indonesia itu, Bang Wisnu. Kalaupun kita siapa lagi, Bang Wisnu, gitu. Bangsa Indonesia, Bang Wisnu, gitu.
0: Oke.
3: Itu saja, Bang Wisnu.
0: Salam sehat, salam tangguh, Pak Leman.
3: Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Leman di Lampung ya, kita ke Purwokerto. Ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
4: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Sapir.
0: Dengan Wisnu, Pak Dasrun.
4: Oh, Wisnu.
0: Iya.
4: Suaranya hampir mirip tuh.
0: Udah kayak kembaran aja nih.
4: Bung Sapir, saya kan kadang-kadang kalau mendengarkan suaranya Mas Lukman, jadi seolah-olah ingat orang-orang sanggar cerita gitu.
0: Oh.
4: Iya, ya terutama itu Bung Ferry Pati dan kawan-kawan.
0: Oke, Pak Dasrun, gimana nih Anda memaknainya nih kemerdekaan Indonesia nih bagi Anda sendiri, Pak Dasrun?
4: Memaknainya ya seperti inilah, mudah-mudahan ya tahunya semakin tua, ya intinya ya diantara keberkahan langsung disertai barokah. Ya mau ya orang pejabat mau ya apa istilah namanya, mau berbuat baik atau buruk, kalau silakan saja, yang penting untungnya bagi orang kecil itu pada dasarnya nanti membawa Ini satu lagi.
0: Iya.
4: Yang penting 9 bahan pokok mahal. Yang penting ada keseimbangan ongkos kerja, tidak masalah.
0: Oke, enggak ketimpangan ya harga barang mahal iya, tapi gajinya kecil.
4: Mahal terus tapi kan ongkos kerja selalu murah terus nih.
0: Iya.
4: Cara untuk hidup sehari-harinya gimana bagi orang kecil? Ya, makasih sayangku.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dasrun ya di Purwokerto. Kita ke Mbak Yanti ada di Buenos Aires. Ada Mbak Yanti. Selamat pagi, selamat dini hari Mbak Yanti.
5: Ya, halo, selamat dini hari Mas Wisnu Warjana.
0: Selamat dini hari selamat Mbak Yanti.
5: Salam tangguh dan salam nasional.
0: Salam sehat, salam tangguh, salam nasional.
5: Merdeka.
0: Iya, gimana nih Mbak Yanti nih bagi Anda sendiri apa sih apa ya makna kemerdekaan ya bagi Anda, kan setiap orang beda-beda juga tuh.
5: Benar. Kalau buat saya pribadi merdeka berarti hidup tumbuh bebas bertanggung jawab. Yang mana kalau buat saya pribadi kita berarti bersyukur ya,
0: hidup, bersyukur,
5: tumbuh, berkembang, untuk berkarya, bertanggung jawab pastinya ya. Tapi tanpa ada tekanan itu tetap ada ruang tanpa ada tekanan ataupun batasan. Itu aja sih.
0: Oke, lalu
5: itu aja sih.
0: Iya, kalau apa ya tadi saya juga singgung juga, kira-kira apa sih yang membuat Mbak Yanti itu bangga jadi masyarakat Indonesia?
5: Oh, sangat bersyukur, sangat bangga ya.
0: Iya.
5: Apalagi kita di tanah yang subur, subur Indonesia nggak ada loh.
0: Iya.
5: Dunia lain tidak memiliki, banyak yang dimiliki negara kita nggak dimiliki oleh negara lain. Salah satu tanahnya tuh subur banget ya. Dua tuh mungkin keberagamannya itu ya, beragam kita ya, bukan hanya dari segi suku, budaya, agama, waduh macam-macam lah itu ya. Bahkan kulinernya itu wah asli, kalau Indonesia itu kulinernya luar biasa. Meskipun kita kemana-mana jalannya pasti, wah ingat nih di makanan favorit saya di kampung halaman, pasti ingat itu ya. Itu pasti. Jadi pokoknya I love Indonesia pastinya.
0: Bangga ya menjadi orang Indonesia ya.
5: Bangga, bersyukur dan bangga. Nah karena bersyukur dan bangga, kita harus mempertahankan itu ya.
0: Iya tuh.
5: Kalau kita sudah memperjuangkan orang terdahulu kita, pahlawan kita sudah memperjuangkan itu, sekarang kita juga harus berjuang, tetap berjuang dengan apa? Dengan caranya mempertahankan negara kita biar tetap utuh, tetap maju ya.
0: Iya.
5: Kedepannya seperti apa? Jadi kita harus sebagai masyarakat Indonesia yang pasti, apalagi sebagai generasi muda, kita harus memperkuat itu ya, literasinya. Seperti apa kita bisa mempertahankan Indonesia agar sejarah itu tidak bakalan terulang lagi.
0: Iya. Lalu apa sih harapan Mbak Yanti nih? Kira-kira kedepannya untuk Indonesia?
5: Harapannya pasti yang terbaik lah untuk negara kita, yang terbaik di mana nggak ada lagi yang namanya ketimpangan, nggak ada lagi yang namanya bisa lah diminimalisir segala kekurangan ya, kita bisa benahi bersama sesuai dengan temanya, kita bersama maju, ayo berdaulat, adil dan makmur ya.
0: Oke.
5: Itu aja sih.
0: Oke.
5: Pokoknya maju terus, jaya Indonesia, dan semangatnya nggak boleh putus ya, harus terus menyala, harus terus berkobar. Itu aja.
0: Oke.
5: Terima kasih. Salam nasional, Mbak Sulis.
0: Salam nasional.
5: Merdeka.
0: Merdeka.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Mbak Yanti ya di Toli Toli. Di sesi pertama ini kita cukupkan. Nanti Anda bisa bergabung juga ya di sesi kedua terkait apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia, dan juga apa sih yang membuat Anda bangga ya tinggal di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia itu sendiri. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya di Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi sebanyak 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru tarif 1 triliun belum mungkin, tapi ruang untuk tujuh itu bukan lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, triwulan pertama bisa 6% lagi lebih. Mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
2: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan akhirnya, ya seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya, Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju beskapnya Jawa, saya sering juga pakai beskap Jawa.
3: 1107 menuju loket 3.
1: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
4: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil, nah kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Nggak ada hambatan banget, kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
1: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia. Mengucapkan dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954. Dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, tahun ini Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaannya. Sebuah perjalanan yang panjang. Tidak hanya berbicara tentang tanggal 17 Agustus 1945, tetapi juga tentang perjuangan, pengorbanan, persatuan, tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa. Kemerdekaan tentu bukan sekedar upacara bendera saja, atau kemeriahan perlombaan-perlombaan di setiap sudut kampung, sudut RT, sudut kota. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk menentukan masa depan bangsa. Lalu sudahkah kita benar-benar memaknai kemerdekaan saat ini dalam kehidupan sehari-hari? Apa arti merdeka hari ini? Bagaimana kita menjaga persatuan di tengah perbedaan? Dan apa kontribusi yang bisa kita berikan untuk Indonesia tercinta? Kita akan berbincang bersama dengan putra pahlawan nasional, Bung Tomo. Di ujung telepon saya telah terhubung dengan Pak Bambang Sulistomo. Pak Bambang, selamat malam.
2: Selamat malam, merdeka.
1: Merdeka, kabar baik, Pak.
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
2: Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Pekikan salah satu ikonik dari Bung Tomo. Sebelum ya,
2: sekali di Mas. Ya. Sekali di udara tetap di udara.
1: Iya, terima kasih. Pak Bambang, ya, kalau ya, sebelum ya. Saya bicara soal kemerdekaan, bisa diceritakan ya. Apa yang berkesan dari sosok ayah? Pengalaman Pak Bambang ketika kecil.
2: Iya. Ini bapak saya ini emang orang yang buat saya sangat unik sekali bapak saya ini ya. Zaman-zaman setiap zaman pemerintahan dia selalu bicara terus terang apa adanya. Kalau mereka rasakan ada sesuatu yang kurang baik dibilang nggak baik, kalau ada yang baik sekali dibilang baik sekali. Ini ya itu satu ciri khas pejuang tahun 45 ya. Jadi nggak ada basa-basi begitu kan?
1: Iya.
2: Ya. Jadi sekali di udara tetap di udara gitu.
1: Oh iya, ngomong-ngomong Bung Tomo juga insan pers juga ya, atau dekat dengan insan radio ya Pak Bambang ya?
2: Iya, karena dia waktu itu jadi kepala apa studio kepala
1: radio
2: pemancar ya apa istilahnya, bukan radio, domai, kantor berita domai itu antara
1: antara
2: dia kepala kantor berita domai di Jawa Timur. Jadi itu ada Ibu Aji dan Ibu siapa, beberapa teman-teman itu yang senior itu, dan bapak saya di situ jadi kepala kantor berita. Jadi bapak saya termasuk yang diam-diam menyembunyikan naskah 17 Agustus untuk disiarkan pakai bahasa Jawa di radionya.
1: Kan Pak Bambang, ayah itu kan terkenal sosoknya itu tegas. Kalau tidak bisa dibilang galak, tapi tegas. Tapi sebenarnya galak nggak sih sama anak Pak Bambang?
2: Iya, kalau sama anak ya disiplin lah ya.
1: Jadi disiplin.
2: Kita dicoba diajarkan disiplin tuh, yang misalnya ya kalau berangkat sekolah terus kemudian kalau makan bersama disiplin sekali. Buat saya itu satu pelajaran yang memang nggak bisa kita lupakan ya. Jadi bapak itu emang orangnya seperti itu. Jadi di samping tadi itu dia kalau bertemu dengan teman-temannya, apapun temannya dianggap itu teman semuanya. Jadi dia tidak membedakan pangkat tinggi, pangkat rendah, dianggap semuanya teman perjuangan.
1: Pernah nggak sih Pak Bambang diajak ayah ketemu sama pejabat-pejabat gitu kan? Pak Bung Tomo juga dekat dengan sempat berdiskusi dengan Pak Bung Karno, lalu juga zaman Pak Soeharto ya. Nah kalau diajak-ajak sama ayah untuk ketemu pejabat, pernah nggak Pak Bambang?
2: pernah satu kali saya waktu ada seminar perencanaan pembangunan nasional waktu itu. Pemimpinnya kan Bapenas zaman dulu itu loh. Pak Muhammad Yamin ya, itu ada di stadion, dulu ada namanya Stadion Ikada, sekarang udah nggak ada lagi. Nah, rapat umumnya pembukaan di situ. Saya hadir dan saya duduk sebelahnya Profesor Muhammad Yamin. Dia tanya saya, ini siapa saya ini? Kamu kalau besar mau jadi apa? Saya bilang mau jadi pemimpin. Saya bilang dia ketawa. Pemimpin apa? Ya pemimpin yang berani menegakkan keadilan. Saya bilang dia ketawa.
1: Jadi, ngomong-ngomong menegakkan keadilan itu koreksi saya jika saya salah Pak Bambang. Pak Bambang juga aktif sebagai aktivis juga nih tentang pemberantasan buta aksara, mengajar juga dan juga berbagai kegiatan lainnya. Mungkin bisa diceritakan soal aktivitas Pak Bambang.
2: Ya begini, saya itu tidak bisa melihat kalau ada anggota masyarakat yang teraniaya atau tertindas atau diperlakukan tidak adil, itu saya tidak bisa melihat itu dan tidak bisa saya diamkan. Dan itu merupakan satu tantangan buat kami, saya dan teman-teman untuk ikut menyelesaikan. Jadi itu yang saya lakukan sehingga kita bisa ikut menyelesaikan beberapa kasus banyak sekali dan termasuk kasus-kasus besar di daerah-daerah itu mereka catat semuanya. Jadi kita sedang mencoba mencatat apa saja yang pernah kita selesaikan kasus-kasus besar itu. Tapi bukan berarti kita selalu menang ya. Yeah. Bukan berarti kita selalu menang karena dianggap benar, tapi kita selalu dianggap salah dan tidak apa-apa karena kesalahan itu akan kita perbaiki terus. Jadi itu yang dilakukan oleh teman-teman saya. Jadi saya melihatnya begini Mas ya. Kita kan merdeka ini kan untuk mencapai satu kemajuan ya.
1: Iya.
2: Mencapai kemajuan kan tidak mungkin kalau tanpa ada perbaikan. Nah, perbaikan itu tidak mungkin kalau enggak ada persatuan. Nah, itu ya. Hmm. Nah, kalau kita ingin bersatu, syaratnya apa? Syaratnya berat sekali Mas ya. Kalau kita ingin bersatu ya syaratnya ya tentunya masyarakat harus merasa diperlukan adil ya. Masyarakat harus diwongke apa dianggap sebagai
1: dimanusiakan ya, memanusiakan manusia.
2: Betul. Masyarakat harus kemudian ikut bisa diajak bicara dan boleh bicara bebas. Nah, bagaimana kita mengajak masyarakat untuk bisa seperti itu? Artinya kita memberikan kesempatan masyarakat untuk bersama-sama ikut ngatur negara ini. Nah, itu baru ada persatuan. Kalau tidak ada seperti hal seperti itu, tidak mungkin ada persatuan rakyat Mas. Tidak mungkin rakyat bisa bersatu.
1: Bersatu itu karena sama rasa. Jadi diperlakukan setara. Jadi sama, satu sakit kita juga sakit gitu.
2: Betul. Nah, ini hal yang jarang terjadi, tapi terus terang saja. Kita melihat bahwa ini semua harus kita perbaiki ya. Saya melihat figur presiden kita, presidennya Mas Fajar nih.
1: Mm-hmm.
2: Pak Prabowo.
1: Pak ya.
2: Iya. Ya, kita melihat dia bisa membawakan hal ini secara lebih tegas. Mm-hmm. Dia harus bisa membawakan hal ini. Dia harus bisa membawakan bahwa rakyat itu harus diberikan lebih tegas lagi keberanian untuk menyatakan yang benar itu benar, mm-hmm. yang buruk itu buruk. Jadi rakyat harus diberikan ketegasan itu. Dan saya kira Pak Prabowo juga bisa seperti itu. Saya kira dukungan kita pada perbaikan kehidupan bangsa ini akan lebih cepat, Mas. Jadi saya kira kita banyak berharap lah dengan teman-teman sekarang ini. Artinya kita nggak mau lagi ada sesuatu yang buruk didiamkan, gitu Mas ya.
1: Ada Pak Bambang, kebohong. Pak Bambang, kita kan Indonesia sudah mau berusia besok tuh 81 usianya.
2: Betul, betul, betul.
1: Dari kacamata Pak Bambang melihat kemerdekaan Indonesia di usia ke-81 gimana? Bisa digambarkan, Pak Bambang?
2: Ya, saya kira ada naik dan turunnya ya. Ada baik dan ada buruknya, terus terang saja ya. Kita melihat bahwa sekarang ini, kalau saya melihat gampang-gampang aja, selama masih ada orang dapat bansos, mm-hmm. selama itu kehidupan mereka itu belum wajar.
1: Jadi selama bansos. Oh gitu, patokannya itu gampang. Yeah. Ketika negara masih terus membantu masyarakat yang membutuhkan, berarti masih ada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
2: Betul. Nah, selama juga masih ada pengadilan yang menjatuhkan hukuman yang tidak adil dan masyarakat ada yang teriak, selama itu bahwa keadilan belum bisa kita tegakkan itu loh Mas. Ya, jadi hal-hal sederhana seperti ini harus jadi perhatian kita bersama dan itu semua diperhatikan oleh teman-teman kita yang sekarang yang tinggal sedikit itu diperhatikan. Jadi mudah-mudahan saja saya merasa bahwa teman-teman RRI Pro 3 ini mengangkat hal ini, saya bangga sekali. Pro 3 telah menjadi semacam corong lah buat kebenaran dan keadilan. Saya bangga sekali Pro 3 seperti ini dan mudah-mudahan ini menjadi semacam dorongan kita bersama bahwa peran radio dan media itu sejak zaman dulu selalu membuat ada perubahan dan pembaruan Mas. Selalu ada seperti itu. Apapun juga ya. Nah, ini kalau ini bisa dijalankan dengan baik, saya kira kemajuan itu akan terus berkembang dan kita nggak kalah sama medsos-medsos yang lain.
1: Ngomong-ngomong medsos, katakan dulu mungkin zamannya ayah, zamannya Bung Tomo beda ya. Terlihat nih musuhnya apa namanya penjajahnya begitu ya. Kalau sekarang ini zamannya serba instan, serba cepat, ada AI ya, kecerdasan buatan, ada digital. Sekarang itu zamannya serba. Nah itu gimana tantangannya nih zaman ini, Pak Bambang?
2: Tantangannya kita harus bisa menyaring berita-berita yang benar dan yang bohong. Dan kita kan seringkali dapat berita-berita hoax ya, yang bohong gitu kan. Kita kadang-kadang bacanya lucu banget, karena apa? Karena hoaxnya kelihatan. Gitu. kalau hoaxnya agak pinter-pinter dikit nggak masalah. Tapi kadang-kadang hoaxnya kelihatan. Jadi tapi buat saya sangat apa ya, buat contoh-contoh mengelikan nggak masalah lah. Tapi kalau berita-berita yang aktual, misalnya kita bisa pegang pembicaranya siapa, tokoh-tokoh pembicara siapa ya, seperti di perdebatan di MNC ini kan, ya kita bisa percaya. Jadi kita juga tergantung siapa yang bicara itu, siapa yang nulis, siapa yang mengutarakan itu, kita bisa lihat. Kalau gitu orang-orang yang biasa bicara benar, kita nggak khawatir lah.
1: Oke. Okay. Ya, Pak Bambang, saya sebelum saya ngobrol sama Pak Bambang itu, saya baca referensi dan ternyata Pak Bambang ini UI FISIP, betul ya Pak Bambang?
2: Iya, betul.
1: Berarti
2: betul.
1: Soal politik, kalau dari kacamata Pak Bambang, perpolitikan Indonesia sekarang itu gimana?
2: Begini ya, kan politik ini kita bicara tentang kekuasaan kan ya.
1: Yeah.
2: Dan bagaimana kita meraih kekuasaan, bagaimana kita mempertahankan kekuasaan, bagaimana kita menguliti kekuasaan dan memperbaiki kekuasaan, misalnya seperti itu. Nah, saya kira hal-hal seperti itu harus kita jalankan dengan benar, misalnya. Sebab kita khawatir jika kekuasaan itu tanpa kontrol, Mas, ya. Mm-hmm. Jika kekuasaan itu tanpa kontrol, tanpa kritik, itu kekuasaan akan cenderung menjadi apa?
1: Abuse.
2: Sesuatu yang, ya betul, sesuatu yang menakutkan. Mm. Jadi kekuasaan itu harus ada yang kontrol. Jadi harus ada kontrol pada kekuasaan. Jadi itulah pentingnya namanya kedaulatan rakyat, Mas, ya. Mm. Kan dalam pembukaan Undang-Undang 45 kita bilang bahwa terbentuklah kedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan, perikemanusiaan dan sebagainya. Nah, kedaulatan rakyat itu adalah Pancasila, adalah demokrasi ya. Hmm. Sebetulnya kalau demokrasi bisa berjalan dengan benar, itu nggak akan ada orang yang berani berbuat salah. Tidak akan ada orang yang berani melanggar peraturan, tidak akan ada orang. Kalau demokrasi berjalan dengan benar, tapi jangan kemudian diartikan bahwa demokrasi itu mengakibatkan apa anarki. Hmm. Kalau demokrasi yang benar, justru masyarakat itu bisa mengendalikan dirinya karena saling mengontrol kalau ada demokrasi. Jadi demokrasi bukan berarti anarki, bukan berarti orang saling tuding seenaknya, enggak. Justru demokrasi membuat orang akan bisa saling menjaga. Nah, demokrasi itulah yang membuat kita harus bicara tentang bagaimana bangsa ini lebih terdidik untuk menyuarakan suara-suara yang lebih jelas dan lebih murni untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa ini.
1: Saya kira itu. Keren. Ya, Pak Bambang, ini saya juga baca-baca nih, ternyata pernah ngajar juga tentang ekonomi pembangunan. Berarti soal ekonomi saya tanya nih kalau gitu.
2: Iya.
1: Perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global. Ini kan sekarang Selat Hormuz buka tutup, harga bahan baku itu naik dan lain sebagainya, termasuk juga BBM. Dan ini gimana pandangannya Pak Bambang?
2: Saya melihat ya perekonomian kita ini perdagangan hasil bumi dan sebagainya itu banyak dilaksanakan secara sangat-sangat ini sekali, sangat liberal sekali, Mas ya. Jadi kita lihat misalnya hasil bumi, misalnya kelapa sawit, kemudian nikel dan sebagainya, itu dijalankan dengan cara yang liberal. Kita beli di sini murah, kita jual keluar di negara
1: lain. Diberi lagi.
2: Diberikan harga yang mahal. Dan kita hanya dapat pembagian yang kecil sekali. Jadi liberalisme kehidupan perekonomian kita ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu, saya setuju sekali kebijakan yang impor satu pintu.
1: Satu pintu yang digagas oleh Presiden.
2: Itu bagus sekali. Tapi masalahnya, apakah itu menghambat pembayaran misalnya atau menghambat perdagangan. Kalau itu tidak menghambat nggak masalah, dan impor atau ekspor satu pintu itu bisa menyetop segala macam kerugian-kerugian yang nggak perlu, yang memang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha karbitan itu loh. Saya selalu bilang ini pengusaha-pengusaha karbitan karena mereka selalu dikarbit untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang tidak wajar. Itu yang selalu membahayakan kehidupan perekonomian kita, sehingga kita nggak pernah mendapatkan hasil tambang-tambang kita dengan baik. Itu yang terjadi, Mas.
1: Ngomongin ekonomi kesejahteraan, emang waktu SD Pak Bambang sejahtera juga, pakai sepatu bagus gitu, baju
2: waduh, mas bagus termasuk, gitu. Saya sorry aja, waktu bapak saya di luar kekuasaan ya, saya.
1: Yeah.
2: Bapak saya kan bersama Jenderal Sudirman tidak mau ikut berkuasa lagi, kemudian di luar kekuasaan, bapak saya ya hidup dari apa ya, hidup dari pensiun bapak. Itu saya mengalami sendiri. Jadi ibu saya jahit pakaian, seragam. Saya sekolah saya di sekolah yang bagus. Tempatnya elit-elit.
1: Oh iya, sekolah. Jadi seragam sekolah dijahitin ibu?
2: Iya, dijahitin ibu. Jadi saya beli bahan baju. Pernah beli bahan baju warnanya salah, tapi ya mau gak mau harus dijahit juga. Gitu. Karena saya gak tahu warnanya. Udah. Dan kemudian teman-teman saya kan anak-anaknya orang gedongan semuanya nih. Tanya, Bang, celana lo kok kantongnya cuma satu? Ini resletingnya mana? Enggak pakai resleting, pakai karet gitu. Ya, saya bilang ya, saya beli di Kota Malang, pura-puranya gitu aja. Jadi kemudian saya naik sepeda, teman-teman saya yang lain naik mobil, saya pakai sepeda yang zaman dulu yang
1: mentalitas yang supaya enggak minder. Itu apa yang diajarkan oleh ayah atau ibu yang diingat oleh Pak Bambang? Mentalitas supaya enggak minder, enggak malu sama orang-orang yang lebih berada. Ya,
2: saya banyak baca. Saya dipaksa banyak baca. Saya dipaksa banyak dialog. Pada saat misalnya ada masyarakat datang ke rumah untuk minta bantuan bapak gitu.
1: Iya.
2: Ya, saya ikut bicara dengan mereka dan sebagainya. Jadi saya ikut bicara dengan mereka, dan saya kalau lagi nganggur di Taman Suropati, saya ikut main bola teman-teman yang di daerah sini main bola ya seperti biasa lah. Tapi saya banyak baca. Saya diminta saya banyak baca oleh orang tua saya.
1: Dari dulu ya, dari kecil baca.
2: Iya, baca. Jadi itu yang membuat saya selalu ingin nambah baca. Jadi tapi sekarang kadang-kadang saya baca ya udah baca paling halaman depan sama halaman belakang.
1: atau jangan-jangan sekarang sudah pakai digital semua, jadi bacanya tuh di handphone nih. Iya,
2: untuk nyingkat waktu.
1: Untuk nyingkat waktu.
2: Jadi saya mencoba ya, artinya jangan sampai ketinggalan banget lah sama teman-teman yang para intelektual itu.
1: Iya, Bung Tomo, sosok ayah juga dikenal dengan figur yang tadi sempat disinggung oleh Pak Bambang sendiri. Kalau bagus dinyatakan bagus banget, ya harus jujur. Ini dan kalau salah dikritik. Tidak jarang silang pendapat dengan Bung Karno ketika itu, silang pendapat dengan Pak Soeharto, ya ketika itu. Keberanian untuk menyatakan apa isi pikir pemikiran Pak Bambang saat ini, apakah memang diajarkan oleh ayah Bung Tomo?
2: Iya, karena bapak tuh selalu bilang gini, saya ini sudah untung nggak meninggal waktu perjuangan. saya ini dengan radio siaran itu, kita ini dikejar-kejar oleh penjajah, dicari dimanapun tempat radio siaran gitu kan. Jadi waktu itu kan hampir berapa tahun, sampai kemudian tahun 47 waktu bapak saya diangkat sebagai pimpinan TNI bersama Pak Dirman, Pak Urip ya. Kan bapak saya sempat dilarang pidato oleh Bung Karno. Bung Karno tulis surat resmi pada Pak Dirman bahwa Bung Tomo dilarang pidato. Karena apa? Karena pidato itu mengganggu perundingan Romoyan dan Linggarjati. Nah, terus bapak saya tanya Pak Dirman, bagaimana ini? Pak Dirman bilang terserah. Akhirnya bapak saya pidato di alun-alun Jogja, kemudian meletakkan pangkatnya di alun-alun, mengatakan bahwa di alun-alun besar itu saya selama ini saya menghentikan kegiatan saya ini militer, kayak gitu. Jadi Udah, tapi pada waktu perundingan Rumroyen selesai, kan nggak berhasil. Itu Bung Karno bikin tulis surat lagi ke Pak Dirman, menyatakan bahwa Bung Tomo boleh pidato lagi. Ini saya kejujurannya Bung Karno.
1: Oh.
2: Dia mengakui bahwa yeah. Bung Tomo boleh pidato lagi, dan dia tulis surat langsung ke Pak Dirman.
1: Yeah,
2: ada suratnya itu, Mas, arsipnya itu.
1: Okay.
2: Jadi buat saya kejujuran para pemimpin zaman dulu itu masih bisa kita hargai lah.
1: Iya, apresiasi setinggi-tingginya jika benar, kritik yang benar itu ya harus diakui bahwa kritik itu tadi itu benar kemarin itu. Ya.
2: Benar, jadi kalau benar nggak usah takut sama kritik lah gitu kan saya. Ya saya kira hal yang penting itu kita harus menghargai kritik apapun.
1: Okay.
2: Pahitnya ya gitu Mas ya.
1: Okay.
2: Saya kira sekarang ini saya tidak terlalu skeptis, tidak terlalu sedih lah melihat perkembangan masyarakat sekarang, karena sekarang ini saya lihat kesadaran anak-anak muda itu, kalau saya melihat mereka bicara, ya mereka bicara tentunya yang terdidik maupun yang tidak, saya kira kesadaran mereka cukup baik kok. Hanya saja penempatan kesadaran itu belum fokus gitu ya. Misalnya kalau mereka ingin bicara soal keadilan, kan seharusnya harus fokus strategi apa untuk menegakkan keadilan itu loh. Ini kan mereka kan selalu bicara soal hukum, kemudian kasus per kasus. Kalau kita bicara kasus per kasus soal keadilan itu jumlahnya bisa ribuan. Tapi kita harus cari satu pokok pikiran, misalnya strategi yang khusus bagaimana menegakkan keadilan, misalnya mewujudkan undang-undang perampasan aset
1: korporasi. Oh iya,
2: gitu ya. Terus kemudian mengembalikan undang-undang KPK pada undang-undang yang lama misalnya kan.
1: Yeah.

0: banyak hal. Jadi ada 4 atau 5 strategi yang khusus yang kita perjuangkan bersama. Nah itu baru afdol dan presiden pun pasti akan setuju karena ini semua untuk menolong bangsa ini kok. Sebab kan orang bilang katanya kalau kita mau membersihkan satu ikan kan harus dibersihkan kepalanya dulu kan.
1: Kalau
0: bersihin ikan ya ikan busuk misalnya harus kepalanya dulu. Dan ini kalau kita nggak lakukan seperti itu sampai kapanpun kita nggak akan bisa membersihkan negara ini mas. Jadi harus ada fokus gerakan bersama. Saya sampai tulis mas di status saya. Saya sarankan pada presiden mas ini, mas Prabowo Subianto, pada Kapolri, pada TNI, pada segala macam, tolong ajak mak-mak, saya bilang gitu.
1: Kenapa
0: tolong
1: tuh?
0: Tolong ajak mak-mak, kemudian tolong ajak para mahasiswa BEM, tolong ajak para petani, para nelayan, tolong ajak para supir-supir angkot untuk bicara tentang strategi pemulihan kedaulatan rakyat ini, strategi pemulihan keadilan sosial yang tadi itu, mas. Jadi semuanya bicara itu satu hal. Jadi fokus apa? Wujudkan undang-undang perampasan aset koruptor. Nah itu kan strategi sekali yang ditakuti kan itu, mas ya.
1: Yang ditakuti oleh siapa dulu?
0: Ya pasti ada
1: koruptor. Ya pasti yang ditakuti oleh koruptor ya.
0: Ya tapi kan para pemimpin negara pasti harus setuju dong.
1: Setuju
0: kan ya. Kalau nggak mungkin pasti akan dibenci sama rakyat.
1: Kenapa melibatkan emak-emak ini, Pak Bambang?
0: Ya karena emak-emak ini suaranya akan sangat didengar, mas.
1: Oh, gitu.
0: Akan sangat didengar, apalagi dengan teman-teman dari BEM, teman-teman super-super angkot, super-super apa.
1: Iya. Pak Bambang, terakhir jadi, terakhir. Tadi menyinggung soal emak-emak, saya hampir lupa. Yeah. Saya selalu menanyakan soal ayah, sosok Bung Tomo. Tapi sosok ibu gimana sebagai emak-emak juga nih, Pak, di mata Pak Bambang nih?
0: Begini, mas. Saya ibu saya itu meninggal pada saat usianya sudah 90 tahun. Jadi bapak saya meninggal pada usia 61, ibu sudah 90 tahun. Dan ibu mendampingi kami, putra putrinya ini, sampai ibu merasa bahwa ibu bisa melepaskan, akhirnya ibu meninggal dunia pada saat umur 90 tahun. Dan ibu tuh orangnya sabar sekali, mas. Jadi kalau dulu itu bapak itu selalu bicara soal perjuangan-perjuangan sampai akhir hayat, bapak tuh selalu sabar mengikuti dan mendukung meskipun dengan senyum-senyum aja, tapi itu ibu selalu mendukung benar-benar, mas. Jadi bapak tuh sabar sekali dan semua orang tahu kalau ibu itu zaman dulu itu termasuk orang yang paling cantik, mas, katanya.
1: Bener loh, mas. Bung Tomo juga ganteng. Iya.
0: Pernah waktu itu satu pesta di istana ya, mas. Cerita ya, Bung Karno ngajak ibu saya dansa. Dansa, mas, kan di istana kan juga ada.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi kedua ya dalam segmen Kopi. Dan tentunya Anda bisa bergabung di line telepon kami, masih membahas hal yang sama, yaitu apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia, serta apa yang menjadikan Anda bangga menjadi warga negara Indonesia. Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 813-99-399-888.

0: Iya pendengar, tapi sebelum itu juga kita tidak lupa juga ya mengenai saudara kita di Nusa Tenggara Timur, bahwasanya memang kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 ini, tapi juga kita tetap berbelasungkawa dan turut berduka atas kejadian atau bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk update terbarunya sekarang ini, jumlah orang meninggal dunia ada 53 orang dan luka-luka ada 135 orang. Dan mari kita bersama-sama untuk tetap mendoakan ya saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur tersebut. Oke, baik, kita langsung menuju ke topik kita. Ada Ibu Ria di Tebet. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Ria.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana. Selamat datang di Kopi Pro 3, tepatnya di 17 Agustus.
0: Iya.
1: 2008.
0: Merdeka, Bu Ria.
1: 45. Iya kan udah ada. Kali merdeka kata gitu kan.
0: Iya.
1: Ya, Bang Sabil juga ya, semua tim redaksi yang bertugas. Di hari Kopi Pro 3 jangan lupa besok pagi siap-siap upacara.
0: Ya. Oke, siap. Ngantuk, meskipun ngantuk-ngantuk ya, tapi tetap akan diusahakan ya, untuk upacara.
1: Istirahat, kan. Temanya ini bagus banget ini kan, tempatnya hari Senin yang libur-libur, yang upacara mau upacara ya kan. Kita benar merayakannya nanti semangat ada lomba-lomba.
0: Iya.
1: Temanya, apa maknanya kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia? Ya, bagaimana komentarnya dan opini Anda? Ya, itu kan
0: iya.
1: Pendapat kita masing-masing ya kan? Ya kan, pasti ada yang berbeda Bang Wisnu ya. Memang maknanya kemerdekaan ini ada kebebasan berdaulat. Apa itu? Lepas dari dominasi atau kendalinya kekuatan asing. Terus? Iya. Aku menentukan arah apa, kesempatan membangun sistem hukum dan pemerintahan sendiri, tanggung jawab bersama, ya apa, kewajiban warga dan pemimpin untuk menjaga keutuhan bangsa. Benar nggak Bang?
0: Betul. Benar,
1: untuk apa harapan untuk Indonesia? Ya harapannya peningkatan kesejahteraan, ya kan? Pengetasan kemiskinan dan distribusi ekonomi yang adil, itu perlu lah. Terus apa lagi harapan untuk Indonesia? Pendidikan merata, akses belajar, berkualitas bagi seluruh anak di berbagai wilayah, ya kan? Harapan lagi apa lagi untuk Indonesia? Ya penguatan hukum, penegakan keadilan, yang transparan dan tidak pandang bulu. Begitu kan Bang Wisnu Wardana?
0: Iya.
1: Ya itulah memang. Jadi kalau di kopinya, kemerdekaan ini adalah hak segala bangsa dan kesempatan bagi suatu negara untuk menentukan nasibnya sendiri secara mandiri. Harapan untuk Indonesia adalah agar terus maju dan dalam kesejahteraan, keadilan dan pendidikan yang merata sebagai sistem kecerdasan buatan. Saya tidak memiliki perasaan pribadi atau opini politik, tetapi saya dapat membantu Anda menganalisis topik ini. Ya itulah dari sudut pandang saya, sejarah atau sosial saya.
0: Okay.
1: Topik temanya hari ini Bang Wisnu Wardana.
0: Okay.
1: Jangan lupa besok pagi kita upacara ya. Besok, tapi sampai belum libur, besok pagi liburnya cepat dulu upacara besok di hari kemerdekaan.
0: Iya.
1: Gitu, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya, Ibu Ria di Tebet. Kita beralih ke Ibu Indra, ada di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Indra.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana dan Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Wah.
2: Iya, merdeka adalah bila kita bisa mewujudkan kehidupan yang bahagia di dunia ini. Iya, jadi
0: masya Allah,
2: kita bisa bersama-sama hidup berbahagia dalam kehidupan. Begitu.
0: Iya.
2: Wisnu. Harapan untuk Indonesia adalah mudah-mudahan bisa segera mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia bisa hidup tanpa kesenjangan.
0: Amin.
2: Karena sumber daya alam yang ada dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menikmati bersama-sama dalam persatuan. Begitu. Terima kasih.
0: Ibu Indra, kira-kira apa sih yang membuat Ibu Indra bangga menjadi warga negara Indonesia, Bu Indra?
2: Karena Tuhan sudah memberikan tanah yang kaya raya dan bangsa yang ramah tamah, namun sayang pernah dijajah gitu, sehingga ada beberapa oknum masyarakat Indonesia yang hilang dari kepribadian aslinya.
0: Lenceng ya.
2: Iya, kalau kita bisa kembali sebagai bangsa Indonesia yang betapa luas kan Bung Wisnu.
0: Iya, banyak sekali keberagamannya ya Bu Indra ya.
2: Iya, bisa menjadi bangsa yang sebesar ini itu tentu aja bukan bangsa yang abal-abal. Mestinya bangsa yang bukan main benar-benar bisa memanfaatkan semua potensi yang ada ini untuk menjadi negara yang luasnya dari Sabang sampai Merauke gitu. Orang lain negaranya kecil-kecil. Dan kita yang negara sebesar ini mudah-mudahan kembali lagi aman.
0: Amin.
2: Dan makmur.
0: Amin. Terima kasih Bu Indra.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bu Indra ya di Cirebon. Kita ke Bu Item ada di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Item.
3: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi Bu Item.
3: Pagi Bu Wisnu.
0: Iya, kabar baik ya, ya Bu.
3: Baik, Dirgahayu RI ke-81 ya.
0: Iya, Dirgahayu. Gimana nih kira-kira menurut Bu Item nih, apa sih makna kemerdekaan sendiri bagi Ibu?
3: Merdeka itu tanpa diperintah ya.
0: Bebas.
3: Iya. Kita bebas melakukan banyak hal, tapi dengan aturan. Kalau enggak, kita bisa lepas kendali kayak yang enggak perlu kemarin tuh terjadi. Iya. Saya kira sih itu sih kalau kemerdekaan itu.
0: Bebas ya artinya ya, merdeka ya, tanpa aturan ya, tapi tetap dalam dalam batasan tertentu.
3: Iya, harus ada aturan, harus diikuti, bukannya terus dilanggar ya katanya orang kan. Aturan untuk dilanggar, wah itu jangan.
0: Jangan itu. Lalu apa sih harapan bagi untuk Indonesia ke depannya Bu Item?
3: Lebih aman sih nomor satu.
0: Lebih aman dari apa dulu nih? Dari apa? Lebih aman dari apa?
3: Iya gini ya. Kan kerjanya di luar di jalan. Jadi nomor satu kan aman. Aman dalam ya perjalanan pulang. Aman dalam orang-orang mencari nafkah.
0: Berarti kan? Artinya masih banyak apa ya kejahatan-kejahatan, sehingga harapan kedepannya mungkin kejahatan tersebut berkurang lah
3: ya, mungkin bukannya berkurang ya,
0: malah nggak ada
3: ya, harusnya udah level-level rendah mestinya.
0: Kan
3: kebanyakan kan malah semakin brutal kayaknya ya, ngamuk, orang digebukin terus habis itu habis perkara sudah. Kan kasihan yang kayak gitu tuh ya. Yang kasus-kasus banyak sih teman. Udah aja deh. Tapi dibilang udah aja juga ada lagi. Kalau ngikutin berita setiap hari ada aja soalnya kan ya. Kita udah hati-hati di jalan. Tapi ada aja yang ngawur. Kan gitu ya. Jadi kalau menurut Bung Karno kan kemerdekaan itu kan gerbang emas ya, jembatan emas.
0: Iya.
3: Nah itu harusnya dipakai dong ya.
0: Oke.
3: Baik. Genji mungkin nggak paham Genji ya, banyakkan gadget soalnya nggak paham.
0: Iya. Oke, Witam. Cukup saja. Oke. Baik.
3: Cukup ya, makasih.
0: Baik, terima kasih. Merdeka, selamat di hari.
3: Merdeka.
0: Dari Bu Item di Surabaya. Kita ke Mbak Uun di Malang. Selamat pagi, selamat dini hari Mbak Uun. Halo Mbak Uun. Mbak Uun.
4: Mungkin masalahnya ya, halo.
0: Halo.
4: Udah cukup.
0: Oke, silakan Mbak Uun. Bagaimana nih makna kemerdekaan bagi Anda sendiri nih?
4: Bagi saya pribadi ya.
0: Iya.
4: Tapi kalau memang agak politik ya.
0: Nggak apa-apa, silakan. Kan beda-beda ya setiap orang ya.
4: Iya, mungkin sekarang kan udah usianya 80 tahun ya. Dan Indonesia itu sudah 81, maksudnya tuh udah yang kayak udah lebih dari bijaksana.
0: Iya, bahkan hampir menuju Indonesia emas nih 2045 nih.
4: Iya.
0: Hampir 100 tahun.
4: Memang ini. Memang sebenarnya sudah bijaksana. Tapi minta maaf banget sebelumnya. Untuk semua para jajaran, untuk semua para pemimpin harus tegas untuk bisa tetap mengkritik kalau memang pemimpin utamanya itu sering salah ngomong karena memang faktor U kali ya. Kan mesti kan kalau setiap ada pidatonya beliau pasti ketar-ketir nih para anak-anak milenial pasti nih ketar-ketir. Ada omongan celutukan apa nih yang akan menyinggung rakyat semuanya kayak gitu.
0: Oke.
4: Sisi merdekanya Indonesia adalah kita mungkin masih bisa berpendapat dengan bebas, tapi kurangnya satu. Kurangnya adalah dipertimbangkan sama disampaikan langsung, itu aja sih kurangnya.
0: Oke. Lalu harapan Anda nih untuk kedepannya apa nih bagi Indonesia sendiri ya?
4: Harapan saya bukan pembebasan pajak dari segala hal ya. Tapi mungkin bisa lebih dimudahkan. Terus kayak maksudnya kayak program-program yang terlalu banyak gratisnya itu mungkin lebih dikurangi, tapi harga pangan, sandang, papan itu lebih murah didapatkan, lebih murah mungkin kayak gitu ya. Biar orang yang, karena gini mas, karena bantuan banyak tapi kalau memang nggak sampai kepada orang yang tepat itu percuma.
0: Iya, nggak tepat sasaran ya.
4: Gitu. Jadi mendingan kayak apa namanya, harga sembakonya, harga semuanya itu lebih dimurahkan, bukan yang murah banget, yang lebih distandarkan lagi.
0: Okay.
4: Tapi mungkin kalau sekarang mungkin memang masalahnya apa namanya, Selat Hormuz oke lah ya, kayak gitu jadinya semuanya agak naik. Tapi kan itu memang ada alasannya kan karena ada perangan gitu kan ya. Tapi kan enggak bisa di ini lagi.
0: Iya.
4: Lepas mungkin semoga cepat selesai semuanya.
0: Oke.
4: Dan kita bisa merdeka.
0: Amin. Baik, terima kasih. Wa'un.
4: Terima kasih Mas Wisnu.
0: Iya.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari Mbak Uun ya, mengakhiri sesi Kopi Pro 3 tentang topik kita dini hari ini, apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia. Dari berbagai macam pendengar ya, makna kemerdekaan bisa saja berbeda-beda. Banyak sekali tadi disampaikan berbagai macam sudut pandang yang diutarakan oleh pendengar kita di berbagai wilayah di Indonesia ini, dan harapannya juga tadi bermacam-macam ya, mulai dari kesejahteraan rakyatnya, gaji rakyatnya dinaikkan mungkin. Lalu barusan dari Mbak Un juga menyinggung bagaimana untuk bantuannya lebih tepat sasaran. Masih banyak lagi harapan-harapan yang diutarakan dari beberapa pendengar yang sudah bergabung tadi. Dan semoga di momen kemerdekaan ini harapan-harapan tadi yang baik-baik yang kita sampaikan bisa menjadi doa untuk Indonesia yang tentunya semakin maju, sejahtera, dan tetap bersatu. Dan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari segmen Kopi Per 3 edisi spesial tanggal 17 Agustus dini hari ini. Pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan, Singingi, usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Laporan selengkapnya oleh Santi Yunas.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan, Singingi. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
1: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
3: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
1: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu, Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
1: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
2: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
3: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgen, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
2: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Catatan peristiwa.
2: W.R. Supratman dikenal sebagai wartawan yang suka bermain musik dan ngobrol dengan para pemuda di markas Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia. Dalam pelaksanaan Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober 1928, W.R. Supratman untuk pertama kalinya memperdengarkan lagu Indonesia Raya dengan iringan gesekan biolanya di depan seluruh peserta Kongres sebelum dibacakannya putusan Kongres Pemuda yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Setelah memperdengarkan lagu gubahannya tersebut, ia sering dimata-matai oleh Belanda. Hal tersebut dikarenakan adanya lirik Merdeka, Merdeka dalam lirik Indonesia Raya. Hal ini pula yang membuat pemerintah Hindia Belanda melarang rakyat Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan umum pada tahun 1930. W.R. Supratman wafat pada 17 Agustus 1938 di Surabaya di usia 35 tahun. Ia tidak sempat mendengar lagu gubahannya yang selalu dinyanyikan setiap rakyat Indonesia. Ia pun mendapat gelar pahlawan nasional dan menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, bertepatan dengan momentum 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 5 pemanjat tanah air menjalankan misi ekstrim, yaitu memanjat dinding tegak lurus setinggi ratusan hingga ribuan meter. 3 tebing yang oleh para alpinis dunia dijuluki tebing yang paling sulit untuk digapai. Nama misinya adalah The Earth Expedition Europe, milik Indonesia Big Wall Expedition atau IBEX, yang mengibarkan merah putih di Le Petit Dru, tempatnya di Prancis, lalu di Troll Wall di Norwegia, dan di Naranjo de Bulnes di Spanyol. 3 tebing yang masing-masing menyimpan sejarah panjang alpinisme dunia. Sementara itu, di Maluku Tenggara, sejumlah kegiatan juga digelar dalam upaya menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah, kita akan berbincang bersama dengan Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Taher Hanubun. Pak Bupati, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pak Bupati. Kabar baik, Pak?
4: Alhamdulillah sampai saat ini dalam keadaan baik.
3: Apa sibuk menyambut. Juga? Lagi sibuk juga nih malam ini menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini, Pak Bupati.
4: Sangat betul, kami lagi di Makam Pahlawan mengikuti Tabtu.
3: Ya. Renungan suci ya. Oh, saat ini di Taman Makam Pahlawan di sana, Pak Bupati.
4: Ya, karena di sini kan beda 2 jam, jadi kami akan melaksanakan upacara jam 12.
3: Oh iya, jadi sebentar lagi nih ya. Mohon maaf ini, bisa minta waktunya sedikit untuk berbincang malam hari ini?
4: Masih ada waktu.
3: Oke, kegiatan apa nih Pak di Maluku Tenggara dalam semarak hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia Pak?
4: Alhamdulillah kami punya kegiatan cukup lumayan ya, mulai dari hari Rabu tanggal 5 Agustus 2025 sampai saat ini saya libatkan semua OPD, semua kepala-kepala dinas, masyarakat sampai ke kepala-kepala desa dan cukup semarak. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan ini di Maluku Tenggara harus ya kami bikin berlangsung dengan semarak, penuh sukacita dan tetapi dibuat sederhana mungkin, Pak. Yeah. Misalkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu kegiatan voli antar kampung. Mm-hmm. Dari 11 kecamatan, terus tanggal 7 Agustusnya menggelar senam pagi. Mm-hmm. Dan dilanjutkan dengan kerja bakti kebersihan di pantai-pantai yang indah karena kami punya pasir panjang yang pasir halus, terhalus di dunia. Jadi kami harus merawatnya sebagai aset, Pak. Ya, banyak kali kegiatan termasuk lomba-lomba makan kerupuk, tarik tambang, dan lainnya. Yang dilanjutkan besok setelah upacara nanti besok.
3: Jadi kegiatannya akan berlangsung besok setelah upacara, Pak Bupati ya? Pak Bupati, iya, Pak. Ini kenapa diselenggarakan sederhana? Apa juga karena ikut berduka juga dengan musibah yang melanda saudara-saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur dan juga di Sumatera Utara, Pak?
4: Betul sekali, Pak. Betul sekali. Artinya apa yang dirasakan oleh sebagian dari masyarakat Indonesia di Indonesia bagian timur, kami juga merasakan itu. Sehingga kami buat dalam posisi keadaan yang sangat sederhana, tetapi memang tetap memerlukan mengalih perhatian masyarakat. Dan kami juga mengucapkan duka ya kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Nah, kemerdekaan ini kan kami tahu bahwa bukan hanya kita rayakan dengan upacara, perlombaan, dan pemasangan merah putih. Kemerdekaan harus ya dirasakan melalui kehidupan masyarakat yang semakin baik. Alhamdulillah masyarakat kami merasakan ini semua, kemerdekaan ini di pelosok-pelosok karena kami punya 75 pulau yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara, baik di besar maupun kecil.
3: Iya. Jadi itu, Pak. Iya, Indonesia dengan beribu-ribu pulau ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk konektivitas, termasuk juga di Maluku Tenggara yang kepulauan juga. Ini bagaimana Pak untuk konektivitas, distribusi kebutuhan logistik ya, kebutuhan dasar masyarakat?
4: Ya, terima kasih. Alhamdulillah kami karena kami ada di wilayah 3T. Perbatasan Indonesia dengan Darwin, Australia. Jadi juga alhamdulillah kami sudah usaha semaksimal mungkin soal konektivitas jalan, listrik, air bersih, telkomsel yang sudah ya hampir untuk jalan ini memang belum mencapai ya, belum mencapai 60-70% belum, khususnya di wilayah perbatasan 5 kecamatan di wilayah Kebesar. Tetapi insya Allah pada tahun 2027 nanti kami maksimalkan. Hanya soal konektivitas pulau-pulau itu sudah teraliri listrik, air bersih, dan lainnya. Jadi sebenarnya tinggal kesulitannya adalah soal jalan. Jalan itu saja yang belum, artinya infrastruktur jalan itu saja yang belum. Tapi kalau yang lain sudah mendekati terpenuhi, termasuk juga di bidang kesehatan. Kami itu stunting itu sudah 10,02. Jadi kami sudah
3: menurun ya
4: target. Cukup. Kami tinggal insya Allah kami mau bikin 0-0 gitu.
3: Amin, mudah-mudahan tercapai Pak Bupati. Tantangannya apa nih Pak? Ini kan berkaitan juga dengan perbaikan gizi. Kan program pemerintah juga ada MBG. Lalu juga sebagai negara kepulauan pemerintah pusat juga sudah mengadakan program kampung nelayan dan lain sebagainya Pak ya. Pak Bupati.
4: Benar sekali, kalau MBG ini memang sangat mendukung, tapi karena memang untuk wilayah terluar kebesar itu memang kesulitannya karena faktor konektivitas jalan. Itu saja, tapi yang lainnya kecil itu alhamdulillah karena kami ada 192 kampung Pak. 120 kampung yang memang
3: wah,
4: memerlukan energi juga untuk mencapainya.
3: Mm-mm.
4: Jadi untuk itu sudah dan MEG itu sangat memberikan dukungan bantuan sehingga kami anggap hal yang positif sajalah. Selain itu UMKM-nya juga jalan, artinya ekonomi masyarakat juga dengan MBG itu ya cukup membantu juga, artinya masyarakat yang jual sayurnya pelaku MBG yang membeli dan itu ada peningkatan kehidupan lah bagi masyarakat.
3: Iya, sebagai ya, sebuah daerah yang kepulauan, mungkin secara konektivitas ya, dengan pulau-pulau besar lainnya seperti di Papua, di Sulawesi, di Jawa, itu agak terlalu membutuhkan effort ya, usaha ataupun waktu tempuh dan lain sebagainya, termasuk juga kondisi cuaca, ketinggian air laut dan lain sebagainya. Tapi tentu saja perlu adanya mengeksplorasi lebih tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Potensi seperti pariwisata itu gimana, Pak Bupati?
4: Ya, izin Pak, Fajar, yang pertama kami itu punya dua unggulan. Yang pertama pariwisata, yang kedua adalah perikanan. Kalau pariwisata ini, kalau perikanan itu kan kita berhadapan dengan Undang-Undang 24 ya. Jadi 23, Undang-Undang 3 itu keterbatasan kewenangan kepala daerah. Tapi kalau untuk pariwisata, kami punya 72 destinasi wisata.
3: Wah, banyak banget.
4: Yang sudah, ya banyak sekali. Kali kalau mau cari laut atau pasir yang indah ya datangnya ke
3: Kulon. Kapan-kapan jadi kalau pengen kesana nih.
4: Pengen merasakan pasir terhalus di dunia. Ada di Maluku Utara. Jadi pasirnya tuh kayak terigu aja, tepung aja. Kalau kita ambil dengan tangan, terus kita tutup tangan, pasirnya jatuh semua sama.
3: Wah,
4: luar biasa. Terus punya pantai-pantai yang ya alhamdulillah. Bukan ya, ada 72 destinasi wisata yang luar biasa.
3: Udah tempatnya indah, panoramanya bagus, ditambah lagi kulinernya, seafood ya, makanan laut, pasti
4: makanan laut. Jadi ikannya mati satu kali, Mas.
3: Wah.
4: Ikannya kalau ente ambil, kita pancing dari laut, langsung terbakar. Waduh.
3: Wah. Itu bukan fresh lagi tuh ya. Itu benar-benar fresh banget tuh ya.
4: Benar. Jadi kalau boleh mampirlah di
3: itulah, itu salah satu sepenggal luasnya Indonesia. Ada di satu titik koordinat namanya di Maluku Tenggara, begitu indah sekali. Itu baru satu koordinat itu di Indonesia. Itu indahnya luar biasa. Dan mungkin bagi Anda pendengar Pertiga yang berkesempatan untuk mengeksplorasi Indonesia, jangan lupa untuk masukkan list Maluku Tenggara untuk kita bisa lihat keindahannya Indonesia.
4: Masuk Maluku Tenggara ke Pulau K.
3: Siap.
4: Ingin balik lagi ke sini.
3: Lupa balik nih ya. Baik, kalau gitu Pak Bupati, sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya pada malam hari ini. Semoga lancar kegiatan prosesi renungan sucinya di sana, dan juga untuk esok hari perlombaan-perlombaannya mudah-mudahan membawa kebahagiaan bagi para masyarakat yang berada di sana.
4: Amin. Amin.
3: Selamat malam Pak Bupati.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanumbun sudah kami ajak berbincang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog untuk Yesus sangat berharga. Salam kebaikan. Hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Hari kedua pasca bencana gempa magnitudo 7 di lepas pantai Tenggara Timur. Saya Abdul Muhari, di bidang pencegahan BPBD akan melaporkan untuk update penanganan yang sudah dilakukan jadi secara berkualitas pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, dan segenap entitas dalam bisnis masyarakat lainnya untuk merespon secara cepat dan efektif dan melakukan langkah-langkah agar saudara-saudara kita yang terdampak bisa mendapatkan dukungan dan bantuan sesuai dengan dinamika di lapangan. Di hari kedua ini, bagaimana tadi pagi sudah kita sampaikan bahwa Bapak Menko PMK, Bapak Mendagri, Bapak Menteri Perhubungan, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Bapak Wamenkes, Wamensos, sudah langsung datang di lokasi dan setelah melakukan rapat koordinasi yang efektif dari pagi, pemerintah langsung membagi tim. Saat ini Menko PMK dan Kepala BPD sudah berada di Kabupaten Manggarai untuk melihat langsung penanganan darurat dan identifikasi upaya-upaya kendala-kendala dan solusi apa yang bisa dilakukan sesegera mungkin. Bapak Mendagri dan Kabasarnas sudah masuk di Manggarai Timur. Kemudian Bapak Menteri PU masuk di ND. Bapak Wamensos masuk di Nada dan Nagikyo. Kemudian Bapak Wamenkes itu masuk di Maumere. Ini tentu saja sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar pemerintah bisa segera mengidentifikasi situasi dan kondisi di lapangan, melakukan pemikiran langsung apa-apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dukungan-dukungan yang akan di Pieter dukungan dukungan dan itu logistik pemakanan dan mempermakanan yang rakyat sudah dan akan terus di-deploy itu benar-benar bisa menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan di daerah terdampak. Yang pertama untuk perkembangan hasil data pemutakhiran data tentang korban di luar terdampak. Tentu saja sekali lagi pemerintah mengucapkan duka cita yang mendalam dan simpati kepada keluarga korban. Dan kita harapkan tentu saja korban jiwa tidak bertambah. Saat ini untuk data orang hilang itu tidak ada yang terlaporkan ke Basarnas. Artinya, biasanya kita memiliki daftar pencarian orang dalam setiap kejadian bencana yang berasal dari data yang dilaporkan oleh saudara dan maupun kerabat atau anggota keluarga. Saat ini di 7 kabupaten terdampak, kita tidak memiliki daftar pencarian orang, tetapi meskipun demikian, Basarnas tentu saja terus mensiagakan personil di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan secara umum di 7 kabupaten kota terdampak agar waktu-waktu dan menyesuaikan dengan situasi di lapangan respon cepat bisa segera dilakukan. Untuk pemutakhiran korban jiwa meninggal dunia per sore ini total kami mencatat 53 jiwa meninggal dunia dengan rincian Kabupaten Manggarai Barat 12, Manggarai Timur 20 jiwa, Kabupaten Manggarai 25 jiwa, Nagekeo 1 jiwa, Sika 4 jiwa, dan MD 2 jiwa. Sekali lagi, selama pemerintah, tentu saja kita mendoakan yang terbaik untuk para korban dan simpati yang mendalam pada keluarga yang ditinggalkan. Untuk korban luka yang saat ini sedang dirawat di paskes terdekat, total berjumlah 135 jiwa, terdiri di Sika 12 jiwa, Manggarai 17 jiwa luka berat, 20 jiwa luka ringan, Manggarai Timur 21 jiwa luka berat, 59 jiwa luka ringan, Manggarai Barat 6 jiwa luka berat. Sesuai hasil rapat forensik kita lakukan tadi pagi, meskipun saat ini fase tanggap darurat sudah mulai diberlakukan di Manggarai 90 hari, kemudian Manggarai Timur dalam proses penetapan SK tanggap darurat selama 14 hari, dan Provinsi NTT juga dalam fase penetapan status tanggap darurat. Tetapi tentu saja, meskipun fokus utama pada fase tanggap darurat ini adalah pencarian dan pertolongan korban, kemudian pemenuhan logistik dasar pemakanan dan non-pemakanan bagi masyarakat terdampak, kita harapkan itu saja tim di lapangan pemerintah daerah didampingi oleh personil dari pemerintah pusat juga sudah bisa melakukan pendataan dan identifikasi penyediaan material, terutama berkaitan dengan rumah rusak ringan, rusak sedang, dan

8 ini. Tentu saja data ini masih berkembang, akan dinamis, dan sekali lagi kita akan melakukan percepatan-percepatan dalam penghitungan dan verifikasi serta validasi data ini supaya proses-proses yang berkaitan dengan administrasi nantinya baik dan bank address dari warga terdampak yang memiliki hak untuk mendapatkan dukungan perbaikan rumah rusak di pemerintah bisa kita segerakan. Untuk pengungsian, saat ini tim di lapangan termasuk juga para menteri yang kami sudah masuk di 7 kabupaten kota terdampak, ini akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kembali jumlah pengungsi baik itu terpusat maupun pengungsian mandiri supaya data ini nanti benar-benar bisa merepresentasikan kondisi real di lapangan. Memang dari laporan visual yang kita terima di Pusdalhom BNPB ada beberapa tempat di mana masyarakat masih tetap bertahan dari sejak hari pertama, tidak hanya dikarenakan oleh kondisi bangunan rumah saudara-saudara kita yang mungkin terdampak oleh gempa, tetapi juga kondisi psikologis di mana aftershock masih ada yang dirasakan, dan juga kondisi psikologis bahwa yang kita ketahui beberapa masyarakat ini berpengalaman pada saat gempa dan tsunami tahun 1992. Sehingga kondisi psikologis ini yang masih kemudian menjadi trauma dan mendorong masyarakat masih tetap berada di tempat pengungsian sampai kondisi psikologis ini atau kondisi aftershock itu bisa benar-benar buruk. Dari BMKG, itu untuk gempa susulan hingga tanggal 16 Agustus pukul 15.00 WIB total gempa susulan berjumlah 995 kali. Tetapi yang dirasakan oleh masyarakat, sekali lagi yang dirasakan oleh masyarakat dari total gempa susulan yang tercatat 995 kali itu hanya 46 kali. Artinya tidak lebih dari 10% dari total gempa susulan yang dirasakan oleh masyarakat. Yang perlu kita pahami, gempa susulan ini diperlukan oleh struktur patahan gempa yang terjadi untuk kembali menjadi stabil. Jadi ini adalah fenomena alam yang memang harus kita lalui dan kita harapkan energi yang lepas bisa segera meluruh sehingga gempa susulan tidak lagi signifikan dan tidak lagi dirasakan oleh masyarakat. Tapi tentu saja mau saudara-saudara kami yang masih di pengungsian untuk bisa melakukan pengecekan rumah masing-masing. Lihat apakah ada kerusakan struktur yang tiang yang retak atau sudut-sudut rumah yang lepas atau dudukan kuda-kuda atap yang tidak pada tempatnya. Kalau saudara-saudara kita, saudara yang di daerah terdampak memiliki kondisi rumah pasca gempa seperti tadi, segera laporkan pada aparat RT terdekat, RW atau aparat desa atau ke kantor BPBD setempat. Ini akan menjadi data awal kami nantinya untuk bisa melakukan rekapitulasi dari rumah rusak yang akan kita verifikasi secara teknis nantinya agar hak-hak masyarakat, hak-hak saudara-saudara kita nantinya dalam pemulihan dan rekonstruksi bisa kita data dari saat ini. Beberapa progres di lapangan dari Kabupaten Manggarai Barat disampaikan ada longsor di Kecamatan Riau.

0: yang membuat alur jalan terputus ke tempat pembelian minyak, bahan bakar minyak. Per sore ini itu ruas jalan di kilometer 49 Kecamatan Priok sudah dapat dilalui oleh truk pengangkut BBM. Jadi sekali lagi, yang mungkin kemarin pada saat hari kejadian itu ada batu besar di anak jalan Simpang Yongto pasca gempa, itu sudah dibersihkan oleh Kementerian PU dan kita pastikan ruas jalan kilometer 49 ini sudah bisa dilalui oleh truk tangki BBM. Kemudian untuk titik-titik jalan lainnya yang sempat terdampak atau tertimbun longsor tadi juga sudah dilaporkan oleh Bapak Menteri PU, hampir seluruhnya saat ini sudah selesai fase pembersihan. Artinya kita harapkan tentu saja kalau tidak hari ini, maksimal besok titik-titik jalur jalan terdampak longsor sebelumnya yang tidak bisa dilalui, kita harapkan sudah bisa dilalui. Ini sangat penting karena akses jalannya akan menentukan optimalisasi dari pemulihan di sektor-sektor lainnya. Tadi juga sempat disampaikan oleh Dirut PLN bahwa di beberapa titik dan wilayah yang kemarin pada hari pertama pasca gempa itu mengalami blackout, per hari ini itu sudah bisa dinyalakan kembali, sehingga kita harapkan tentu saja saudara-saudara kita yang berada di lokasi terdampak itu sudah kembali bisa menikmati aliran listrik. Tetapi kami tetap membuka jika masih ada daerah-daerah yang masih mengalami pemadaman, segera melangsungkan melalui call center BNPB 117 untuk bisa segera kita koordinasikan dengan PLN untuk langkah-langkah pemulihan aliran listrik tersebut. Di hari kedua ini, BNPB TAS arah Menko PMK sudah membuka posko pendamping nasional di Longsor Maju dan posko taktis lapangan di Maumere, termasuk media center di mana kami sore ini melaksanakan konferensi pers. Ini berada di kantor Bupati Manggarai Barat dan kita harapkan ini bisa menjadi posko nasional selama masa tanggap darurat berlangsung untuk benar-benar bisa mendampingi pemerintah daerah supaya hal tanggap darurat ini bisa kita efektifkan dan optimalkan. Selain itu, posko dukungan logistik nasional sudah kita buka di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan posko penerimaan logistik utama itu kita buka di Bandara Labuan Bajo dan posko logistik pendukung juga kita buka di Maumere. Sehingga bagi masyarakat, organisasi, dan segenap entitas lainnya yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur, bisa langsung ke tiga posko logistik tersebut. Bisa langsung di Jakarta, atau posko di Labuan Bajo di bandara, atau posko di Maumere. Jadi kita sudah mengaktifasi secara nasional posko logistik di Halim, Labuan Bajo dan Maumere, kemudian posko pendampingan tanggap darurat di gedung kantor Bupati Manggarai Barat sebagai posko utama dan posko taktis lapangan di Maumere. Ini juga kita lakukan supaya manajemen logistik, manajemen deployment sumber daya, alat, perangkat, personil, dan lain-lain bisa kita optimalkan tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah. Untuk lebih mempercepat nantinya distribusi logistik Meskipun sekali lagi akses darat kita harapkan bisa sepenuhnya pulih, kalaupun tidak hari ini, kita harapkan besok sudah sepenuhnya pulih. Pemerintah telah menstandbykan beberapa unit satuan udara. Di Labuan Bajo itu ada satu unit heli Krakatau dari TNI Angkatan Udara, kemudian satu unit heli Bell 472 dari TNI Angkatan Udara, satu unit heli dari BNPB, dan dua unit pesawat karapan masing-masing dari Kementerian Perhubungan dan satu dari BNPB. Selain di Labuan Bajo, untuk mendukung distribusi logistik jika diperlukan dari Maumere, kita juga sudah standby-kan satu unit heli Bell 472 dari TNI Angkatan Darat, satu unit heli Panther dari TNI Angkatan Laut, dua unit heli Bell dari Kementerian Perhubungan, dan satu unit karapan dari BNPB. Ini semua kita standby-kan dan kita siap untuk digunakan, baik itu untuk mobilisasi personil maupun distribusi logistik juga diperlukan seandainya ada daerah-daerah yang membutuhkan dukungan dan distribusi logistik dari udara. Terkait dengan bantuan logistik dari Bapak Presiden, 750.000 paket sembako untuk sorti pertama itu sudah terkirim dan sampai 1.995 paket dan tadi sudah didistribusikan melalui posko Labuan Bajo itu 3.200 paket dengan rincian ke Kabupaten Manggarai Barat 550 paket, ke Kabupaten Manggarai 1.000 paket, Manggarai Timur 550 paket, dan Nadekio serta Ngada masing-masing 550 paket. Sedangkan yang lain ini Maumere sudah dipusingkan ke Sika dan ND ada 1.725 paket dengan rincian Sika 1.000 paket dan ND 725 paket. Sorti kedua akan dikirimkan sore ini, sudah terbang pukul 15.00 dengan jumlah 45.075 paket. Semua ini tentu saja atensi Bapak Presiden untuk benar-benar bisa meringankan beberapa saudara kita yang terdampak bencana. Tim gabungan dari pemerintah pusat, lintas kementerian lembaga menargetkan fase tanggap darurat bisa kita selesaikan dalam 2-3 minggu ke depan. Tentu saja ini sangat bergantung dengan dinamika di lapangan, tetapi hasil rapat koordinasi tadi pagi di awal kita tadi target supaya tanggap darurat ini tidak terlalu lama dan kita bisa nanti langsung masuk ke fase transisi darurat. Tentu saja ini bisa berubah sekiranya ada hal-hal atensi menonjol yang kita temukan dari hasil pemantauan langsung Bapak Menko dan para menteri yang tadi sedang turun masuk di kabupaten kota yang terdampak. Mungkin itu yang bisa saya update sebagai progres penanganan di hari kedua ya. Untuk mungkin bisa memperdalam
1: yang kita baca itu.
0: Saya buka mungkin maksimal 3 pertanyaan secara terbatas, silakan dari forum bisa menyampaikan.
2: Silakan. Ada dari
0: baik, saya akan menjelaskannya. Jadi untuk kerugian materi yang saat ini sudah mulai di verifikasi oleh pemerintah daerah. Rumah rusak berat 154, kemudian rusak sedang 49, rumah rusak ringan 38, dengan rincian di Nagekio ada 2 unit rumah rusak berat, 1 unit rumah rusak ringan, 2 unit rumah rusak Tiga, satu ulangi, dua unit rumah rusak berat, satu unit rusak sedang, dan dua unit rusak ringan. Manggarai, 29 unit rusak berat, 9 unit rusak sedang, dan 9 unit rusak ringan. Manggarai Timur, 54 unit rusak berat, 9 unit rusak ringan, 11. Ulangi, 9 unit rusak sedang, dan 11 unit rusak ringan. Manggarai Barat, 69 unit rusak berat, 30 rusak sedang, dan 16 rusak ringan. Ini masih dilakukan pendataan dan pemutakhiran di lapangan. Jadi kalau untuk data rumah rusak, ini pasti akan dinamis, karena biasanya di hari pertama itu pencatatan kita lakukan hanya berbasiskan pada laporan di lapangan, laporan visual dan seterusnya. Dari hari kedua ini tim sudah mulai masuk ke kabupaten kota terdampak, dan kita mencoba untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang ada. Tentu saja nanti kalau hasil verifikasi ini berkembang, akan kita sampaikan. Yang pasti saat ini data kami itu seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin berikutnya.
3: Mohon izin Pak, saya Pak Severinus Budiman dari Wahana Visi Indonesia. Saya ingin bertanya, tadi sudah disampaikan bahwa ada untuk koordinasi logistik sudah ada posko di Jakarta, di Labuan Bajo, dan di Maumere. Yang ingin saya tanyakan, berdasarkan pengalaman lalu waktu kita menangani respon Lewotobi, ada armada laut yang disiagakan untuk pengangkutan logistik dari Kupang ke Larantuka. Pertanyaan saya, apakah untuk bencana kali ini ada tersedia juga armada laut yang bisa mengantar pulokan dari logistik yang ada di Kupang ke Flores? Terima kasih.
0: Terima kasih dari Wahana Visi Indonesia. Tentu saja nanti sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan, jika diperlukan dan itu akan signifikan, kita akan buka. Yang pasti saat ini untuk akses logistik via darat kita pastikan bisa dilalui, dan kalaupun via darat sulit untuk dilalui, maka kita akan lakukan via udara. Kalau nanti dibutuhkan via laut, tentu saja kita akan membuka opsi penyaluran logistik via jalur laut. Artinya ini bukan ketentuan saklek. Jadi nanti kita akan menyesuaikan dengan cari lapangan. Yang penting yang kita kejar adalah efektivitas dan akselerasi dari distribusi bantuan itu sendiri. Jadi tidak untuk kemungkinan nanti sekiranya dari dinamika di lapangan itu dibutuhkan, maka kita akan buka opsi itu.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pengembangan rumah potong unggas Banjarmasin menjadi salah satu peluang investasi yang ditawarkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
1: Karena jumlah pemotongan atau minat untuk ayam ini semakin hari semakin meningkat dan
2: pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan investasi di berbagai sektor, salah satunya melalui penawaran peluang usaha pada unit pelaksana teknis daerah rumah potong unggas modern yang berlokasi di kawasan rumah potong hewan Banjarmasin. Proyek tersebut dinilai memiliki prospek investasi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk ayam. Hal tersebut menjadi salah satu peluang investasi yang ditawarkan dalam pelaksanaan Pamor Borneo 2026 beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dan Kalimantan melalui penguatan investasi di sektor real. Kepala UPTD RPH Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Dujat Miko, mengatakan Bank Indonesia berperan dalam membantu pemerintah daerah menyampaikan proposal investasi kepada calon investor. Upaya tersebut dilakukan agar peluang pengembangan RPU dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan.
1: Karena jumlah pemotongan atau minat untuk ayam ini semakin hari semakin meningkat dan kebutuhan di Kota Banjarmasin selalu meningkat. Sehingga yang ada ini adalah masih secara tradisional sehingga kita sajikan secara pemotongan secara modern, hygiene sanitasinya juga terjaga serta kehalalannya juga itu yang utama.
2: Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima dari Bank Indonesia, hingga Agustus 2026 terdapat sekitar 9 calon investor yang menunjukkan minat terhadap pengembangan RPU Banjarmasin. Para peminat tersebut berasal dari investor domestik maupun internasional yang melihat potensi pengembangan sektor usaha tersebut. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, mengatakan investasi menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong perekonomian daerah agar tumbuh kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan investasi juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Selatan dan Kalimantan secara keseluruhan.
3: Kegiatan ini juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan secara keseluruhan sebagai daerah yang kita sama-sama tahu, Alhamdulillah, kaya potensi dan juga kaya peluang untuk berinvestasi, untuk tumbuh, untuk meraih kesejahteraan yang lebih tinggi.
2: Pihaknya berharap penawaran investasi tersebut dapat menarik lebih banyak investor untuk merealisasikan penanaman modal di Kalimantan Selatan. Pengembangan RPU Banjarmasin diharapkan menjadi salah satu investasi yang mampu meningkatkan kualitas layanan pemotongan unggas sekaligus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan dari Kementerian Perhubungan, Suharto, menghimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan dan rintangan dalam dinamika permasalahan transportasi. Laporan selengkapnya oleh Farida Husnia.
1: Kepala Badan Pengembangan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan rintangan dinamika permasalahan transportasi dengan menunjukkan integritas untuk bisa membangun bangsa Indonesia. Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto juga memotivasi perwira transportasi agar jangan berhenti memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2: Pelayanan untuk angkutan udara sudah mengalami penurunan sekitar 5,28% ataupun 60 juta yang saat ini harus dilayani oleh moda udara khususnya di bidang pelayanan domestik. Namun kita juga sadar bahwa ada peningkatan pelayanan untuk moda kereta api sebesar 8,8% atau sekitar di angka 550 juta penumpang per tahun ini. Meskipun saat ini kita bisa melihat dua perbedaan itu, tapi Anda jangan berhenti untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bekal selama 3 tahun, selama Anda di asrama, selama Anda di kampus masing-masing, berikan yang terbaik. Insya Allah, Anda akan memberikan pelayanan yang prima. Sehingga nantinya kita akan melihat indeks kepuasan dari masyarakat akan meningkat. Dan insya Allah, Indonesia akan lebih nyaman dalam bertransportasi, lebih aman dalam bertransportasi.
1: Sementara itu, Direktur Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya Ahmad Bahrawi mengatakan ada 74 lulusan Poltekbang Surabaya yang dilantik menjadi perwira transportasi.
3: Program studi Diploma 3 Teknik Listrik Bandara angkatan 17 sejumlah 5 lulusan. Program studi Diploma 3 Teknik Navigasi Udara angkatan 16 sejumlah 6 lulusan. Program studi Diploma 3 Teknik Pesawat Udara angkatan 9 sejumlah 11 lulusan. Program studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara angkatan 9 Alpha dan 9 Bravo sejumlah 46 lulusan, dan program studi Diploma 3 Teknik Bangunan Landasan angkatan 8 sejumlah 6 lulusan.
1: Dalam pelantikan perwira transportasi, jumlah lulusan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebanyak 218 orang, sedangkan jumlah lulusan Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi hanya 60 orang. Farida Usnia melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Itu lagi ada apa sih dia ulah? Rame banget kan sekolah kita lagi ulang tahun. Ada donor darah tuh, ikut yuk.
2: Oh gitu, ngapain ikut gituan, males.
1: Yuk kita ke kantin aja.
2: Donor darah kan cuma sebentar, 5-10 menit kok.
1: Iya ogah, nanti kalau donor gitu, darah kita kan jadi berkurang. Nanti lemes, terus pingsan. Ngeri.
2: Ya enggak dong, justru donor darah itu bisa bikin kita jadi lebih sehat.
1: Oh gitu, keren juga sih. Tapi kan aku baru pertama kali nih, emangnya bisa donor darah?
2: Ya pastinya bisa dong, yang penting kan kita sehat. Usia sudah di atas 17 tahun, terus tekanan darahnya normal. Nanti sebelum donor juga ada pemeriksaan. Tenang aja, prosedurnya dilakukan sama petugas medis yang profesional.
1: Oh gitu, jadi tertarik deh. Yaudah yuk donor.
3: Manfaat donor darah ternyata tidak hanya menguntungkan bagi si penerima saja loh, tetapi juga bagi para pendonor. Nah, kalau sudah tahu manfaatnya, ayo jangan takut untuk donor darah.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
5: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
6: Pergerakan dari sesar naik busur belakang Flores yang merupakan sistem patahan ataupun sesar naik aktif yang membentang di sepanjang dasar laut utara Bali, Lombok, Sumbawa hingga Pulau Flores. Kita ingin kenal lebih jauh mengenai sesar naik busur belakang Flores ini dan sejarah pergerakannya seperti apa sebenarnya. Kami sudah bersama dengan peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanifa. Bu Nuraini, selamat pagi, Bu.
7: Selamat pagi, Pak Zainuddin.
6: Selamat pagi, Bu Nuraini. Ibu, sebetulnya sesar naik busur belakang Flores ini, kalau dari sejarah gempa yang ada begitu ya, itu potensi menimbulkan gempa besar di atas magnitudo 7 itu seperti apa sebenarnya, Bu?
7: Iya, jadi sesar naik busur belakang atau kita kenal dengan zona Flores back up thrust, itu dia terbagi dari beberapa segmen dari mulai di utara Flores, NTT, NTD, Sumbawa, Lombok, Bali. Itu kita bagi kalau di peta pusat studi gempa nasional, itu kita bagi ada segmen Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Tengah, Nusa Tenggara Barat, ada segmen Lombok Sumbawa, ada segmen Bali, dan ada segmen Wetar yang paling timurnya. Dan kalau di peta pusat studi gempa nasional tahun 2024, masing-masing segmen itu bisa berpotensi sampai magnitudo 7,8. Pernah mengalami magnitudo 7,8 92 di Flores ya. Dan waktu itu memicu tsunami juga. segmennya bersebelahan persis dengan segmen yang kemarin gempa.
6: Yeah.
7: Jadi ini dua segmen yang bersebelahan. Nah, dan memang potensi di situ bisa magnitude 7 sampai 7,7, 7,8.
6: Nah, itu apakah memang sesar ini punya seperti karakteristik yang khusus begitu ya, sampai bisa menimbulkan gempa dengan magnitudo di atas 7, Bu? Ayo, Nureni.
7: Iya, jadi dia kalau magnitudo itu kan dia dipengaruhi dari panjang segmennya.
6: Iya.
7: Kemudian, jadi ada panjang segmen, ada dimensi ya, dimensi patahannya, ada panjangnya, kedalamannya, dan juga pergerakannya. Dan di situ satu segmennya itu termasuk segmen yang kemarin gempa ya, itu 200 km. Jadi kalau segmen yang 200 km itu memang dia akan bisa menghasilkan gempa dengan magnitudo 7,8. Sama waktu di Flores juga dengan panjang segmen segitu bisa menunjukkan magnitudo 7,8.
6: Yeah.
7: Di gempa Palu itu panjangnya 175 kilo. Magnitudenya juga 7,8. Jadi memang karena panjang segmennya itu cukup panjang ya, makanya bisa menghasilkan magnitudo 7,8.
6: Oh, jadi panjang ya, segmennya berpengaruh begitu ya, Bu ya, dengan gempa yang dihasilkan ya.
7: Betul-betul panjang segmennya.
6: Yeah.
7: Dengan kedalaman yang ya di kisaran belasan kilometer ya, 15 kilo, belasan kilometer lah. Gempa-gempa susulannya juga menunjukkan pola sepanjang segmen dari sesar Flores, busur naik sesar Flores ini, dan dia juga membentang sekitar 200 kilo dari mulai Sika sampai ke Labuan Bajo ya.
6: Iya. Nah, biasanya pergerakan dari segmen itu pergerakannya naik atau menghujam ke bawah? Bagaimana sebenarnya, Bu, pergerakannya biasanya, Bu, sesar seperti ini?
7: Ada. Kalau ras itu kan dia ada komponen menaiknya.
6: Yeah.
7: Jadi sebetulnya kalau di daerah sini itu kan dia ujung dari pertemuan lempeng Indo-Australia, pertemuan lempeng Pasifik, pertemuan Eurasia. Nah, di sini itu mekanismenya memang sangat kompleks ya di Indonesia Timur ini. Makanya di bagian sisi bawahnya itu karena dia terdorong dari lempeng Australia, tapi di sisi utaranya juga dia terdorong dari lempeng Pasifik dan Eurasia. Nah, kalau namanya thrust itu dia memang ada komponen sesar menaiknya, tapi yeah, sebetulnya dia banyak mekanisme foldingnya juga apa ya. Jadi ada lipatan-lipatan yang terbentuk di situ karena dia ditekankan dari sisi selatan dan sisi utara, sisi barat. Sisi timur itu dia zona yang tertekan ya, makanya dia kemudian muncul beberapa pola sesar lipat yang naik.
6: Ya, nah kalau dilihat ya, dari histori gempanya kan sebelumnya kan sempat terjadi gempa di atas magnitudo 7 juga, sekarang terjadi lagi, rentang waktunya kan tidak terlalu panjang ini, Bu Nuraini. Nah, itu potensi masih menyimpan energi gempanya bagaimana kalau begitu, Bu, setelah adanya pelepasan kemarin yang 7,7 itu?
7: Ya, kalau yang terakhir misalkan kita katakan di gempa Flores ya, jadi ini sebetulnya kan segmen-segmen yang berbeda, Pak.
6: Yeah.
7: Yang segmen yang di Flores itu dia 35 tahun yang lalu. Kemudian kalau yang segmen tadi malam itu dia segmen ini ya, segmen baratnya.
6: Yeah.
7: Sebetulnya ke sisi barat lagi itu ada gempa Lombok 2018. Jadi tahun 2018 itu kita ada gempa Lombok yang kita mengalami juga 3 kali gempa besar.
6: Yeah.
7: Itu 26, 27. Nah, di antara gempa Lombok sampai ke Labuan Bajo ini ada Black Actras Lombok Sumbawa yang sebenarnya bagian Sumbawanya belum pecah beberapa tahun terakhir ini. Di sisi timur juga kita punya sisi wetar. Nah, kalau periode ulangnya sendiri kita masih perlu penelitian yang lebih lanjut.
6: Yeah.
7: Sebetulnya seberapa dia periode ulangnya. Tetapi kalau magnitudo 7 itu kadang-kadang periode ulangnya ya bisa tergantung ya. Jadi saya nggak berani bilang juga periode ulangnya berapa.
6: Yeah.
7: Berapa tahun, kita masih perlu riset yang lebih panjang. Tetapi memang di sini zona yang cukup aktif di Flores terjadi tahun 92, di Lombok terjadi tahun 2018. Mungkin kalau kita masih ingat tahun 2022 juga ada gempa di utara Flores Sumbawa ya di utara NTT yang juga berpengaruh sampai ke Selayar. Dan memang daerah sini cukup aktif lah.
6: Ya, tapi paling tidak kan harus ada mitigasinya nih Bu Nora ini ya, agar menjadi kewaspadaan bagi masyarakat lah begitu, paling tidak begitu ya. Nah itu biasanya melihat potensi gempa itu untuk sebagai mitigasi atau kewaspadaan begitu, itu dari histori atau dari seperti apa itu Bu biasanya Bu?
7: Iya, kalau dari mitigasi gempa sebetulnya saya waktu main ke Labuan Bajo tuh mereka juga ada ya kalau kita main ke tanah adatnya mereka juga punya
6: karifan lokal begitu.
7: Iya, punya isinya sendiri juga untuk gempa dan tsunami. Dan memang kalau mitigasi gempa itu yang pertama, yang utama adalah bangunan. Kalau kita melihat rumah-rumah tradisional yang berdiri di sana, sebetulnya rumah-rumah tradisional itu dia sudah didesain kuat terhadap guncangan gempa.
6: Yeah.
7: Nah mungkin dengan rumah-rumah
6: yang sekarang lah begitu ya, Bu ya.
7: Yang sekarang ya kalau yang kita perhatikan itu kan yang rusak biasanya yang nggak ada tulangan, nggak ada
6: ya, tulangan. Yang dibangun asal-asalan lah begitu ya di wilayah yang sebenarnya potensi gempanya besar begitu.
7: Iya, nah kalau potensi gempa besar sih seluruh Indonesia ya.
6: Jadi ya.
7: Memang penting sekali untuk kita betul-betul memperhatikan kaedah-kaedah membangun membangun bangunan. Minimal ada tulangan, sambungan itu didesain dengan baik, mengikuti panduan, standar, dan SNI yang ada. Dan memang SNI di kita juga dimutakhirkan terus, mengikuti pengetahuan kita yang terakhir kita dapatkan. Tapi bangunan ini menjadi aspek yang sangat penting. Kemudian karena kita juga berada di wilayah pesisir, maka kita juga perlu berhati-hati. Kita mungkin mendengar ya ada longsor di
6: yeah.
7: lokasi, jadi memang perlu ada penguatan terhadap lereng-lereng, kemudian ada tsunami. Nah itu tsunami itu yang paling penting kita mengetahui jalur evakuasi kita harus kemana. Jadi disediakan jalur dan tempat evakuasinya. Ada juga likuifaksi yang kita dengar juga beberapa laporan yang di pesisir, itu memang lazim terjadi di zona pesisir, dan itu juga ada tata cara supaya fondasinya itu kuat terhadap likuifaksi. Nah kemarin juga mendengar ya, ada juga yang ada di kapal Pelni, mungkin cukup viral juga videonya. Nah itu beberapa orang kabarnya jatuh dari kapal Pelni waktu bergoyang.
6: Yeah.
7: Itu juga berarti perlu diperkuat, misalkan pasang tangga atau pasang ininya tuh dikuatkan sehingga kalau ada goncangan itu tidak mudah jatuh. Dan memang kalau ada gempa sebaiknya kita melakukan ini ya, berlindung, bertahan, bersimpuh, drop cover, hold on gitu. Jadi kita
6: yeah.
7: Kalau bisa berpegangan ke sesuatu. Nah, pegangan ke sesuatu itu kan berarti harus ada sesuatu yang kokoh ya. Itu yang kemudian perlu didesainkan juga oleh yang membangun. Kemudian kita berlindung, bersimpuh tuh sujud. Jadi
6: yeah.
7: kita sujud ke tanah, posisinya seperti sujud. Dan itu kita temukan juga di kearifan lokal di daerah Sumbawa ya. Jadi kearifan lokal di sana juga konon katanya ini bersimpuh ke tanah dan kemudian bilang tenang gitu. Nah itu ada kearifan lokal juga yang menarik waktu saya main ke sana itu ditemukan.
6: Jadi kearifan lokal itu sebetulnya dari sisi bangunan saja masyarakat sudah tahu ya Bu ya, bahwa daerah mereka potensinya untuk gempa itu sering terjadi. Jadi mereka membangun rumah juga sebenarnya sudah kokoh untuk tahan gempa begitu iya. Bu Nora ini ya.
7: Iya. Betul, coba dilihat waktu kita gempa Lombok juga rumah-rumah tradisionalnya itu berdiri dengan kokoh. Bisa coba dicari juga yang
6: yeah.
7: kejadian sekarang ya, rumah tradisionalnya seperti apa. Tapi kita temukan di beberapa daerah itu rumah-rumah tradisional itu berdiri dengan kokoh gitu, berdiri dengan baik. Bahkan ada yang berapa ratus tahun itu tetap berdiri. Waktu itu saya ke Warebo, desa Warebo. Jadi di desa Warebo itu juga ada kearifan lokalnya. Ya mereka juga sama, kalau ada gempa itu merunduk ke tanah, tenang gitu, yang tenang gitu. Itu
6: yeah.
7: memang kalau karena goncangannya sangat besar kan yang kemarin dirasakan.
6: Jadi ini sebagai momen memperkuat kembalilah mitigasi kita ya Bu ya, terhadap potensi bahaya dari potensi gempa yang mungkin terjadi di daerah NTT atau NTB begitu. Dan memanfaatkan Betul. Kembali kearifan lokal begitu ya Bu, yang dilupakan. Karena Betul. Itu penting, tadi mereka sudah tahu begitu ya Bu, sejak dulu kala begitu ya.
7: Iya, betul-betul. Apalagi rupanya memang karena kalau back actress ini kan dia menerus panjang ya Pak.
6: Iya.
7: Dari sepanjang pulau kecil di sana. Dan selain back aktor, kita punya Bandar, kita ada 401 sesar aktif di Indonesia yang kita putarkan tahun 2024. Tapi kalau kita main ke pedalaman itu ternyata memang kearifan lokalnya ada gitu di beberapa tempat di Indonesia. Jadi kelihatannya memang leluhur-leluhur kita ini udah bisa hidup beradaptasi terhadap gempa ini.
6: Ya,
7: nah, itu penting kalau di zaman sekarang ya paling nggak ada tulangan, ada
6: hubungan
7: yang baik atau mengingat kembali.
6: Konstruksi bangunannya diperhatikan kembali kalau begitu ya, Bu.
7: Betul.
6: Nah, tapi Bu Dara ini ya, belajar dari gempa yang terjadi kemarin begitu dengan kekuatan magnitudo 7,7 ini kan tidak semua informasi itu sampai ke masyarakat dengan benar begitu ya. Kan banyak simpang siur lah, tsunami berikutnya akan terjadi, gempa susulan dengan kekuatan yang sama masih akan terjadi begitu. Nah, ini kan harus menjadi perhatian tersendiri nih Bu bagi otoritas terkait, BMKG dan sebagainya begitu, untuk memberikan edukasi lebih matang ke masyarakat. Nah, itu harusnya edukasi seperti apa, Bu? Agar masyarakat paham bahwa memang ada potensi gempa di daerah itu, tapi kewaspadaan dan kehati-hatian dengan informasi yang beredar juga harus ditingkatkan. Itu bagaimana harusnya, Bu Nur, ini menurut Ibu?
7: Kalau menurut saya sih, sebaiknya ini menjadi upaya kita bersama ya.
6: Yeah.
7: Jadi tidak hanya menggantungkan diri pada satu institusi pemerintah misalnya, tetapi ini karena berkaitan langsung dengan kehidupan kita, itu menjadi kewajiban bersama ya, tentunya bersama-sama dengan pemerintah, tetapi juga kita sebagai individu perlu meneruskan edukasi ini ke keluarga kita, sekolah-sekolah, di anak-anak kita, di lingkungan kita hidup gitu. Dari pemerintah saya percaya pemerintah juga upayanya sangat besar ya untuk
6: sudah masif sosialisasinya sebetulnya ke masyarakat ya.
7: Betul, sudah upaya sudah besar termasuk sekarang ya ada BMKG, ada BNPB, BRIN juga melakukan upaya riset-riset dan mencoba menggunakan inovasi-inovasi. Tetapi tentunya ini perlu kita lakukan secara kolaboratif bersama-sama, termasuk kitanya sendiri gitu. Yang paling penting itu kan kitanya ya. Jadi kitanya aware, untuk keluarga kita juga kita coba lindungi keluarga, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Karena pada akhirnya yang paling bisa cepat membantu itu adalah diri sendiri, keluarga kita, tetangga kita, sebelum pintar itu bisa datang. Nah itu makanya menjadi penting ini kita upayakan bersama. Dan saya juga appreciate misalkan RRI ya, media itu juga bisa menjadi channel edukasi yang sangat penting. Mungkin di masa tidak terjadi gempa bisa terus mengingatkan kita bahwa kita hidup di zona yang dinamis, sehingga coba diperhatikan lagi rumah kita seperti apa, lingkungan kita seperti apa, sudah sedia emergensi atau belum. Karena yang berat itu kan 72 jam setelah kejadian kan.
6: Iya.
7: Mungkin listrik terputus, air sulit, komunikasi sulit, sandang pangan sulit. Nah itu yang mungkin kita juga perlu menyediakan sebelum itu terjadi. Nah ekspektasinya mungkin media-media juga bisa turut membantu memberikan edukasi, karena jangkauan media ini bisa lebih masif ya.
6: Ya, tapi dari kunjungan Ibu ya ke daerah Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat yang memang dekat dengan sesar naik busur belakang Flores seperti ini, itu kesadaran masyarakat bagaimana sih Bu dengan potensi bencana di daerah mereka yang sempat Ibu pantau waktu itu?
7: Ya bervariasi ya Pak. Jadi ada yang memang sudah aware, ada yang agak lupa, ada yang belum masuk dalam radarnya.
6: Yeah.
7: Jadi ya bervariasi gitu, kita nggak bisa pukul rata juga. Tapi saya juga melihat sudah ada beberapa upaya, misalkan kemana jalur evakuasi itu, ada beberapa rambu-rambu evakuasi yang dipasang, ada beberapa. Kita itu kan punya ada program pemerintah untuk desa tangguh bencana, untuk tsunami ready, kesiapan tsunami. Dan itu beberapa sudah, beberapa belum. Saya juga kerja memperhatikan juga teman-teman universitas. Itu ada beberapa program pengabdian masyarakat dengan warga di sana, NGO juga ada beberapa program. Tapi tentunya karena masyarakat kita cukup banyak, mungkin belum merata ya. Jadi ada yang sudah lebih siap, ada yang belum siap. Itu yang kayaknya seperti ibu ke anaknya kan, terus aja gitu tanpa lelah kita coba membangun persiapan.
6: Iya. Nah sekali lagi Bu Nur ini mungkin bisa sampaikan ke masyarakat khususnya di wilayah yang dekat dengan sesar naik busur belakang Flores. Tadi Ibu sudah menyampaikan potensi gempanya seperti apa, karena faktor panjangnya juga yang bisa mempengaruh begitu ya, menghasilkan gempa dengan magnitudo besar. Nah apa yang memang bisa kita lakukan? Nah, silakan Bu Nur ini.
7: Ya, mungkin dicoba 5 hal ya. Yang pertama adalah kita coba lihat lagi lingkungan di mana kita hidup. Kita coba kenali mana yang kira-kiranya aman, mana yang tidak aman. Termasuk kita coba perhatikan rumah kita. Masuk ke nomor 2 ini sebisa mungkin rumah kita, dia sudah dibangun dengan tahan gempa. Atau kalau kita juga di rumah tradisional, kemudian juga sudah kuat tahan gempa, termasuk furniture di dalamnya. Jadi furniture di dalamnya, apa yang kira-kira gampang jatuh itu kita coba tata kembali. Jalur evakuasi keluar pintu rumah kita coba bebaskan sehingga mudah keluar rumah. Kita coba tata-tata sedikit rumah kita sehingga bisa lebih baik. Yang ketiga, dicoba menyiapkan tas siaga bencana, nomor-nomor kontak darurat, persediaan untuk kita bisa survive ya selama 36 jam atau 72 jam, termasuk makanan darurat, mungkin ada tenda, ada pakaian dan dokumen-dokumen penting kita. Yang keempat, ini kalau bisa kita juga melatihkan dengan keluarga kita, karena tanpa latihan itu akan sangat sulit sekali. Yang kelima, kita coba pilih kembali nasihat dari leluhur-leluhur kita ya. Jadi pesan-pesan dari tradisional kita coba gali kembali dan kita coba sandingkan dengan pengetahuan modern. Jadi pengetahuan yang ada saat ini, apa sih sumber-sumber gempa yang ada di sekitar, gimana cara kita beradaptasi, termasuk cara leluhur-leluhur kita, itu kita coba gali kembali. Kalau kata orang Sunda itu, pengetahuan sebisa mungkin kita teruskan 3 generasi, di generasi kita 3 ke atas, 3 ke bawah. Nah itu karena gempa itu kan dia periode ulangnya, kadang kalau 30 tahun aja dari gempa Flores ke sekarang kan sebenarnya masih agak dekat, tapi kita udah lupa apa belum, itu menjadi PR kita ya. Jangan sampai kita lupa dengan pembelajaran yang sudah pernah terjadi, apalagi kalau periode ulangnya ratusan tahun, itu perlu kita jaga, teruskan ke anak cucu kita, sehingga nantinya mudah-mudahan kita bisa lebih siap kembali. Apalagi gempa ini dia bisa memicu longsor, bisa memicu tsunami, likuifaksi, itu perlu kita pahami juga.
6: Baik, kalau begitu Bu Nuraini, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini.
7: Sama-sama.
6: Selamat pagi Bu Nuraini.
7: Dan RRI.
6: Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanifa.
8: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: update terkininya kami akan perbincangkan bersama PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Andi MT Marpaung.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Andi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu Ana. Selamat siang kalau di Labuan Bajo.
0: Oke, baik. Selamat siang waktu Labuan Bajo ya, Pak Andi. Pak Andi, bagaimana kondisi wisatawan dan destinasi pasca gempa magnitudo 7,7 di sana ini, Pak?
2: Baik, Bu Ana. Mbak Ana, jadi pertama atas nama BPLBF, kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh masyarakat NTT yang terdampak, khususnya keluarga korban di Manggarai, Manggarai Timur, Sika, ND, Nagikeo, dan Manggarai Barat. Dan sejauh ini, alhamdulillah puji Tuhan tidak ada korban jiwa dari kalangan wisatawan. Dan memang gempa kemarin terjadi sesuai dengan yang sudah kita ketahui bahwa gempa pada tanggal 15 Agustus kemarin itu pukul 5.58 WITA berpusat di Mbai, Kabupaten Nagikeo di kedalaman 15 km. Terus ada juga gempa susulan. Dan untuk di Labuan Bajo sendiri agak keras itu ada 3 kali itu di posisi jam 16.13, jam 6.22 dan juga jam 6.37. Dan kemarin juga BMKG pada posisi jam 8.30 sudah, jam 8.30 WITA sudah mencabut peringatan dini tsunami. Namun mengingatkan bahwa potensi gempa susulan masih berpeluang terjadi. Dan per hari ini itu hampir ada 650 gempa susulan yang sampai per hari ini, per pagi ini kemarin kami dapat info dari BNPB. Tapi sejauh ini kondisi wisatawan sangat aman ya,
0: yeah,
2: di Labuan Bajo. Dan kemarin juga pengenangan yang kita lakukan dan bersama Balai Taman Nasional Komodo setelah dibukanya pelayaran, karena pada saat ada peringatan tsunami itu memang beberapa wisatawan yang di Pulau Padar itu kan biasanya mereka melakukan trekking sunrise di Padar, dan posisi gempa mereka ada di contohnya dari Pulau Padar, ada itu di 986 wisatawan terdiri dari 887 mancanegara, 99 nusantara, terus ada juga di Loh Liang Pulau Komodo itu ada 351 wisatawan. Itu terdiri dari 311 mancanegara dan 40 nusantara. Terus ada juga di Pulau Loh Buaya, Pulau Rinca, itu ada 281 wisatawan dan terdiri dari 250 mancanegara dan 31 nusantara. Dan di Gili Lawa itu ada 39 wisatawan, seluruhnya mancanegara. Tidak ada terjadi insiden apapun di keempat lokasi tersebut. Dan setelah KSOP Labuan Bajo menerbitkan maklumat pembukaan kembali pelayaran, seluruh wisatawan telah dipulangkan dan tiba dengan selamat di Labuan Bajo. Untuk tamu hotel juga seperti itu. Pada saat terjadi gempa, dievakuasi ke titik aman di luar gedung. Kemarin kita yang kita buat titik evakuasi itu ada di Puncak Waringin, ada juga di Natas Parapuar, lokasi otorita kita, dan juga ada di Lapangan Erso di Komodo. Dan setelah sudah aman gempa, tidak ada lagi yang besar, tamu kembali ke hotel. Dan memang ada beberapa hotel yang mengalami kerusakan, rusak berat seperti di Hotel Jakarta, Labuan Bajo. Dan itu tidak bisa ditinggal lagi dan pihak hotel langsung melakukan pemindahan wisatawannya yang nginap di Jakarta itu langsung ke Sudamala Hotel. Dan itu sudah aman untuk penanganannya. Dan itu menjadi tanggung jawab dari Hotel Jakarta. Dan kondisi Labuan Bajo saat ini sangat kondusif ya. Jadi aktivitas hotel dan kuliner berjalan normal. Ini juga terlihat dari pergerakan wisatawan di pusat kuliner kemarin kami pantau, dan juga per hari ini berjalan normal, kuliner tetap penuh, terus juga hotel juga aktivitas berjalan seperti biasa. Dan kemarin kami catat kapal yang berangkat itu dari waterfront ke Taman Nasional itu ada 291 kapal, terdiri dari 102 sampai 109 kapal left on board. Dan memang untuk penerbangan memang berjalan normal dengan pembatasan, tapi kemarin itu ada beberapa penundaan atau dan juga yang dibatalkan. Ada 8 penerbangan untuk Flag Wings Air yang dibatalkan, 4 dari Labuan Bajo ke ND, terus sisanya ada yang ke Maumere dan juga ke Kupang. Kira-kira begitu, Mbak Ana, posisi saat ini.
0: Oke, baik. Nah, Pak Andi, berarti kalau untuk hari ini aktivitas wisata

0: perairannya sudah mulai normal, lalu juga sudah kapal-kapalnya juga beroperasi kembali begitu ya, Pan?
1: Beroperasi, betul. Karena Taman Nasional sampai saat ini tidak ditutup, jadi Taman Nasional Komodo itu dibuka seperti biasa, tetap melakukan pendaftaran lewat aplikasi Siora, dan TATO, Travel Agent juga tadi pagi kami cek tetap melakukan pelayaran, karena dari KSOP juga tidak ada mengeluarkan maklumat dilarang pelayaran, kecuali nanti kalau misalnya nanti ada sebuah peringatan dari BMKG, ya mungkin seperti yang kemarin kan kita lakukan agar yang di pulau tetap standby sampai nanti ada keluar operasi maklumat pelayaran dibuka kembali. Tapi untuk saat ini Balai Taman Nasional Komodo tetap dibuka dan aktivitas wisatawan berjalan normal dan pelayaran juga berjalan dengan normal.
0: Baik. Lalu kalau untuk jalur evakuasi sendiri berarti sudah terlatih begitu ya di sana Pak Andi ini?
1: Betul, betul. Jadi kami juga melakukan koordinasi juga dengan pihak-pihak hotel dan kita juga ada punya kanal center ya yang bisa dihubungi untuk informasi-informasi terkait dengan kira-kira di mana jalur evakuasi seperti apa. Kita juga sudah sebar juga ke pelaku industri pariwisata. Jadi misalnya kita tetap update ke para pelaku industri pariwisata, hotel, TATO terkait dengan update kondisi terkini.
0: Baik, berarti semacam kalau call center lalu juga tempat-tempatnya sudah disiapkan begitu ya, seperti tadi di Puncak Waringin ini ya Pak ya?
1: Iya, di Puncak Waringin, terus ada di Natas Parapuar, dan kemarin juga sudah ditambah oleh Polres Manggarai Barat, itu ada di depan Rumah Sakit Komodo, dan juga depan Rumah Sakit Siloam ada dibangun juga tenda darurat.
0: Baik.
1: Karena beberapa wisatawan kemarin ada juga yang masih trauma atau takut nginap di hotel. Itu kemarin kami juga tangani ada 15 orang turis Italia. Kita akomodasi untuk mereka menginap di restoran kenalan dari wisatawan Italia itu di Labuan Bajo.
0: Nah pada saat evakuasi apakah ada kendala yang dialami ini Pak?
1: Untuk evakuasi tidak ada kendala karena dari pihak hotel juga langsung, karena kita selama ini kita juga sudah melakukan simulasi keamanan keselamatan ya, jadi pihak hotel di sini juga tidak terlalu kaget atau panik lah istilahnya. Jadi pihak hotel langsung menyiapkan kendaraan, terus langsung dibawa ke titik evakuasi, baru kayak kemarin itu sarapan pagi langsung diantar ke lokasi titik evakuasi, kira-kira begitu.
0: Baik. Lalu kalau
1: karena kondisi gempa kemarin, kondisinya pada saat terjadi gempa kan posisi pagi tuh, kalau di Labuan Bajo itu posisi jam 6.
0: Iya. Oke, baik Pak Andi. Berarti kalau untuk kerusakan hanya hotel saja begitu ya, kalau sektor pariwisata ini Pak Andi ya?
1: Kalau yang kami data sampai pagi ini ya, jadi ada sekitar hotel yang rusak berat itu ada 2 di Labuan Bajo sama di Labuan Bajo itu ada Hotel Jakarta, terus di Nagika itu ada Hotel Papita Bay. Ini kan masih kami update terus. Terus ada 10 hotel rusak ringan yang dia hanya berupa retak-retak atau plafonnya jatuh atau keramik di lantai toiletnya itu ada jatuh, itu seperti di Luansa, La Prima, Bintang Flores, dan pihak hotel juga langsung melakukan perbaikan. Dan di yang tidak mengalami kerusakan itu seperti Ayana ada 7, Ayana Hotel, Taktana, Marriott, Crown, Sudamala, Wella Living, Pan Bajo, Sylvia Resort, dan Katamaran Pelataran itu tidak ada kerusakan apapun. Terus untuk restoran itu ada 2 yang mengalami rusak ringan sama berupa plafonnya jatuh atau keramiknya retak. Itu ada restoran La Moringa dan Escape Bajo. Dan ini kembali sudah beroperasi kembali seperti biasa. Kemarin kami cek. Dan untuk daya tarik wisata, ada 6 DTW yang mengalami rusak ringan dan beberapa ditutup sementara. Jadi saya kalau di Kabupaten Manggarai Barat itu ada beberapa kerusakan kayak tembok papan nama Loli yang Pulau Komodo itu ambruk. Terus ada plafon kantor TIC Dinas Pariwisata Manggarai Barat. Terus ada juga kerusakan minor di Puncak Waringin dan juga di Gedung TIC di Ngalor Kaloreta. Untuk Gua Rangko dan Gua Batu Cermin tidak rusak namun ditutup sementara sebagai langkah kehati-hatian karena dia lokasinya goa kan. Jadi takut ada pada saat gempa, jadi dari pihak Dinas Pariwisata menutup DTW tersebut Gua Rangko dan Batu Cermin. Terus untuk di Kabupaten Manggarai itu Werebo juga ditutup sementara sampai saat ini, sampai ada nanti pemberitahuan lebih lanjut. Terus di ND, itu Taman Nasional Kelimutu sudah mengeluarkan pengumuman perkemarin, itu ditutup sementara sampai nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Dan karena ada beberapa longsor pada dinding kawah, dan itu kemarin juga ada wisatawan yang lagi menikmati sunset sunrise trekking di Taman Nasional Kelimutu di danau berwarna Kelimutu itu, tapi setelah gempa reda mereka langsung dievakuasi langsung dan selamat, tidak ada terjadi cedera atau apa. Dan untuk Manggarai Timur, untuk aktivitas beberapa wisata juga ditutup sementara. Yang agak terdampak parah memang di Ngada, terus di Nagikeo, terus di Manggarai, apa, di Bajawa, dan Maumere itu memang tutup total karena sampai sekarang juga sinyal agak susah. Untuk beberapa kabupaten lain kami sudah dinas kota terkait, untuk seperti Sumba itu tidak ada terdampak. Sumba, Sumba Barat, Sumba Tengah, terus Lembata, terus apa, Sumba Selatan, Sumba Barat, Sumba Timur itu tidak ada terdampak. Dan ada sekitar 12 kabupaten itu yang bisa dikunjungi sebagai alternatif ketika 4 kabupaten yang apa ini belum bisa dimasuki karena beberapa akses jalan juga ada yang putus.
0: Akses demikian, jalan. Buana. Baik. Nah, akses jalan yang putus itu saat ini kondisinya seperti apa, Pak Andi?
1: Jadi untuk akses jalan yang putus itu ada 10 ruas kami pantau per pagi ini. Pertama, akses ke overland dari Labuan Bajo ke Ruteng, Bajawa, Indi, itu ada 10 ruas jalan yang terganggu karena ada longsor dan juga putus retak di tengah jalan sehingga tidak bisa dilewati kendaraan. Tapi dari pihak Kementerian Balai, Kementerian PU dan juga apa sedang melakukan penanganan untuk bagaimana supaya bisa dilewati kendaraan, karena itu juga nanti untuk jalur penyaluran logistik. Kira-kira begitu, Pak Ana.
0: Ya, baik. Pak Andi mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada wisatawan yang mungkin akan menuju ke sana, begitu Pak Andi. Seperti apa ini, Pak Andi?
1: Jadi kami dari BPLBH bersama Kementerian Wisata memastikan wisatawan akan memperoleh informasi yang faktual mengenai destinasi mana yang sudah dibuka, destinasi mana yang masih ditutup, terus termasuk juga kondisi transportasi udara dan laut, terus kondisi akomodasi, dan termasuk juga bagaimana perkembangan asesmen di lapangan dan juara dan instansi yang berwenang. Dan kami juga berusaha menjaga kepercayaan wisatawan dengan memastikan pemantauan kondisi secara langsung, dan nanti akan dilakukan tindakan supaya tidak ditemukan risiko. Ini kami lakukan secara koordinasi dengan Basarnas, dengan BNPB, terus kepada apa KSOP, BNKG, dan juga pihak Pemda. Dan kami juga nanti bisa dipantau di medsos kita, juga di website, terus kita juga ada call center kita di apa? Bentar,
0: di medsos dari BPOLBH
1: di channel WhatsApp online nanti di 0811 3879 4555 45-nya 3 kali. Itu okay. Sebagai WhatsApp untuk membutuhkan informasi. Dan per pagi ini juga sudah ramai yang sudah menghubungi kanal kita itu untuk mendapat informasi mana akomodasi yang masih buka, apalagi yang baru landing pagi ini itu masih banyak yang belum tahu update terbaru hotel yang masih buka, yang masih ada ready tersedia. Kami langsung tindak lanjuti.
0: Oh,
1: dan kami mengimbau
0: wisatawan
1: dan pelaku pariwisata untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, mengikuti informasi terbaru. Jadi misalnya bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Labuan Bajo, beberapa hal yang perlu diperhatikan itu pastikan informasi penerbangan dan pelayaran sebelum berangkat. Nanti ikuti juga arahan KSOP, pengelola bandara, maskapai dan turis destinasi. Terus pastikan juga destinasi yang akan dikunjungi sudah dinyatakan dibuka. Dan jangan memaksakan kunjungan ke destinasi yang masih ditutup sementara. Nanti ikuti juga arahan petugas apabila terjadi gempa susulan atau kondisi darurat. Dan pilih akomodasi yang telah terpantau aman. Terus mengikuti informasi dari pengelola hotel. Dan tetap tenang dan jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Intinya Labuan Bajo tidak sedang ditutup sebagai destinasi secara keseluruhan. Dan aktivitas pariwisata di sejumlah kawasan telah berjalan kembali. dan pemerintah juga dan bersama seluruh pemangkuan juga tetap melakukan pemantauan dan asesmen secara berkala sehingga wisatawan diharapkan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama. Demikian Mbak Ana.
0: Baik, Pak Andi mungkin dapat diulangi sekali lagi itu nomor call center begitu yang wisatawan juga bisa memantau langsung seperti apa menanyakan apakah wisata ini ditutup atau tidak.
1: Nah itu ada di 0811 0811 3879 45 55.
0: Oke, baik Pak Andi. Nah, terima kasih
1: ini
0: Pak Andi.
1: Ini real time kita update apa ya WhatsApp online-nya.
0: Baik Pak Andi. Terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya ya Pak Andi ya. Semoga juga memang karena
1: baik,
0: tingkat wisata juga di sana sudah mulai normal kembali begitu kondusif kembali. Terima kasih Pak Andi, selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi.
0: PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otoriter Labuan Bajo Flores, BPOLBF, Andi MT Marpaung. Berbicara terkait BPOLBF, pastikan wisatawan aman pasca gempa NTT.
2: Wawancara Pro 3. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Laporan selengkapnya oleh Mulato Ihsan.
1: Ini sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
2: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
1: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi sudah. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
2: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guru Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
3: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi iklim yang seperti tahun 2024 banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
2: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Ihsan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati permukiman. Laporan selengkapnya oleh Edi Suroso.
4: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
5: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
4: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
5: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas, apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
6: Artinya gini, dinas kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis. Paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkan lah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan, pelayanan di semua puskesmas dan pustulang dan rumah sakit.
5: Ridwan menambahkan dinas kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I am Mr. Abdul Hab Osman, Ambassador of Algeria, Algeria to Indonesia. On the occasion of the 81st anniversary of Indonesia's independence, I would like to extend my best wishes for happiness, prosperity, and peace to Indonesia and its Bhotali people. I would also like to congratulate your channel, which is celebrating its 64th anniversary, wishing it every success and even greater happiness for its employees. I take this joyful occasion to express my appreciation for the quality of the historic and fraternal relations that exist between Algeria and Indonesia. Long life Algeria, long life Indonesia, long life Algerian-Indonesian brotherhood.
1: Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kasus infeksi pernapasan akut atau ISPA di Kota Palangkaraya melonjak drastis dan menembus ratusan kasus per bulan di sejumlah puskesmas akibat kasus kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karutla. Nah, bagaimana penanganannya? Kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya, Ridwan. Pak Ridwan, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Bapak.
1: Ya, jadi penanganan kasus ISPA di Palangkaraya seperti apa sekarang ini, Pak?
2: Ya, baik. Jadi kebetulan di Kota Palangkaraya ada 11 puskesmas, kemudian ada 43 puskesmas pembantu.
1: Ya.
2: Jadi kami berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun ke tahun, jadi penanganan kami pertama respon cepat. Begitu ada pasien yang berobat dengan gejala batuk pilek, langsung kami sarankan untuk berobat di fasilitas tersebut. Terus yang kedua, tetap kami melakukan edukasi kepada masyarakat dalam rangka memberikan referensi agar mereka kalau mengalami batuk pilek tersebut untuk sesegera mungkin, jadi tidak menunda,
1: yeah.
2: Tidak menunda untuk melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan yang ada.
1: Peningkatan kemudian, kasusnya sejak kapan itu, Pak, terjadi?
2: Nah, jadi Pak, kasus itu tidak terus-menerus meningkat, jadi turun naik kayak dua hari yang sebelumnya kan ada 107, terus kemarin udah turun jadi 94. Nah, jadi kelihatannya masih turun naik gitu Pak, kasus ISPA di Kota Palangkaraya.
1: Ya, nah ini murni memang karena pengaruh kabut asap atau pengaruh dari cuaca yang belum tentu juga begitu, Pak Ridwan?
2: Ya, salah satu penyebabnya jelas kabut asap.
1: Kabut asap ya.
2: Karena kalau kita lihat di lapangan kan, kalau pagi agak kabut, kalau siang sedikit kan karena anginnya berkencang kuat,
1: tapi
2: itu berpindah, nah seperti itu.
1: Nah, jadi kalau untuk upaya pencegahannya Pak, agar masyarakat juga bisa menjaga kesehatannya, seperti apa? Apakah ada juga bagi-bagi masker gratis atau bagaimana begitu, Pak Ridwan, upaya pencegahannya?
2: Oke, jadi program di Dinas Kesehatan, yang pertama ada tiga resiko yang harus kami jaga. Yang pertama itu anak sekolah SD, SMP, SMA, serta TK. Itu kita bagikan masker ke semua sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, bagi masker yang mereka yang keluar rumah, ya kan. Terus yang ketiga, kami menyarankan warga kita, warga Kota Palangkaraya yang akan keluar rumah sebaiknya memakai masker. Kemudian yang lebih penting, kalau memang tidak penting sebaiknya ada di dalam rumah, seperti itu.
1: Yeah.
2: Kemudian yang empat, minum, makan banyak yang mengandung vitamin agar daya tahan tubuhnya kuat sehingga mudah-mudahan tidak terkena penyakit ISPA.
1: Ya. Nah, sekarang ini kabut asapnya dalam kategori apa ini, Pak? Pekat, berbahaya, atau apa begitu, Pak, di Palangkaraya?
2: Jadi kategori mengganggu, Pak.
1: Oh, mengganggu.
2: Tadi kita di ruang BPBD, Pak. Ruang BPBD Kota Palangkaraya. Jadi respon langsung cepat oleh tim Karhutla Kota Palangkaraya.
1: Ya, belum kategori darurat lah begitu, atau kepekatannya belum mengkhawatirkan begitu, Pak Ridwan? Masih kategorinya mengganggu begitu ya?
2: Mengganggu baru kategorinya.
1: Ya, jadi belum pada posisi mungkin ada rekomendasi untuk anak-anak sekolah, tingkat SD, SMP, diliburkan dulu, belum sampai ke sana begitu ya, Pak Ridwan ya?
2: Ya, belum sampai. Tapi kewenangan untuk libur atau tidak kan ada di Dinas Pendidikan. Tapi kami tetap menyarankan kalau memang nanti masuk kategori berbahaya, mungkin kita akan sarankan untuk libur. Tapi untuk saat ini, sementara anak-anak sekolah cukup kalau berangkat sekolah memakai masker.
1: Seperti itu. Iya. Ya. Nah, mungkin Pak Ridwan bisa sampaikan lagi tanda-tandanya kalau memang sudah terkena ISPA Pak, akibat kabut asap seperti apa itu, Pak Ridwan?
2: Oke, jadi kami tetap menghimbau sesuai edukasi kami. Jadi kalau ada warga kita, warga Kota Palangkaraya, siapapun, bayi, balita, orang dewasa maupun lansia, kalau mengalami batuk, pilek, panas, serta sakit tenggorokan, untuk sesegera mungkin datang ke pelayanan kesehatan yang ada di Kota Palangkaraya, seperti itu.
1: Ya, untuk segera ditanganilah begitu ya, Pak Ridwan ya.
2: Ya.
1: Jangan sampai kondisinya nanti malah makin parah begitu ya, Pak.
2: Ya, jangan menunda.
1: Jangan menunda begitu ya.
2: Ya, untuk sesegera mungkin datang ke fasilitas kesehatan yang terdekat.
1: Yes. Ya, baik kalau begitu kami nantikan perkembangan dari sana, Pak Ridwan. Terima kasih banyak, Pak, untuk informasinya.
2: Terima kasih.
1: Selamat pagi, Pak Ridwan.
2: Selamat pagi.
1: Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan, kondisi kabut asap mengganggu masyarakat dan sudah menyebabkan kasus ISPA yang terjadi di sana. Nanti kita terus pantau juga ya bagaimana perkembangan karhutla di berbagai daerah lainnya.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, pemerintah Indonesia menggandeng Kamboja membentuk Indonesia Desk untuk mencegah warga negara Indonesia terlibat online scam atau penipuan online. Pembentukan desk ini diharapkan bisa mempercepat penanganan dan penegakan hukum terkait kasus penipuan daring yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil mengatakan Indonesia Desk ini melibatkan sejumlah lembaga seperti Kemenko Polkam, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Otoritas Jasa Keuangan, hingga PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Seberapa efektif pembentukan desk ini untuk mencegah kasus online scam atau kasus ini bisa terulang kembali? Kami akan berbincang pada malam hari ini bersama dengan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISREK, Pratama Dahlian Persada. Pak Pratama, selamat malam, Pak.
5: Selamat malam, Mas Fajar.
4: Kabar baik, Pak. Kabar baik ya. Iya, kabar baik. Ya. Ini bicara soal desk yang baru dibentuk nih antara Indonesia dengan Kamboja untuk mencegah online scam dan juga judi online, ini gimana nih kalau pandangannya Pak Pratama? Efektif kan nih?
5: Ya, kalau menurut saya ini langkah penting ya, kemajuan bahwa kita sudah mulai serius gitu. Karena persoalan scam online ini kan sekarang nggak bisa hanya dipandang masalah ini aja nih, perlindungan WNI atau tenaga kerjaan gitu, atau hanya penipuan gitu. Ini udah jadi kejahatan internasional yang terorganisasi gitu. Ya kan, orang di bulan pertama, 6 bulan pertama tahun 2026 aja udah ada 12.000 WNI kan, ex-jaringan online scam di Kamboja yang kontak ke KBRI gitu. Jadi memang ini penting lah ya, asal memang nanti sharing informasinya equal gitu.
4: Sharing informasinya equal atau setara dalam artian apa nih, Pak Pratama?
5: Ya, artinya ketika kita membutuhkan penelusuran lebih lanjut gitu ya, kan kita harus ada pertukaran informasi misalkan mengenai rekruternya gitu kan. Mereka juga punya data untuk itu kan. Kemudian operatornya, kemudian scam centernya, kemudian ketika ada domain-domain internet kan mereka juga punya banyak data kan. Gitu, termasuk nanti e-wallet, cryptocurrency gitu, kemudian bagaimana uang ini berputar gitu, dicuci dan lain-lain gitu.
4: Jadi melibatkan juga selain PPATK di Indonesia, juga PPATK di Kamboja, begitu ya?
5: Iya, betul, betul, betul.
4: Ya, ini saya pernah berbincang dengan perlindungan warga negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri, mengatakan bahwa ada kasus yang kemarin itu di Timor Leste, warga negara Indonesia tersandung kasus hukum akibat online scam dan juga judi online. Dan ternyata setelah didata, itu adalah warga negara Indonesia yang kembali pulang ke Indonesia setelah dideportasi dari Kamboja ketika ada sweeping besar-besaran soal skema ini. Artinya, bagaimana penegakan hukum sebenarnya ketika yang dipulangkan itu adalah pelaku kejahatan, Pak Pratama?
5: Nah gini, ini juga penting nih pemerintah kita supaya ngerti gitu. Memang kan kita harus melindungi warga negara Indonesia ya gitu. Tapi kan melindungi warga negara Indonesia itu tidak berarti menghapus pertanggungjawaban hukum gitu. Jadi harus ada ketika ada warga negara kita yang dipulangkan dari Kamboja atau dari luar negeri yang mungkin dia terlibat dalam scam center ini gitu. Menurut saya harus dilakukan profiling atau assessment gitu. Jadi secara sederhana mungkin bisa dibuat 3 kategori ya. Yang pertama adalah memang korban benar, ini harus dilindungi nih. Dia direkrut dengan pekerjaan palsu, pasportnya ditahan, dipaksa melakukan scam, mengalami kekerasan, digebukin, disetrum dan lain-lain begitu.
4: Enggak ya. Digaji ini, lagi tetapi, ya.
5: Nah, ini yeah. ini korban benar nih.
4: Yeah.
5: Yang kedua adalah korban.
4: Yeah.
5: Awalnya korban tapi kemudian menjadi pelaku gitu. Awalnya tertipu memang dia, dieksploitasi, tapi okay. kemudian rasain duitnya enak nih gitu. Akhirnya apa? Ikut menjalankan operasi scam. Nah, yang ketiga ini bahaya nih, pelaku aktif. Dia mengetahui pekerjaan tersebut scam, dia udah tahu nih, ini judi online scam nih gitu. Bahkan mungkin dia juga berperan sebagai recruiter yang ngajak-ngajak teman-temannya gitu. Atau bahkan di sana dia sebagai supervisor atau operator senior gitu, atau operasi bagian yang mengelola jaringan gitu. Nah, ini nih yang menurut saya itu harus memang di-assessment gitu. Jadi jangan nanti korban sama pelaku ini diperlakukan secara sama gitu. Ya korban memang harus diselamatkan, tapi orang yang secara sadar gitu
4: yeah.
5: menjadi bagian dari sindikat harus diproses secara hukum gitu.
4: Biar nggak kambuhan, nggak kembali melakukan kejahatan gitu ya, para pertama.
5: Iya, karena gini. Ini kan kita ngomongin masalah jaringan ya mas ya, gitu. Jangan sampai nanti DES ini gitu ya, Indonesia DES itu hanya menjadi meja pemulangan WNI saja gitu. Sedangkan
4: tanggung jawab hukumnya enggak?
5: Ternyata mereka itu adalah beberapa diantaranya adalah juga pelaku gitu, ya kan?
4: Iya.
5: Sehingga ketika mereka balik ke Indonesia lagi gitu, kemudian tidak terungkap jaringannya. Nah jaringan ini kan jalan terus, mafia ini kan jalan terus mas. Dia kan selalu nyari orang-orang anak-anak muda yang sekarang susah nyari kerja itu. Ya kan, sekarang kan ada jutaan orang susah nyari kerja nih, lulusan S1 aja yang nganggur banyak gitu ya. Ditawari gaji 10 juta 15 juta tanpa syarat yang ribet gitu ya. Gitu, sehingga banyak yang tergoda gitu. Sehingga apa akibatnya? Akhirnya mereka ikut nih diajak ke sana lagi gitu, ya kan? Kita mulangin 1000 orang, ternyata si mafia ini dia dapat 1000 orang dibawa ke sana lagi, muter aja nanti akhirnya tuh. Gitu.
4: Iya, dan itu akhirnya kerja dua kali ya pemerintah Indonesia memulangin lagi. Kemarin aja iya, 2026
5: karena,
4: itu
5: karena kita tidak
4: 12.000 lebih.
5: Gitu. Mungkin niatnya mungkin baik ya, ya kita harus melindungi semua warga negara kita ya, saya setuju juga gitu, semua warga harus dilindungi. Tapi ketika mereka melakukan kejahatan gitu ya harus diproses dong, kalau enggak ntar jadi panjang. Contohnya misalkan mas, kalau misalkan orang ngaku saya jadi korban pak gitu, dipaksa-paksa, tapi ketika di cek badannya nggak pernah ada luka-luka gitu, badannya gendut, ya kan banyak makan gitu ya kan. Kemudian di handphonenya nggak pernah dia berkomunikasi dengan gampang gitu. Itu kan bisa dibedakan sebenarnya.
4: Rekeningnya juga banyak uangnya gitu ya.
5: Rekeningnya juga mungkin banyak gitu, dikirim kemana-mana gitu.
4: Gitu mas. Oke, nah jadi sebenarnya kalau judi memang, koreksi saja jika saya salah, perjudian itu di Kamboja ilegal sehingga mereka warga negara Indonesia yang di sweeping operasi sweeping di Kamboja itu bisa lepas dari jeratan hukum karena memang demikian. Tapi kalau di Indonesia tidak. Jadi ketika pulang otomatis harusnya berlaku hukum positif ya di Indonesia begitu Pratama.
5: Ya, kalau menurut saya ya judi online kemudian online scam gitu, kejahatan-kejahatan cyber, menurut saya jangan dilihat sebagai dunia yang terpisah sih gitu. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini termasuk juga pencucian uang dan lain-lain gitu ya. Ini mereka saling terkait gitu loh. Mereka berada dalam ekosistem kriminal yang saling beririsan gitu. Infrastruktur digitalnya mereka sama, paymentnya caranya sama, rekening penampungnya juga kebanyakan sama, menggunakan identitas palsu, menggunakan kripto supaya nggak bisa dilacak, perekrutan tenaga kerjanya juga sama, money laundry-nya model modus-modusnya juga sama gitu.
4: Jadi satu tumbuh batang pohon akarnya bisa kemana-mana gitu, bisa iya, jadi online, betul, bisa ke itu.
5: Betul.
4: Scam.
5: Menurut saya memang apa namanya ini harus diberantas tuntas nih,
4: iya kan. Jadi tidak karena bisa ditebang pilih beda-bedain gitu ya.
5: Kenapa mas?
4: Iya nggak bisa dibeda-bedain antara judi online dan juga scam online itu. Ini.
5: Apalagi sekarang kan dengan adanya AI ini kan juga membuat scam ini jauh lebih berbahaya mas, iya kan?
4: Iya love scam. Orang,
5: sekarang kalau dulu kan paling juga mamak minta pulsa doang gitu ya. Sekarang pakai AI mas, orang bisa nipu nelpon kita gitu, pakai suara anak kita sendiri, gitu. Pakai mukanya apa namanya saudara kita sendiri gitu, persis sama, iya kan? Nah ini yang menurut saya nggak bisa dibiarkan karena para penjahat ini mereka juga mulai bergeser, mereka udah mulai ngerti teknologi ini, sedangkan masyarakat kita terbatas literasinya. Ketika mereka semakin pinter menggunakan berbagai macam teknologi untuk bisa melakukan kejahatannya gitu, lama-lama masyarakat kita ini yang nggak ngerti gitu, terutama yang apa namanya sudah berumur gitu ya, yang nggak terpapar internet dan lain-lain, oh mereka bisa kena tipu habis-habisan tuh. Dan memang kenyataannya banyak sekali di Indonesia ini apa orang-orang kena tipu gitu. Kita lihat aja di apa namanya IASC gitu, Indonesia Anti apa namanya Scam Center gitu, punya mulai OJK gitu, ada berapa ribu, berapa puluh ribu itu laporan apa namanya scam, korban scam warga negara kita gitu. Gara-garanya apa ya, ini penjahat-penjahat ini dibiarkan gitu. Ketika mereka merasa bilang bahwa mereka itu korban gitu, dan kita percaya saja gitu, datang ke Indonesia dipeluk-peluk ya kan, supaya difoto-foto masuk media gitu, apaan kalau besar dihajar aja gitu.
4: Pak Pratama, dulu kan mungkin konvensional ya, kalau judi paling ya digerebek tempat perjudiannya sama bandar-bandarnya gitu. Sekarang ini secara online, secara siber ini bagaimana sebenarnya keamanan siber kita untuk men-tracing saja misalkan, atau kalau bisa diadopsi apa yang dilakukan apa namanya sebuah operasi sweeping di Kamboja dengan kalau Indonesia melakukan itu kira-kira gimana Pak Pratama? Nah,
5: saya udah berkali-kali ngomong gitu, untuk masalah judi online di Indonesia ini nggak ada susah-susahnya sama sekali gitu. Karena apa? Karena secara teknologi ini gampang. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah kita melalui Kementerian Komdiki gitu ya, ya udah lumayan lah, sudah melakukan blokir terhadap berapa juta, 3 juta atau 5 juta gitu.
4: Iya, iya.
5: Tapi coba kita lihat, apa namanya detik inilah, sekarang nih coba lihat para pendengar RRI Pertiga gitu, cek gacor gitu ya di Google. Nggak ada, masih semuanya masih hidup gitu.
4: Kok ya, bisa? Kan? Kok bisa itu Pak Pratama?
5: Caranya salah. Caranya salah, yang diblokir itu adalah landing page-nya saja, halaman untuk masuk pintu masuknya, sedangkan tempat permainannya itu nggak diapa-apain. Jadi dari jutaan website yang diblokir itu sebenarnya, begitu masyarakat kita pemain judi ini login, dia akan diarahkan ke mungkin 5 atau 6 server aja gitu. Nah itu yang tidak apa namanya dimatikan. Cara matikannya apakah susah? Enggak sebenarnya gitu. Yang jadi masalah adalah mau atau enggak. Contohnya misalkan juga ketika ada misalnya penggerebekan nih, agen judi online gitu ya. Begitu digerebek kan tiba-tiba langsung diambil nih semua alat-alatnya nih.
4: Iya.
5: Salah. Harusnya begitu ketahuan itu aslinya di mana, di situ pasti ada satu komputer yang digunakan untuk koneksi ke servernya si bandar itu.
4: Oh.
5: Harusnya di-tracking di sana, dilakukan forensik gitu. Jangan langsung diambil.
4: Jangan langsung diputus koneksinya, tapi justru malah di-tracing di situ. Di situ juga, di tempat itu juga. Iya.
5: Judi online itu, mereka menerapkan sistem keamanan yang cukup bagus, mas.
4: Gitu. Oh.
5: Jadi nggak mungkin kalau misalkan komputer itu diambil gitu ya, misalkan kemudian dicolokin apa di tempat lain gitu, menggunakan IP address yang beda gitu, pasti nggak akan bisa connect.
4: Oh.
5: Gitu. Pasti nggak akan bisa connect. Jadi harusnya ketika kita nangkep, jangan langsung ngomong ke wartawan dulu. Udah tracing dulu aja, kejar dulu itu, pasti nanti ketemu gitu siapa supplier, nomor rekeningnya, kemudian apa namanya
4: pusatnya di mana, apakah di Indonesia atau di Kamboja atau di mana gitu. Iya.
5: Itu bisa ketahuan gitu. Ya kan? Nah, ternyata tidak dilakukan, padahal itu gampang. Yang kedua masalah follow the money gitu. Nah, apa namanya, orang kalau main judi online itu pasti melakukan deposit kan, nggak mungkin nggak, baik itu lewat bank, lewat dompet digital atau lewat pulsa dan lain-lain. Nah, 90% menggunakan bank. Nah, harusnya rekening yang dipakai untuk deposit itu gampang banget di trackingnya. Kenapa? Karena patternnya jelas. Yang ditransfer uangnya kecil-kecil, karena yang main itu orang-orang nggak punya duit kan, 20 ribu, 30 ribu gitu. Tapi jumlahnya buahnya ada ribuan yang transfer, kemudian berlangsung selama 24 jam, nggak berhenti-berhenti transfernya di situ. Ya masa iya sistem fraud detection bank nggak bisa deteksi? Nggak mungkin lah gitu.
4: Nah, mendeteksi si pengirim, si yang tersebut, deposit, atau si penerimanya?
5: Mendeteksi rekening tersebut ada keanehan kan? Ya masa iya kalau dia ngaku UMKM gitu, bengkel gitu, masa 24 jam
4: jadi account si penerima ya gitu. Si penerima yang penampung kan, deposit
5: itu kan pasti si apa agennya itu beli rekening palsu. Ya kan, nggak mungkin pakai rekeningnya dia sendiri, dia beli rekening-rekening yang sekarang dijual 300 ribu, 400 ribu itu digunakan untuk penampungan.
4: Sebentar, ini rekening apa yang diperjualbelikan Pak Pratama?
5: Loh, rekening bank mas.
4: Oh, diperjualbelikan? Ini kita loh, saya baru tahu
5: apa
4: ini.
5: Namanya dulu ya, rate-nya kalau kita beli nomor rekening itu sekitar 1 jutaan lah gitu. Jadi satu rekening kita dapat apa namanya kartu ATM, kita dapat tokennya gitu, kita dapat buku rekeningnya. Itu dulu kita beli 1 juta lah. Sekarang harganya udah turun. Ada 200 ribu, ada 300 ribu udah dapat. Kenapa? Karena sekarang ada bank online kan.
4: Nah,
5: jadi agen-agen ini ada tim khusus yang nyuruh orang-orang suruh registrasi apa rekening baru di bank, kemudian dibeli sama dia.
4: Jadi identitas untuk membuka rekening itu benar. Jadi bank sudah mengcrosschecknya benar dan akhirnya bisa membuka. Jadi orang-orang inilah orang-orang suruhan bikin rekening bank, nanti saya beli rekeningnya gitu.
5: Iya, cuma yang dibeli itu kan dia belum tahu juga rekening dipakai untuk apa. Yang penting dia karena nggak punya duit, ya kan? Lumayan dia cuma datang ke bank, ongkos 40 ribu perak, naik angkot, dia dibeli 500 ribu misalkan, yang dia mau lah, gitu kan? Ternyata digunakan untuk apa deposit untuk judi online. Nah, bank itu harusnya bisa deteksi mah rekening itu.
4: Baik, saya
5: tapi ternyata kan tidak diblokir.
4: Saya terima pendengar dulu, mungkin ada tanggapan dari pendengar, boleh ya Pak Pratama ya. Baik Pak.
5: Oke.
4: Pak pendengar silakan, ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Pratama Dahlan Persada, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Cisrek. Pak Pratama Dahlian Persada, kita coba terima dulu Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam, silakan.
6: Oke, selamat malam. Oke, buat Bapak narasumber, saya ingin kasih masukan sedikit nih. Biasanya mereka itu pakai jalur IP address itu, Pak. Dia pakai modem kadang pakai modem itu, yang saya tahu itu. Iya, jadi IP address-nya tuh kemana link dia sering dia bergerak, dia pakai robot biasa. Nah, jadi itu yang dimonitor terus, Pak. Titik address-nya itu bisa menukar ke provinsi negara.
4: Baik.
6: Nah, seperti itu.
4: Baik. Terima kasih. Kalau fake IP address, mungkin saya pernah dengar. Tapi yang dimaksud dengan Pak Arman tadi, mungkin bisa ditangkap oleh Pak Pratama?
5: Ya, mungkin kata Pak, mungkin menurut Pak Arman, memang semua komunikasi yang menggunakan internet, online itu pasti menggunakan IP address gitu. Dan Pak Arman tadi benar, bahwa mereka suka ganti-ganti IP address-nya, yang tadi saya bilang. Begitu satu diblokir, kemudian dia bikin lagi 100 IP address baru gitu. 100 diblokir, dia bikin 1000 baru gitu. Karena sangat gampang sekali membuat itu. Sistemnya ada, cloning. Jadi sekarang kalau ada satu website mereka diblokir, tinggal klik satu tombol aja mas, kita bisa cloning 500 lagi. Gampang sekali itu, dalam waktu beberapa menit saja gitu.
4: Cuma satu klik aja itu bisa di cloning?
5: Iya, nah. Oleh karena itu kenapa yang dikejar itu adalah bukan landing page ini, bukan
4: boleh dielaborasikan Pratama sebentar, boleh dielaborasikan soal landing page dengan tempat permainan
5: landing
4: itu.
5: Landing page itu adalah website-website misalkan dewa99, gacor.com dan lain-lain gitu ya, yang dibuat oleh para agen untuk proses pendaftaran. Jadi kalau misalnya kita mau daftar apa ikut judi online, kita klik websitenya dia, kita daftar. Begitu kita daftar, dikasih nomor rekening untuk transfer, kemudian kita dikasih login, apa username dan password untuk login. Nah, itulah namanya landing page gitu. Tapi begitu kita login, sebenarnya kita mainnya permainannya itu bukan di website itu. nanti akan dilempar, di-redirect namanya, ke IP address servernya. Makanya mas, dari jutaan orang Indonesia yang main judi online, ya, dari jutaan website yang digunakan orang untuk login, permainannya nanti akan mengarah ke sekitar 5 permainan yang sama aja.
4: Oh.
5: Mainnya itu aja.
4: Tempat-tempat judi sebenarnya itu mungkin hanya beberapa saja, tapi landing
5: hanya
4: page-nya...
5: Hanya 5 atau 6 dari riset kita.
4: Hanya 5 dan 6 saja?
5: 5 atau 6 saja. Dan dan apa namanya, untuk mengetahui itu nggak susah. Gitu.
4: Oh, nah, itu ada di Indonesia nggak sih, Pak Pratama, untuk...
5: Gini, kalau kita ngomongin apa IP server gitu ya, IP address, itu kan bisa menggunakan namanya virtual private server, bisa menggunakan proxy.
4: Okay.
5: Ya kan? Jadi walaupun itu di Indonesia, kita bisa menggunakan IP address dari Amerika, dari Kamboja, dari Vietnam, dan mana-mana gitu. Sebenarnya kita nggak peduli, nggak perlu tahu itu. Terserah bodoh amat dia mau di negara mana.
4: Hmm.
5: Yang penting kita tahu IP address-nya, kita tahu alamat servernya itu.
4: Hmm.
5: Kemampuan pemerintah kita adalah melakukan blokir.
4: Oh, blokir aja. Oke, okay. Untuk soal untuk pengungkapan siapa orang di balik itu, ntar dulu. Yang penting blokir dulu aja itu tempat permainannya, ya.
5: Ya, jadi Komdigi itu memiliki kemampuan untuk memerintahkan semua internet service provider di Indonesia yang sekarang ini kita gunakan untuk apa namanya koneksi ke internet, untuk memblokir IP address atau URL tertentu. Udah. Blokir aja itu, ya kan? Nah, kemudian kan pasti mereka akan nyari lagi. Nah, kalau server itu lebih relatif lebih susah untuk gantinya.
4: Oh, gitu. Oke.
5: Okay. Begitu mereka nanti ganti, ya 5 atau 6 apa server ini ganti, blokir lagi aja. Gitu. Sampai kuat-kuat. Nggak bisa main nanti.
4: Oke, okay, jadi...

0: gitu.
1: Oke, oke.
0: Kita TV diambil nonton ke rumah tetangga. Kita streaming gitu.
1: Oke, okay, analoginya menarik. Jadi mungkin mudah dipahami pendengar ya. Jadi analogi seperti itu. Jadi ya, sebenarnya yang harus ditutup adalah tempatnya, tempat sabung ayahnya, tempat perjudiannya, bukan landing kaca atau ya halaman utamanya aja atau etalasenya aja nih. Jadi bukan.
0: Iya, jangan etalasenya.
1: Oke, okay, baik. Baik kalau gitu Pak Pratama, terima kasih banyak atas analisisnya. Selamat malam, Pak.
0: Ya, selamat malam Mas Ajar, terima kasih.
1: Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Cisrek, Pratama Dahlian Persada, sudah kami ajak berbincang.
2: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno, didampingi Muhammad Hatta. Sebelumnya, teks proklamasi disusun tiga tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Naskah teks proklamasi asli ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Naskah sebanyak 2 alinea tersebut selesai dibuat selama 2 jam. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Kemudian tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari Jumat 17 Agustus 1945 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah teks proklamasi dibacakan. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit peta bernama Latif Hendraningrat serta dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan. Berita momen pembacaan proklamasi kemerdekaan RI juga disebarkan lewat berbagai media, baik radio, surat kabar, hingga telegram.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pulau 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di pagi hari ini pendengar melalui line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan Anda juga bisa bersama kami tentunya melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak, yang mana di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan refleksi kemerdekaan Indonesia, terutama ini di kemerdekaan Indonesia yang ke-81 pendengar. Dan di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Farhan Aldi Kunaifi, dan beliau sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Meeting. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Andre.
0: Kabar baik ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Dan langsung saja yuk pendengar, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh beliau terkait dengan refleksi kemerdekaan Indonesia. Disilakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, hingga kita dapat bertemu, bermuajah kembali dalam sesi Mutiara Pagi, yang insya Allah para pendengar dalam rahmat Allah, dalam kesehatannya, insya Allah yang mengikuti kajian pagi ini dimudahkan rezekinya, selalu diberikan kesehatan, dan dimudahkan segala urusannya. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan, kami junjungkan kepada baginda kita, nabi kita, rasul kita, yang membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman saat ini, yang sudah insya Allah kita sudah merdeka secara institusional ya. Sudah 81 tahun kita merdeka, yaitu rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Saya mendapatkan kesempatan kembali untuk mengisi sedikit sebuah nasihat, bagaimana kita merefleksikan, kita mengingat kembali tentang kemerdekaan kita yang hari ini tepat di angka 81 tahun. Apakah kita sudah merdeka sepenuhnya, ataukah kita ini ternyata belum sepenuhnya merdeka? Yang mana kalau 81 tahun yang lalu, itu presiden kita yang pertama itu sudah merancang, sudah menyusun, presiden dan wakil presiden kita itu salah satu pejuang nasional yang menyusun bagaimana cara mengumandangkan kemerdekaan ke seantero Nusantara. Yang waktu itu kalau kita semua pelajari, yaitu dibantu oleh kanal-kanal media seperti radio ini, yang mana kemerdekaan itu disalurkan dari satu tempat, yaitu di Jakarta, itu disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia agar kita semua merasakan, kita mengetahui bahwa Indonesia sudah merdeka. Lalu bagaimana kita saat ini, 81 tahun dari peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kita saat ini, yang mana hari ini kita juga mendengar berita bahwa ada saudara-saudara kita yang di Nusa Tenggara Timur menderita, mengalami bencana gempa bumi. Itu juga salah satu bentuk musibah yang terjadi di masa-masa kemerdekaan, di saat negara, di saat daerah-daerah lain mengadakan 17-an, di saat daerah-daerah lain mengadakan lomba, mengadakan upacara, kita masih mendengar berita sedih dari saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Dan kita sebagai seorang Muslim, bagaimana kita menyikapi kemerdekaan ini? Maka di sini juga saya membawa tema agar kita merefleksikan kembali arti kemerdekaan sesungguhnya. Yang mana kita ini adalah aslinya adalah tetap seorang hamba. Tapi apakah kita hamba dari manusia? Apakah kita hamba dari media sosial? Apakah kita hamba dari amarah? Apakah kita hamba dari jiwa-jiwa kita yang kadang suka bergejolak? Tentu tidak. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 dikatakan, dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah. Artinya, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, baik yang manusia ataupun yang jin, diciptakan oleh Allah adalah untuk menjadi hamba, untuk mengabdi, untuk menyembah. Kita ini aslinya adalah hamba-hamba. Kita ini diciptakan sebagai hamba, tapi bukan hamba dari amarah-amarah kita, tapi kita adalah hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dalam hadis Rasul juga dikatakan, akbarul ghazwati ghazwatul hawa. Kita adalah sedang menghadapi perang, dan perang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Yang artinya dalam umur Indonesia yang 81 tahun ini, yang merdeka adalah Indonesianya. Lalu bagaimana dengan kita sebagai pribadi manusianya? Kita masih belum merdeka secara 100%. Kita masih terjajah. Kita masih perlu berjuang. Kita masih harus terus belajar mengevaluasi diri dan memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan kita yang mungkin terjadi 10 atau 15 menit yang lalu, yang mungkin terjadi di hari kemarin, yang mungkin terjadi di tahun kemarin. Bagaimana kita merefleksikan kembali, kita muhasabah diri lagi agar kita bisa menjadi pribadi yang merdeka seutuhnya. Yang mana ulama-ulama kita dahulu juga sudah memperjuangkan itu. Yang mana pahlawan-pahlawan Indonesia dulu juga sudah memperjuangkan itu. Bagaimana teriakan-teriakan takbir berkumandang ketika pahlawan-pahlawan kita melawan para penjajah. Hari ini kita masih terjajah oleh diri kita sendiri. Kita masih perang melawan diri kita sendiri, yang mana itu harus terus kita perbaiki. Yang mana kalau kata Buya Hamka, salah satu ulama dan sastrawan, yang mana kita kenal karyanya lewat tenggelamnya kapal Van der Rooij, beliau berkata, kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan jiwa. Karena bangsa yang secara politik merdeka, tetapi jiwanya masih terjajah oleh hawa nafsu, kemalasan, dan ketidakjujuran. Ya, jadi aslinya secara politikal kita sudah merdeka. Tapi kita akan memperoleh kemerdekaan sejati apabila kita sudah melakukan kemerdekaan secara jiwa, secara pribadi kita, secara sosial kita. Gitu. Jadi kita harus terus merdeka terhadap diri kita sendiri, dan kita menyebarkan kemerdekaan itu tidak hanya seremonial di tanggal 17 ini, tapi kita merayakan kemerdekaan itu setiap hari. Kita merasakan dan menyebarkan kemerdekaan setiap hari dengan cara tetap aktif, tetap bekerja, tetap mencari barokah-barokahnya Allah di bumi kita Indonesia, utamanya di bumi kita Pontianak. Kita menyebarkan kemerdekaan-kemerdekaan dalam diri agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Yang mana juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama juga mengatakan membela negara adalah melawan penjajah. Membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain, kewajiban mutlak bagi setiap umat Islam. Kita sebagai warga negara Indonesia dan kita juga sebagai seorang muslim, ini adalah dapat nasihat dari salah satu ulama kita yang saat ini organisasinya juga sangat besar sekali, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau mengatakan membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain. Yang artinya kalau hari ini kita membela negaranya dengan apa? Dengan memerdekakan diri kita sendiri. Kita menyebarkan berita-berita yang baik. Kita menyampaikan berita-berita yang benar. Yang benar itu adalah yang sudah pasti kebenarannya. Bukan berita-berita hoax. Bukan berita-berita yang memancing amarah. Bukan sepenggal-sepenggal dari potongan berita yang kita belum tentu tahu kebenarannya. Yang mana salah satu contoh yang kita amati adalah ketika presiden kita kemarin Prabowo Subianto bercerita tentang pengupas bawang yang mendapatkan upah 700 ribu per kilogram. Hanya dari kata-kata ribu, kita gaduh di media sosial, gaduh di sosial kita. Di mana-mana, di lomba-lomba, ataupun di semua pribadi membicarakan hanya dari kata-kata ribu, 700 ribu. Walaupun di sini presiden kita melakukan slip tongue, ada kata-kata yang terpleset. Beliau salah mengatakan ribu, yang mana si pengupas bawang ini upahnya itu bukan 700 ribu, tapi 700 perak. Gitu. Kita langsung gaduh, kita langsung memarah-marahi presiden kita. Kok bisa ada gitu. Akhirnya menyebarkan berita-berita hoax tentang si ibu ini juga. Akhirnya korbannya tidak hanya presiden kita yang kita gunjing. Akhirnya si ibu ini juga kita gunjing. Padahal hanya karena salah kata, satu kata, ramai sekali di media sosial. Itu bagaimana cara kita mengontrol diri kita agar kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Kita kontrol diri kita agar seperti itu tidak jadi bahan ejekan. Bagaimana kita menjadi pribadi yang baik jika kita masih hari-harinya mengejek orang lain. Bahkan di sini mengejek presiden kita yang melakukan slip tongue tadi, melakukan kepleset lidahnya. Beliau maksudnya adalah 700 perak agar orang-orang terharu dengan perjuangan si Ibu Susana ini. Yang mana beliau tidak hanya mengupas bawang, tapi beliau juga bekerja di SPPG. Beliau juga menjadi penjahit kain dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Artinya beliau adalah pekerja keras, yang mana beliau masih berjuang setiap harinya, setiap waktunya. Lalu ketika diundang ke majelis Indonesia seperti majelis yang dihadiri oleh forum presiden seperti itu, beliau malah terkena bulian dari kita-kita sebagai netizen Indonesia, dari para pendengar malah kita membuli daripada yang dialami oleh Ibu Susana itu. Kita harus bisa mengontrol diri kita, pribadi kita. Jangan sampai malah kita yang menyebarkan berita-berita hoax. Jangan sampai kita yang melakukan pembulian-pembulian dari apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Masih banyak hal-hal yang perlu kita dukung, kita support. Salah satunya seperti kawan-kawan kita yang ada di Nusa Tenggara Timur saat ini sedang mengalami musibah, bencana. Kalau tidak salah, sampai hari ini sudah 53 orang, bahkan lebih, itu sudah meninggal dunia. 500 keluarga saat ini sudah mengungsi. Banyak bangunan-bangunan yang sudah rubuh, sudah hancur karena terkena bencana. Ayo kita pindahkan energi-energi kita, kemerdekaan-kemerdekaan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini mengalami bencana alam itu. Kita support dengan segala sesuatu yang kita bisa. Kita punya tenaga, kita bantu dengan tenaga. Kita punya uang, kita bantu dengan uang. Kita punya pikiran, kita bantu pikiran kita untuk membantu. Bahkan kalau kita punya hati, kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur itu. Yang mana di saat kemerdekaan saat ini, kita masih ternyata masih mengalami bencana-bencana alam. Yang mana Indonesia ini terkenal dengan negara dengan gunung vulkanik terbanyak. Negara dengan laut paling luas. Negara dengan pulau paling banyak. Sehingga kalau ada bencana seperti ini yang dialami oleh saudara-saudara kita yang di Nusa Tenggara Timur, ayo saling kita bantu. Kita masih dijajah oleh alam kita. Sehingga kita harus menyumbangkan segala yang kita punya. Kalau kata salah satu ulama juga, bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan. Itu kita sumbangkan semuanya, kita salurkan ke sana. Apa yang kita miliki, ayo sama-sama kita bantu, kita salurkan ke sana sedikit hasil dari door prize kita di acara RT, RW ataupun kelurahan, kita salurkan lagi ke sana. Apa yang kita miliki saat ini, ayo sama-sama kita bantu memerdekakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur itu, agar kita menjadi pribadi yang sama-sama merdeka. Pribadi yang saling peduli terhadap kondisi saat ini. Yang mana peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai kita malah fokus membahas hal kecil seperti hal kepleset lidah tadi. Kita malah membahas hal-hal yang menimbulkan amarah orang lain. Kita malah membahas hal-hal yang kurang penting. Ayo kita salurkan energi-energi kita, salurkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Gitu. Yang mana kita, sebagaimana kita tahu, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnasi. Sebaik-baiknya manusia adalah yang menjadi pribadi yang baik, ahsanum khuluqan, baik akhlaknya, wa anfa'uhum linnasi, dan bermanfaat bagi manusia. Kita sebagai rakyat Indonesia, kita sebagai hambanya Allah, kita sebagai pribadi yang akan terus memperbaiki diri, kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita. Akhlak itu makomnya, tempatnya lebih tinggi dari adab. Yang mana adab ini adalah sebuah budaya. Kalau budayanya seperti ini, kita sebagai seorang muslim, maka kita meningkatkan level kebaikan-kebaikan itu. kita sudah menjadi pribadi yang baik, kita tinggal di tempat tinggal yang baik, maka kita salurkan kebaikan-kebaikan itu kepada saudara-saudara kita yang masih mengalami penjajahan-penjajahan. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di samping, di kanan kiri kita masih mengalami penjajahan secara ekonomi, secara musibah daripada sakitnya. Ayo sama-sama kita bantu. Kita merdekakan mereka dari penjajahan-penjajahan yang terjadi dalam diri mereka. Atau saudara-saudara kita yang sudah terlanjur terpuruk dalam amarah. Bagaimana kita merdekakan mereka, kita nasihati mereka, agar ayo sama-sama kita merdeka, ayo sama-sama kita terbebas dari hal-hal yang terus memenjarakan diri kita, yang terus memenjarakan jiwa kita. Kita jangan sampai terkurung dalam amarah-amarah yang mana ternyata malah membatasi diri kita untuk keluar dari segala bentuk penjajahan. Ayo sama-sama kita keluar, kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Kita menjadi pribadi yang jangan sampai kita ulangi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Pagi ini dalam semangat yang baru, dalam semangat kemerdekaan, dalam semangat upacara, hari ini kita bersiap-siap upacara. Ayo sama-sama kita salurkan. Minimal kalau kita tidak bisa menyalurkan tenaga, tidak bisa menyalurkan pikiran, tidak bisa menyalurkan uang, maka minimal, seminimal mungkin kita salurkan doa. Kita salurkan, kita panjatkan doa. Agar pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Agar saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Agar yang tertimpa musibah mendapatkan bantuan dari kita lewat doa. Mendapatkan kesabaran, ketabahan lewat doa. Agar diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian-ujian yang sedang mereka hadapi. Dan lingkungan kita menjadi, negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi negara yang baik, menjadi negara-negara yang adidaya secara pikiran, secara jiwa. Menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Yang Allah maafkan segala kehilafan-kehilafannya. Yang Allah ampuni segala dosa-dosanya. Yang kita menjadi hamba Allah yang mengharapkan syafaat dari Rasul kita. Kita menjadi hamba Allah yang sangat baik di masa setelah ini. Wallahu a'lam bissawab. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini kita bisa merdeka. Kita bisa terbebas dari segala penjajahan. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Walaupun dalam pepatah bahasa Arab mengatakan hurriyatul mar'i mahdudatun bihurriyati ghairihi. Kebebasan itu bukanlah kebebasan yang mutlak, tapi tetap terbatas oleh kebebasannya orang lain. Nah, sehingga kita sebagai pribadi tidak boleh terlalu berhura-hura, tidak boleh terlalu berfoya-foya, tidak boleh berkorupsi atas kemerdekaan orang lain, kebebasan orang lain. ayo sama-sama saling bantu, saling jaga, saling bina agar Indonesia menjadi Indonesia yang adil dan makmur. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur sebagaimana tagline daripada logo 81 tahun Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya menyampaikan nasihat ini. Semoga di pagi ini kita bisa benar-benar merdeka dan terbebas dari segala penjajahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Pak Ustadz. Dan tentunya di pagi hari ini pendengar, kami juga undang Anda untuk bisa bergabung baik di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Dan di pagi hari ini Pak Ustadz, ini ada Pak Tabib Ade yang juga ingin bergabung bersama dengan kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ade.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, silakan Pak Ade.
2: Iya, ngomong-ngomong Pak Ustadz dan Bang Andre.
0: Iya.
2: Pak Andre ya?
0: Iya, betul Pak Ade.
2: Sepertinya makin tambah ganteng aja Bang Andre.
0: Baik.
2: Apakah karena sudah merdeka? Ngomong-ngomong tentang merdeka Bang Andre dan Pak Ustadz, Nggak bakalan Indonesia yang merdeka. Kenapa demikian? Kita lihat dari contoh-contoh kecil aja. Limbah masih menjajah. Sampah masih menjajah. Termasuk asap. Maka kemerdekaan itu kita mesti ambil contoh sewaktu Belanda dan Jepang menjajah. Belanda dan Jepang menjajah karena mereka punya negara. Menjajah Indonesia. Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang karena Belanda dan Jepangnya pulang ke negaranya. Itu merdeka. Tapi di Indonesia, penjajahnya menetap di negara sendiri. Ya kan? Kita masih dibebani oleh pajak yang tinggi, oleh berbagai perampasan lahan, aset, masyarakat. Kaki lima ditertibkan kata dirinya. Itu bentuk penjajahan, pemiskinan. Kemudian kekayaan alam dikeruk, hanya dinikmati oleh beberapa orang saja. Ini penjajahan yang lebih fatal, lebih parah daripada penjajahan menggunakan senjata sebagaimana yang dilakukan Belanda dan Jepang. Maka satu-satunya cara untuk membebaskan Indonesia dari penjajah, penjajahnya dulu pulang ke kampungnya ataupun ditiadakan. Jika penjajah dalam bentuk oligarki ataupun pemerintah itu sudah tidak ada, maka rakyat akan merdeka dengan sendiri secara otomatis itu. Kita ambil contoh lain. Kekayaan alam apabila dibagikan, saya dengar dari Ustadz Somad dan Pak Mahmud MD, bisa kebagian 20 juta per orang dari pembagian kekayaan alam apabila tidak ada penjajah. Tapi karena ada banyak penjajah, ya kita tetap sengsara Pak Ustadz. Demikian, terima kasih Pak Andrian Pak Ustadz.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ditanggapi saja Pak.

0: tahu masing menimbulkan asap yang menimbulkan kegundulan hutan yang menyebabkan musibah di mana. Ayo sama-sama kita perbaiki diri kita sendiri. Berarti tugas kita masih harus terus belajar. Ya, tholabul ilmi. Kita harus terus belajar agar kita tidak terjajah. Yang terjajah itu karena pikiran kita yang belum merdeka. Kita cari cara agar orang-orang yang melakukan korupsi-korupsi tersebut bisa sadar dengan apa yang mereka lakukan. Masalahnya adalah orang-orang yang melakukan korupsi ini adalah tidak sadar dan tidak tahu kalau mereka itu buangkan agar mereka juga sadar bahwa kita sebagai warga negara Indonesia sama-sama ingin sekali merdeka secara hati, secara real, secara nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu.
1: Ya, baik. Semoga terjawabkan untuk Pak Ade tadi sudah bergabung di pagi hari ini. Dan kami masih undang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Kita merapat lagi ke satu penelpon lagi, Pak Ustadz, ada dari Pak Muhammad Isa, kita sapa juga. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik,
2: Bang Andre ya?
1: Iya, Pak Isa, silakan Pak Isa.
2: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya pribadi mensyukuri apa yang telah kita rasakan 81 kemerdekaan ini. Kalau kita bandingkan dengan sebelum merdeka, orang tua-tua kita dulu berapa siksa dan bahkan nak makan pun dia bilang, walaupun ada barang tapi takut-takut lari sana lari sini. Nah itu saya mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keadaan kita sekarang ini namun lebih baik daripada orang-orang yang telah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan generasi kita selanjutnya dapat menikmati dan memperjuangkan kembali kemerdekaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ditanggapi Pak Ustaz, silakan.
0: Iya. Tadi pertanyaannya apa ya Mas Andri?
1: Kaitannya dengan kemerdekaan nih Pak Ustaz, bagaimana kita harus menyikapinya dengan baik tentunya nih Pak Ustaz, dari Pak Isa.
0: Masya Allah, baik Pak Isa. Sebenarnya yang ditanyakan ini mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya dan juga benar-benar menyampaikan kegundahan rasa hatinya yang mana membandingkan dengan kemerdekaan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita di masa 81 tahun yang lalu. Ya, kita sebagai pribadi ini adalah seorang pejuang-pejuang. Seorang yang masih terus berjuang melawan perang-perang yang ada di dalam diri kita sendiri, di dalam keluarga kita, dan di dalam lingkungan kita, bahkan di dalam sistem kita tadi yang disampaikan oleh penanya sebelumnya juga. Perang-perang itulah yang saat ini kita lawan. Perangnya tidak hanya dengan mengangkat senjata, tapi saat ini perangnya adalah mengangkat buku, mengangkat pulpen, bagaimana kemauan kita untuk terus belajar, bagaimana kemauan kita untuk merdeka, untuk terus bekerja melawan sistem-sistem yang sudah terjadi saat ini. Ayo kita sama

0: sama-sama kita benahi, kita perbaiki, dan bantu saling ingatkan. Bantu ingatkan pemerintah kita. Bantu ingatkan tetangga kita. Bantu ingatkan keluarga kita. Agar kemerdekaan yang hari ini kita rayakan itu tidak hanya kemerdekaan secara seremonial, tapi kemerdekaan secara utuh. Kemerdekaan jiwanya merdeka, dirinya merdeka, sehingga semuanya mengalami atau merasakan kemerdekaan secara seutuhnya. Dan artinya merdeka itu tidak hanya merdeka, takbir. Tidak hanya seperti itu, tapi menjadi pribadi yang lebih baik. Akhlaknya semakin baik, terus ilmunya semakin banyak. Diri kita berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Yang mana kita dari kecil itu menjadi seorang bayi yang hanya bisa merengek, lalu belajar berjalan, lalu belajar berbicara. Itu kita sudah perang sejak dari lahir. Itu kita perang melawan ribuan saudara-saudara kita, zat-zat saudara kita, yang akhirnya kita tembus dan kita menjadi seorang pribadi yang lahir dari rahim ibu kita. Itu kita sudah perang. Ya. Yang mana dalam surat Al-Alaq dikatakan kita ini dari segumpal darah. Dari segumpal darah lalu menjadi seorang pribadi saya yang mungkin saya juga banyak kehilafan. Para pendengar juga. Dan itulah perang-perang yang saat ini sedang terjadi. Dari seonggok kecil seperti itu, darah sekecil itu menjadi pribadi-pribadi kita yang badannya sudah cukup besar, bisa berpikir, bisa bergerak, bisa bekerja, memiliki cukup uang untuk kita donasikan, memiliki cukup tenaga untuk kita salurkan. Salurkanlah untuk hal-hal yang baik agar kita menjadi pribadi yang merdeka. Gitu kita-kita.
1: Baik, dan semoga terjawabkan juga untuk Pak Muhammad Isa yang sudah bergabung tadi. Dan mungkin Pak Ustadz, ini satu penanya lagi dan mungkin bisa nanti sekaligus ditutup dengan dari Pak Ustadz ya untuk tausiahnya untuk di pagi hari ini. Dari Pak Sriyono di pagi hari ini, Pak Ustadz yang katanya bertanya terkait dengan hal ini adalah ketika Indonesia sudah merdeka katanya, apakah kita harus merasakan merdeka walaupun dalam diri tidak merasakan merdeka gitu Pak Ustadz? Apakah itu termasuk suuzon dan apakah itu termasuk dalam kategori munafik juga gitu Pak Ustadz? Mohon arah penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, ini pertanyaan yang menarik ini. Apakah kita sudah benar-benar merdeka atau kita berpura-pura merdeka? Kalau kita berpura-pura merdeka, apakah ini suuzon atau munafik? Masya Allah, pertanyaan menarik. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Ya, para pendengar RRI Pontianak dimanapun berada, kita ini sebagai pribadi, kita lahir sebagai pribadi-pribadi kita, belum sebagai sosial. Kita ini lahir sendiri dulu dari dua orang tua kita, lalu kita lahir menjadi satu orang. Nah, satu orang ini bertumbuh dari kecil, lalu bertumbuh menjadi anak-anak, bertumbuh menjadi remaja, dan lalu bertumbuh menjadi dewasa. Dari masa-masa pertumbuhan ini, kita juga belajar dari tingkat TK, lalu ke tingkat SD, SMP, SMA, lalu ke dalam universitas. Kemerdekaan-kemerdekaan yang saya sampaikan tadi adalah tingkat kemerdekaan level universitas. Bangunlah universitas di dalam diri pribadi kita sendiri. bangunlah universitas, fakultas-fakultas, jurusan-jurusan yang mana dapat membangun pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik dulu. Bukan bermaksud munafik, bukan bermaksud suuzon dengan apa yang kita alami saat ini. Tapi pribadi kita ini menjadi pribadi yang lebih baik dulu, baru kita sebarkan kebaikan-kebaikan itu ke orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kitanya yang malah tersulut emosi, kitanya tersulut amarah dari apa-apa yang ada di sekitar kita. Dari apa-apa yang kita dengarkan, dari apa-apa yang kita serap. Jangan sampai kita jadi pribadi yang pemarah, pribadi yang mudah emosi, mudah juga menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar kebenarannya. Perbaiki diri kita dulu. Baru ketika kita sudah berusaha memperbaiki diri, kita coba salurkan kebaikan itu, kebenaran itu ke orang-orang di sekitar kita. Agar kemerdekaan itu berjalan seutuhnya. Kemerdekaan itu tumbuh dan lahir dari diri kita sendiri. Jangan sampai malah orang lain yang malah tersulut emosi dari yang kita sampaikan. Jangan sampai orang lain ini bukannya malah menjadi pribadi yang lebih baik versi mereka, malah menjadi versi pribadi yang buruk dari apa yang mereka serap dari kita. Ayo sama-sama kita bukan dari apa-apa yang saya sampaikan dari tadi jam 5 lewat tadi, saya berharap para pendengar bukan malah pesimis kalau kita belum merdeka. Kita harus terus optimis membangun kemerdekaan-kemerdekaan dalam diri kita pribadi. Bangun universitas-universitas hati yang lebih lapang. Harus terus bekerja, harus terus bergerak agar di dalam pergerakan itu ada yang namanya barokah. Ada pertumbuhan, pertambahan daripada kebaikan. Yang merasakan kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga orang lain. Sehingga kita menjadi pribadi yang merdeka, yang bisa merangkul saudara-saudara kita, tidak hanya sesama muslim, tapi juga yang non-muslim juga bisa kita rangkul, kita bantu, kita ajak untuk merdeka. Jangan sampai pesimis, ayo kita terus berjuang, kita terus berusaha, kita terus saling bahu-membahu memperjuangkan apa yang sudah diproklamasikan dari kemerdekaan kita ini. Apa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu melawan penjajah dari negara lain, saat ini kita jangan sampai terjajah oleh diri kita sendiri, oleh amarah diri kita sendiri, atau kita terjajah oleh omongan orang lain. Ayo sama-sama kita bantu merdekakan diri kita sendiri dan merdekakan orang-orang di sekitar kita. Kita bantu menjelaskan kebaikan-kebaikan, kita bantu memberikan nasihat, kita bantu memudahkan pekerjaan orang lain, kita bantu saling belajar, saling membantu-membantu, bahu-membahu agar Indonesia kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negara yang thayyib. Yang thayyib itu negara yang baik, negara yang benar. Bukan hanya negara yang menjadi negara adidaya, tidak semua negara adidaya itu negara yang thayyib. Tapi negara kita ini, ya negara kita yang kita hidupi selama kita hidup. Jangan sampai kita yang tersulut emosi. Ujian-ujian itu pasti akan datang. Tapi bagaimana kita melawan penjajahan dan ujian-ujian itu menjadi warobun gofur dan menjadi negara yang tetap dalam lindungan Allah, dalam ampunan Allah, dan dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu berdoa negara kita menjadi negara yang warobun gofur, warobun gofur, warobun gofur, diampuni segala dosa-dosanya, dijauhi dari segala musibahnya, dan dijauhi juga dari segala mara bahaya, malapetaka, dan dijauhi juga dari segala bencana-bencana yang saat ini masih kita alami, bencana-bencana alam, bencana-bencana sistem, bencana-bencana yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga dengan kajian singkat kita saat ini, negara kita bisa menjadi negara yang lebih baik, negara yang saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Minimal dari kitanya sendiri sudah merdeka, sehingga orang-orang lain di sekitar kita juga mengalami kemerdekaan-kemerdekaan dari yang kita rasakan. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih atas kesempatannya RRI Pontianak. Terima kasih kesempatannya Mas Andre selaku penyiar. Terima kasih sudah mendengar apa yang saya sampaikan hari ini, para pendengar. Semoga kita terus optimis dari segala penjajahan-penjajahan yang terjadi di diri kita ataupun yang terjadi di lingkungan kita. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mas Andri tadi juga sudah saya tutup dengan berbagai menjawab pertanyaan penanya terakhir tadi, dan juga mungkin closing statement daripada Mutiara Pagi hari ini.
1: Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz atas kesempatan waktunya di pagi hari ini. Sehat selalu ya Pak Ustadz ya.
0: Iya. Yeah.
1: Amin. Merdeka Pak Ustadz.
0: Amin. Amin, amin. Merdeka, merdeka Mas Andre. Cukup baik. Terharu dengan pertanyaan terakhir tadi, Masya Allah.
1: Baik. Dan juga tentunya pendengar, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Mutiara Pagi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz kita terkait dengan refleksi kemerdekaan Indonesia. Dan tentunya di pagi hari ini, untuk Anda yang mungkin terlewat mendengarkan tausiah yang disampaikan, Anda bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri Mutiara Pagi edisi kali ini. Dan semoga yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan tentunya semakin meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Pasukan pengibar bendera pusaka Kalimantan Barat siap mengemban tugas pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
2: Ini benar kayak tanda mimpi, sudah dibukukan menjadi paskibraka tingkat provinsi Kalimantan Barat.
1: RRI Pontianak juara mini soccer Kimia Farma 2026.
3: Lebih kepada silaturahmi sih Pak, terkait selama ini komunikasi yang terjalin biasanya terkait dunia kerja selalu.

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini, edisi Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Perasaan bangga dan haru dirasakan anggota pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Kalimantan Barat setelah resmi dikukuhkan dan mendapat tugas dalam upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di balik tugas tersebut, terdapat proses seleksi dan persiapan yang panjang termasuk bagi pembawa baki dan pembentang bendera. Kita simak laporannya.
1: Salah satu anggota Paskibraka Kalimantan Barat yang mengemban tugas sebagai pembawa baki adalah Utin Laura asal SMA Negeri 2 Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Dirinya mengaku proses hingga terpilih menjadi bagian dari Paskibraka tingkat provinsi menjadi pengalaman yang tidak mudah dilupakan. Utin mengatakan seleksi dilakukan secara bertahap mulai dari administrasi, tes wawasan kebangsaan dan tes inteligensi umum, kesehatan, parade, peratuan baris berbaris, pembinaan fisik, hingga wawancara kepribadian.
2: Sampai di titik ini benar kayak ini mimpi, sudah dikukuhkan menjadi paskibraka tingkat provinsi Kalimantan Barat yang dulunya itu hanya sebuah mimpi, sebuah perjuangan, dan kalau diingat-ingat itu prosesnya atau perjuangannya itu luar biasa sekali, banyak rintangannya, tapi setelah di titik ini, hari ini, kami benar-benar merasa, kami sudah sampai di titik ini ya, sekarang kami ada rasa bangga, terharu, campur aduk.
1: Sementara itu, Dwi Archiles Pane, siswa SMK Negeri 5 Pontianak yang dipercaya sebagai pembentang bendera merah putih mengatakan persiapan yang dilakukan dengan menjaga kondisi fisik dan mental. Selain rutin berolahraga dan melakukan pemanasan setiap pagi, para anggota juga menjaga pola makan serta mengonsumsi vitamin untuk menjaga kebugaran selama menjalani latihan. Remaja kelahiran tahun 2010 ini ingin terus melanjutkan tanggung jawab yang lebih besar dan menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti yang sudah didapatkan.
3: Terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Paskibraka Provinsi Kalimantan Barat tahun ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari 15 putra dan 15 putri. Para anggota diharapkan tidak hanya menjalankan tugas pengibaran bendera, tetapi juga membawa pengalaman tersebut untuk terus mengembangkan diri dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Gulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Upaya pemerintah Kabupaten Kuburaya menekan angka stunting masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan anggaran dan belum meratanya pemahaman masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Berikut kita simak laporannya.
4: Pemerintah Kabupaten Kuburaya memperkuat upaya pencegahan stunting meski dihadapkan pada keterbatasan pembiayaan daerah. Staf ahli Bupati Kuburaya Hefni Rizal mengatakan salah satu tantangan utama saat ini adalah pemangkasan transfer ke daerah atau TKD yang mencapai ratusan miliar rupiah. Menurut Hefmi, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih cermat dalam mengatur anggaran agar program penanganan stunting tetap berjalan. Meski ruang fiskal terbatas, intervensi terhadap kelompok sasaran, khususnya keluarga dan anak dalam masa pertumbuhan, tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
5: Angka 300 lebih miliar, mudah-mudahan 2027 dikembalikan. Nah, kita makanya tadi saya berharap bahwa program pasti ini tetap berlanjut dengan kondisi anggaran pemerintah daerah yang cukup memprihatinkan untuk saat ini. Mudah-mudahan nanti, kemudian dari memberikan pemahaman. Nah, saya juga memberikan apresiasi kepada teman-teman yang telah memfasilitasi kegiatan ini, artinya memberikan edukasi lah kepada masyarakat.
4: Selain persoalan anggaran, Hefni menyebut edukasi dan pemahaman masyarakat menjadi tantangan berikutnya. Pencegahan stunting membutuhkan kesadaran yang dibangun secara konsisten, mulai dari tingkat keluarga hingga posyandu, termasuk melalui peran kader generasi berencana atau Genre. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
7: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro 1 RRI Pontianak, dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Kalimantan Barat punya peluang besar dari tingginya mobilitas warga dan wisatawan negara tetangga. Bank Indonesia pun memperkuat QRIS lintas negara untuk mendorong transaksi digital sekaligus membuka pasar lebih luas bagi UMKM. Berikut kita simak laporannya.
4: Kemudahan transaksi digital kini menjadi salah satu peluang untuk menggerakkan ekonomi Kalimantan Barat, terutama di kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septiadi Jaya, saat seremoni puncak Pekan QRIS Nasional Kalimantan Barat di Jalan Diponegoro Pontianak mengatakan, Pekan QRIS Kalimantan Barat 2026 difokuskan pada pengembangan QRIS antar negara atau cross-border. Penguatan ini diarahkan untuk meningkatkan volume transaksi lintas negara sekaligus memaksimalkan penggunaan QRIS oleh masyarakat.
8: Dengan QRIS antar negara, karena kita mendorong transaksi QRIS bordernya semakin besar. Kalau kita lihat kan beberapa bulan terakhir banyak masyarakat dari tangga sebelah pada bermobilisasi di Kalimantan Barat, nah itu yang kita pengen garap supaya mereka menggunakan QRIS-nya secara maksimal.
4: Saat ini QRIS antar negara telah dapat digunakan dengan sejumlah negara yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang. Bank Indonesia juga menargetkan perluasan konektivitas QRIS ke India dan Arab Saudi. Menurut Doni, perluasan transaksi digital juga memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk menjangkau konsumen dari luar negeri. Terlebih transaksi QRIS bagi UMKM tidak dikenakan potongan biaya. Puncak Pekan QRIS Nasional atau PQN bersinergi dengan Pontianak Katulistiwa Karnival Pacak 2026 yang menampilkan marching band dari berbagai sekolah di kota Pontianak. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
0: Dan kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Tim RRI Pontianak FC akhirnya berhasil keluar sebagai juara pada turnamen mini soccer dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-55 PT Kimia Farma, sekaligus dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang dihelat di lapangan Supra Pontianak. Berikut kita simak laporannya.
1: Pertandingan puncak berlangsung sangat alot tatkala RRI Pontianak berhadapan dengan tim Meta Estetia Graha di partai final untuk memperebutkan titel juara pertama. Pada laga tersebut, kedua tim sama-sama tampil ngotot dan tidak mau mengalah sepanjang waktu normal atau full time. Meskipun saling melancarkan serangan berbahaya ke jantung pertahanan lawan, disiplin lini belakang dari kedua tim membuat kedudukan tetap bertahan imbang 0-0 hingga peluit panjang babak pertama dan kedua dibunyikan. Lantaran skor kacamata tidak berubah selama waktu normal, penentuan juara harus dilalui lewat drama adu penalti. Melalui ketenangan para eksekutor penalti serta kepiawaian penjaga gawang, RRI Pontianak akhirnya sukses menaklukkan Peta Estetia Graha dengan skor tipis 4-3, sekaligus memastikan diri keluar sebagai kampiun. Regional Farma Diagnostika Kalimantan 2 Jahari menjelaskan bahwa turnamen ini diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan Hari Jadi Perusahaan sekaligus momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia untuk mempererat tali silaturahmi dengan rekan kerja.
9: Komunikasi dan kerjasama kita dengan rekan-rekan kita di Kimia Farma lebih kepada silaturahmi sih Pak, terkait yang selama ini komunikasi yang terjalin biasanya terkait dunia kerja selalu. Nah, di sini kita coba dari Kimia Farma menyajikan hal baru, yaitu ya kita olahraga sama-sama, sehat sama-sama, lebih kepada pendekatan dengan rekan-rekan kita semuanya.
1: Apresiasi tingginya antusiasme peserta dan masyarakat terhadap dunia olahraga di Kalimantan Barat, khususnya tren mini soccer yang tengah digandrungi. Hal ini merupakan bagian dari upaya membudayakan pola hidup sehat bagi masyarakat. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
10: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Noven. Silakan Noven, laporan Anda.
11: Baik, terima kasih rekan Andre di studio dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini Senin 17 Agustus 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Pada pagi hingga siang hari ini kami perakirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, dan Sintang. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perakirakan potensi hujan dengan intensitas ringan masih terdapat di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat yang meliputi Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Landak, Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sekadau, dan Sanggau. Menjelang malam hingga dini hari kami perakirakan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Landak, Sekadau, Sintang, dan Kapuasulu, serta potensi hujan dengan intensitas sedang pada malam hingga dini hari kami perakirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang. Untuk angin kami perakirakan dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dengan suhu udara berkisar pada 23 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar pada 48 hingga 95%. Kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat terjadi disertai dengan kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Waspadai pula sebagian wilayah yang belum terdapat potensi hujan yang berpotensi terjadi peningkatan suhu udara sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantau titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, dalam 24 jam terakhir terdeteksi sebanyak 2.740 titik panas, yang mana indeks karhutla dalam satu pekan ke depan kami perkirakan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar setidaknya hingga tanggal 23 Agustus 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Noven, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Noven.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi@rripontianak@gmail.com. Dan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Selamat pagi dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: RRI juga, wah mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Lalu

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga di pagi hari ini tentunya Anda bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, dan di pagi hari ini juga Anda bisa menyaksikan kami langsung melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan langsung saja Andre Sapar, rekan yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting di pagi hari ini, dan kita juga masih menantikan rekan kita yang ada di Sanggau untuk bisa bergabung bersama tentunya. Dan di pagi hari ini kita akan update informasi sorotan dan juga informasi terkait dengan kondisi terkini di daerah masing-masing ya. Andre, coba ke Sintang dulu deh bersama dengan Yeptro. Selamat pagi Yeptro.
3: Selamat pagi Andre.
2: Baik, kalau di Sintang bagaimana di pagi hari ini Yeptro?
3: Aduh, di Sintang pagi ini memang sudah cukup ramai ya. Apalagi suasana 17 Agustus ya Andre ya. Dan tentunya untuk cuaca pagi ini nggak tahu nih apakah mendung biasa atau karena memang kabut asap juga. Tapi kalau dilihat kualitas indeksnya ini dikategorikan sedang ya Andrea, dan tetap selalu memperhatikan kondisi cuaca. Dan khususnya juga di wilayah YC Ubang Urai Sintang ini memang untuk kondisi jalan sendiri memang cukup lengang juga ya Andre.
2: Oke, baik, terima kasih Yeptro untuk kondisi terkini dari Sintang maksud kami. Dan kita bergeser dulu, kita ke Sambas bersama dengan Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
4: Halo, selamat pagi Andre.
2: Baik, Wahyu, kalau di Sambas pagi ini gimana?
4: Ya, pagi hari ini di Sambas akhirnya turun hujan rekan Andre. Walaupun kemarin itu asap di Kabupaten Sambas sempat menebal, karena sebenarnya Sambas ini salah satu kabupaten yang asapnya tidak terlalu tebal di awal-awal musim karhutla pada saat itu rekan Andre. Tetapi di satu pekan terakhir ini asapnya semakin menebal juga, nanti dengan berkaitan dengan informasi yang akan kita sampaikan. Tapi pagi hari ini hujan sejak dini hari tadi, intensitasnya cukup tinggi dan disertai guntur juga atau disertai petir pagi tadi rekan Andre. Mudah-mudahan ini sedikit membantu untuk sirkulasi udara di Kabupaten Sambas Andre.
2: Baik, terima kasih Wahyu untuk gambaran dari Sambas di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Dini. Selamat pagi Dini.
5: Selamat pagi Andre, maaf ini ya agak telat nih ya masuknya.
2: Dimaafkan ya Dini ya.
5: Oke. Maaf batin.
2: Hari merdeka pokoknya ya, harus merdeka juga kita. Dan yang pasti ya Dini, kalau di sana gimana kondisinya Dini?
5: Di pagi hari ini masih cukup tebal ya, kalau untuk kabut asapnya memang beberapa hari kemarin sempat diguyur hujan, walaupun hujan lokal juga, tapi lumayan mengurangi lah ya kabut dampak kabut asapnya nih Andre.
2: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sanggau Dini. Dan kalau untuk di Pontianak ini terpantau, ini sama mungkin ya, agak galau ya untuk di pagi hari ini. Apakah ini akan mendung hujan atau memang ini hanya sedikit sendu aja di pagi hari ini gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini berangsur cerah, karena kita juga nantikan nanti untuk pengibaran sangsaka merah putih juga tentunya ya, untuk di wilayah Kalimantan Barat untuk di hari ini ya rekan-rekan. Dan untuk di RRI Pontianak juga nantinya akan dilakukan upacara nih ya beberapa saat lagi ya. kita doain mudah-mudahan lancar juga di semua daerah nih, tentunya di pagi hari ini ya, rekan-rekan semuanya. Baik, dan kalau untuk informasi sorotan di pagi hari ini, pendengar dan juga rekan-rekan, kita coba update dulu untuk di Pontianak. Pagi ini itu menyoroti terkait dengan RRI Pontianak nih ya, yang keluar jadi juara mini soccer Piala Kimia Farma ini rekan-rekan. Nah, ini jadi satu yang menarik karena setelah musim yang panjang gitu ya, bagi rekan-rekan di Pontianak ini ya, untuk bisa merasakan juara. Dan kali ini di sini perasaan

0: ya, 0-0 hingga peluit panjang babak pertama dan juga kedua dibunyikan. Dan di sini menurut Regional Business Manager PT Kimia Farma, Diagnostika Kalimantan 2, Jahari mengatakan bahwa turnamen ini diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan hari jadi perusahaan sekaligus juga momentum ya perayaan kemerdekaan Republik Indonesia dan juga untuk mempererat tali silaturahmi dengan rekan kerja. Dan Jahari juga mengapresiasi tingginya antusiasme peserta dan juga masyarakat terhadap dunia olahraga di Kalimantan Barat, khususnya tren mini soccer yang tengah digandrungi ini ya. Jadi ini merupakan bagian dari upaya membudayakan pola hidup sehat bagi masyarakat. Nah, itu dia informasi sorotan yang pertama dari Pontianak di pagi hari ini, rekan-rekan, dan kita bergeser dulu. Kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan kemarau panjang, warga Sintang mulai kesulitan dapatkan air bersih. Seperti apa informasinya ya, Petro? Silakan.
1: Ya, baik rekan Andre, di mana dari sorotan pertama ya dari Sintang, musim kemarau mulai terasa memang dampaknya ya, sejumlah warga juga mulai kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena sumur yang biasanya digunakan sehari-hari mulai mengering. Dan pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 di mana Erna ya, salah satu warga Jalan Upang Urai ini mengatakan sumur gali di rumahnya memang sudah sekitar satu pekan untuk sementara ini ia juga mendapatkan air dari tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan di mana air yang didapatkan juga harus digunakan sehemat mungkin, terutama untuk kebutuhan penting ya, seperti masak, minum, dan mencuci. Sementara itu dari kesehatan, Dr. Haryono Lino dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang ya mengingatkan untuk tetap memperhatikan kebersihan air, terutama digunakan untuk minum. Air yang kotor bisa menyebabkan sebagai penyakit, berbagai penyakit ya, seperti diare, sakit perut, mentabar, gatal-gatal pada kulit, hingga demam berdarah. Dan Dr. Haryono juga mengingatkan agar air minum dimasak sampai mendidih terlebih dahulu. Tempat penampungan air perlu ditutup rapat, dan saat mengambil air juga gunakan alat yang bersih. Kalau ada anggota keluarga yang mengalami diare atau demam, segera periksa ke fasilitas kesehatan atau puskesmas terdekat. Demikian sorotan pertama dari Sintang, Andre.
0: Baik, terima kasih Yaptro untuk informasi sorotan dari Sintang. Dan kita bergeser ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan asap karhutla semakin tebal, masker dibagikan di Sambas. Seperti apa informasinya, Wahyu? Silakan.
2: Benar sekali rekan Andre, Kabupaten Sambas menjadi salah satu kabupaten yang cukup terdampak akibat karhutla di tahun ini rekan Andre, karena kemarin itu jarak pandang sangat pendek sekali karena asap sangat tebal rekan Andre di Kabupaten Sambas. Untuk itu panitia Car Free Day Sambas baru saja membagikan masker kemarin kepada masyarakat, katanya sebagai upaya tentunya mengantisipasi dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini yang sebenarnya sudah mulai menyelimuti jumlah wilayah di Kabupaten Sambas, terutama Sambas Kota ya kan Andre ya. Pembagian masker itu dimulai dari hari Jumat kemarin, kemudian dilanjutkan dengan hari Sabtu yang memang bertepatan juga dengan gerakan masyarakat hidup sehat ataupun germas di lokasi Car Free Day Kabupaten Sambas. Car Free Day yang sebelumnya di hari Minggu juga digeser di hari Sabtu karena memang areanya juga akan dipakai untuk HUT ke-81 Republik Indonesia rekan Andre di kantor Bupati Sambas. Dan memang untuk karhutla di Kabupaten Sambas ini dampaknya juga cukup lumayan meresahkan karena dapat dilihat dari angka penyakit ISPA di Kabupaten Sambas, kalau misalnya kita lihat dari data Dinas Kesehatan itu telah mencapai 1198 kasus ISPA pada semua kelompok usia. Namun pada saat ditanyai apakah angka ini angka yang cukup besar, berdasarkan data daripada Dinas Kesehatan sebenarnya angka itu disebut belum menunjukkan peningkatan kasus yang serius dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang juga mengalami peningkatan yang lebih daripada ini. Dan tadi pagi sudah hujan, intensitasnya cukup tinggi juga dan sudah tidak terlalu kabut lah untuk terutama di Sambas Kota ya kan Andre. Mudah-mudahan di titik-titik yang lain juga turun hujan dengan intensitas yang sama Andre.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi atau gambarannya dari Sambas di pagi hari ini terkait dengan asap karhutla yang semakin tebal. Dan juga kita bergeser, kita ke Sanggau, kita akan simak informasi terkait dengan Pok Darwis Sanggau tunda semarak HUT RI akibat kabut asap. Seperti apa informasinya Dini, silakan. Ya Dini.
3: Oke, baik Andre. Ya, ini kabut asap dan

0: juga kondisi kualitas udara yang kurang baik ya, ini membuat POK Darwis Muara Kantu menunda rangkaian kegiatan peringatan HUT RI kemerdekaan ya. Dan Ketua POK Darwis Muara Kantu Sangga Yunita Muslima menegaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat ya, ini menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Dan juga ia menjelaskan kegiatan yang ditunda ini meliputi jalan santai dan berbagai perlombaan ya, yang melibatkan masyarakat termasuk anak-anak dan keluarga. Karena menurutnya kondisi tersebut juga membuat pihaknya harus mengutamakan faktor kesehatan dan keselamatan dibandingkan memaksakan perayaan sesuai jadwal. Dan juga untuk penundaan ya, ini dilakukan sebagai langkah pencegahan hingga kondisi udara dinilai lebih aman ya untuk aktivitas masyarakat di ruang terbuka. Yunita juga memastikan keputusan tersebut bukan berarti mengurangi semangat memperingati kemerdekaan, melainkan bentuk kehati-hatian dalam menjaga masyarakat. Andre.
1: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau di pagi hari ini. Nanti kita akan sambung kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar Radikal Bar.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar. Aku kerungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Eh, elok-elok buluang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
8: Nanya lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali masih di Pro 1 RRI Pontianak dan kita masih bersama dengan rekan-rekan lainnya, baik dari Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Dan tentunya di pagi hari ini kita masih bersama di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan. Dan tentunya premier di pagi hari ini kami lanjutkan kembali untuk informasi berikutnya untuk ruang dengar Anda, di mana pagi hari ini kita ke informasi sorotan berikutnya. Kita ke Sintang terkait dengan resmi dikukuhkan 33 anggota Paskibraka Sintang 2026 ini siap kibarkan merah putih. Seperti apa informasinya ya, terus silakan.
1: Ya baik, rekan Andre, di mana sebanyak 33 anggota Paskibraka Kabupaten Sintang resmi dikukuhkan, di mana pengukuhan juga berlangsung pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 ya di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang. Dan ke 33 anggota Paskibraka ini juga terdiri dari 21 putra dan 12 putri. Mereka juga merupakan siswa dan siswi SMA, SMK serta MA dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang yang memang telah melalui tahap seleksi. Abdul Supriyadi, Kepala Kesbangpol Kabupaten Sintang, juga mengatakan para anggota Paskibraka mengikuti pendidikan dan pelatihan sejak 5 Agustus hingga 18 Agustus 2026. Dan kegiatan dipusatkan di Balai Diklat Candika Kuarcap Sintang dengan latihan lapangan di Stadion Baning Sintang. Selama pelatihan, mereka juga mendapatkan pembinaan dari unsur TNI, Polri, Kesbangpol, Purna Paskibraka Indonesia, Duta Pancasila, serta tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. Sementara itu, Bupati Sintang juga meminta para anggota Paskibraka menjaga kesehatan dan stamina. Mereka juga diminta memanfaatkan waktu yang ada untuk beristirahat, menjaga pola makan, dan tetap fokus mengikuti arah pelatihan. Ya, dan tentunya ke 33 anggota Paskibraka ini juga nantinya akan bertugas dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya di Kabupaten Sintang. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi berikutnya dari Sintang Yiptro. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan sambut HUT RI ke-81. Lintas sektor di Sambas bersihkan 4 jembatan ikonik peninggalan sejarah. Seperti apa informasinya, Wahyu? Silakan.
2: Benar sekali rekan Andre, ada 4 jembatan di Kota Sambas yang sudah dibersihkan dalam kegiatan bakti sosial yang digelar oleh Badan Pemadam Kebakaran Swasta Sambas yang juga ditemani oleh teman-teman daripada Polres Sambas, kemudian Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dan juga beberapa relawan yang turut membantu pergerakan ini. Keempat jembatan yang menjadi sasaran ya, ini Jembatan Asam, kemudian Jembatan Batu, kemudian Jembatan Sabuk, dan juga ada Jembatan Kartiasa. Kegiatan ini diawali dengan apel tentunya di halaman BPK Kabupaten Sambas, kemudian petugas dibagi menjadi 4 regu. Tugas menggunakan mobil tangki punyanya BPK itu mengangkut air untuk menyemprot lubang pembuangan air jembatan, kemudian membersihkan beberapa sampah di dan juga pasir di selokan, kemudian serta par-par kecil di sekitar jembatan yang juga turut dibersihkan. Dan ini mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat karena ini menjadi ikon juga di Kabupaten Sambas. Apabila sudah dibersihkan, harusnya ini memperpanjang katanya usia daripada jembatan tersebut. Dan ini juga merupakan inisiasi dari Ketua BPK Kabupaten Sambas sekaligus anggota DPRD Kabupaten Sambas, Bapak Yakob Pujana. Begitu kurang lebih, Andre.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas dan dari Pontianak. Ini menyoroti terkait dengan perasaan bangga dan juga haru yang dirasakan oleh anggota pasukan pengibar bendera Pusaka Provinsi Kalimantan Barat setelah resmi dikukuhkan dan mendapat tugas dalam upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dibalik tugas itu, terdapat proses seleksi dan juga persiapan yang panjang, termasuk bagi pembawa baki dan juga pembentang bendera nih rekan-rekan dan juga pendengar, di mana salah satu anggota Paskibraka Kalimantan Barat yang mengemban tugas sebagai pembawa baki adalah Utin Laura, asal SMA Negeri 2 Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, yang mengaku proses hingga terpilih menjadi bagian dari Paskibraka tingkat provinsi menjadi pengalaman yang tidak mudah dilupakan. Jadi Utin juga mengatakan bahwa seleksi ini dilakukan secara bertahap, mulai dari administrasi, tes wawasan kebangsaan, dan juga tes intelijensi umum, kesehatan, parade, kemudian peraturan baris berbaris, pembinaan fisik, hingga wawancara kepribadian. Dan sementara itu, Dwi Archiles Pane, siswa SMK Negeri 5 Pontianak yang dipercaya sebagai pembentang bendera merah putih, mengatakan persiapan ini dilakukan dengan menjaga kondisi fisik dan juga mental, dan selain rutin berolahraga dan juga melakukan pemanasan setiap pagi, para anggota juga menjaga pola makan serta mengkonsumsi vitamin untuk menjaga kebugaran selama menjalani latihan. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi di Sanggau terkait dengan Wakil Bupati Sanggau yang kukuhkan 29 Paskibraka Kabupaten Sanggau. Silakan Dini.
3: Ya baik Andre, ini Wakil Bupati Sang Susana Herpena secara resmi mengukuhkan 29 Paskibraka Kabupaten Sanggau di Aula Daranante Kantor Bupati Sanggau, dan ia juga mengapresiasi para pelatih yang telah membantu kedisiplinan dan kekompakan anggota Paskibraka dalam mempersiapkan tugas pengibaran duplikat bendera pusaka merah putih ya pada 17 Agustus 2026. Dan ia juga menilai tugas sebagai paskibraka tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan upacara, tetapi juga menjadi proses pembentukan karakter dan tanggung jawab generasi muda. Pengalaman tersebut juga diharapkan dapat menjadi bekal bagi para paskibraka untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi daerah. Menurut Susana, ia nilai kedisiplinan, kekompakan, dan juga semangat nasionalisme yang diperoleh selama masa pelatihan harus tetap dijaga setelah tugas pengibaran selesai. Nilai tersebut juga dinilai penting ya untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya berprestasi tetapi juga memiliki kepedulian terhadap bangsa dan daerah. Andre.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Dini untuk informasi berikutnya di pagi hari ini, dan juga menjadi informasi penutup untuk jumpa kita di kali ini. Sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan, terima kasih Yaptro yang ada di Sintang.
1: Ya, terima kasih rekan Andre.
0: Terima kasih untuk Wahyu yang ada di Sambas.
2: Terima kasih kembali Andre.
0: Dan juga Dini yang ada di Sanggau, terima kasih.
3: Terima kasih Andre.
0: Oke, dan tentunya sekali lagi merdeka untuk kita semua ya rekan-rekan.
3: Siap, merdeka. Ya.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan Kabar dari Kalbar untuk edisi kali ini di tanggal 17 Agustus 2026. Dan kami harus akhiri untuk jumpa kita di edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar. Berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pastikan tetap bersama kami di sini, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.